0: matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
2: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
3: Dampaknya jelas ada pengunjung yang gak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga gak nyala, jadi dia gak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
2: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
4: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu ngehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
2: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
5: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantaranya adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPIH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja maka akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau masih terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya Pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah. Saat ini ada yang pemberangkatan pulang ke tanah air, itu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kuloh dari RRI Samarinda. Niswar.
7: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
8: Sekarang kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah, ceritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air, mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
7: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya. Dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jamaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jamaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
9: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
10: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter, hanya kloter dari Sumatera Selatan.
9: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizky melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya itu merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani, tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Dimana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Randi Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10 pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung lompat ke depan.
10: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan assist dari Dani Olmo.
9: Sudah melakukan, ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha melayani permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti informasi perakhiran cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini, Senin 22 Juni 2026.
1: Kita ikuti informasi perakhiran cuaca hari ini.
0: Baik, pendengar kita sudah terhubung bersama Mbak Bella dari BMKG. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, silakan dengan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Senin 22 Juni 2026. Pada pagi hari ini, cuaca diperkirakan berkabut hingga berawan. Berdasarkan pengamatan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terpantau terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kota Dumai. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Pelalawan, Kampar, Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Pelalawan, Bengkalis, dan Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya untuk dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak dan Pelalawan. Waspada, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kota Dumai pada pagi dan malam hari. Kemudian untuk suhu udara yang kita rasakan pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 98%. Untuk arah angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter yang termasuk dalam kategori rendah. Selanjutnya, untuk update titik panas atau hotspot pukul 23 waktu Indonesia Barat, terpantau adanya 141 titik di wilayah Sumatera, dan untuk Provinsi Riau sendiri terpantau ada 13 titik, yaitu 3 titik di Kabupaten Pelalawan, 3 titik di Kuantan Singingi, 1 titik di Rokan Hilir, 4 titik di Kabupaten Siak, dan 2 titik di Kota Pekanbaru. Demikian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Itu tadi informasi perakhiran cuaca pendengar untuk hari ini, Senin 22 Juni 2026.
1: Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1. Di mana saja Anda berada, kita masih di Riau pagi ya. Kita masih di lagu-lagu spesial pendengar, jangan lewatkan nanti pada pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Akan ada dialog interaktif Riau Menyapa dengan tema Petani Hebat, Pertanian Kuat ya. Petani hebat, pertanian kuat. Nah, nanti di dialog interaktif Riau Menyapa seperti biasa, untuk pendengar bisa bergabung di line telepon kita 0761251111, boleh juga di 0811767391 untuk pesan singkat kita. Nah, pendengar, nanti kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa sekali, Rizky Mulyadi SPT MEng, pemuda tani milenial dan Bapak Awaldi Hasibuan selaku Ketua Harian KTNA Pekanbaru. Nanti jangan lewatkan ya pendengar, pada pukul 8 lebih 5 menit dialog interaktif Riau Menyapa edisi Senin 22 Juni 2026 dengan tema Petani Hebat, Pertanian Kuat ya. Dan pendengar, kita masih di Riau Pagi tentunya, satu lagu spesial kembali. Jelang nanti kita ikuti informasi-informasi menarik dan juga program spesial tentunya.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita di Dialog Interaktif Riau Menyapa, edisi Senin 22 Juni 2026.
1: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Riri Handayani dapat kembali menemani Anda dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa di Pro 1 RRI Pekanbaru 99,1 FM, media yang menyatukan Indonesia pastinya. Nah, pendengar setia RRI, sektor pertanian itu merupakan salah satu tulang punggung perekonomian bangsa. Dari tangan para petanilah kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi. Namun, di tengah berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, fluktuasi harga hasil panen, hingga regenerasi petani yang masih menjadi pekerjaan rumah. Nah, sektor pertanian membutuhkan perhatian dan dukungan dari seluruh pihak. Nah, pendengar, karena itu pagi ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan seru sekali pastinya, petani hebat, pertanian kuat. Nah, tema ini pendengar mengajak kita melihat berbagai bagaimana petani masa kini terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, meningkatkan produktivitas, serta membangun pertanian yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan. Nah, untuk membahas tema ini pendengar, sebelumnya untuk pendengar nanti bisa bergabung di line WA kita, pesan singkat di 0811-7673-991 pagi hari ini di Riau, Riau pagi pastinya di Dialog Interaktif Riau Menyapa. Nah, pendengar, kita sudah bersama narasumber yang berkompeten pastinya di bidangnya. Ada Bapak Awaldi Hasibuan, selaku Ketua Harian KTNA Pekanbaru. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bapak?
2: Alhamdulillah, hari ini sedang mengikuti kegiatan Pekan Nasional Tenas di Gorontalo, diadakan oleh Kementerian dan
0: Partai. Sehat semangat ya pastinya hari ini, Pak ya?
2: Siap.
0: Baik, pendengar, kita juga bersama Bapak Rizky Mulyadi SPT, Master Engineering, selaku pemuda tani milenial. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya, Pak ya?
3: Alhamdulillah baik, saya bersama Pak Awal juga berada di Pekan Nasional Petani Nelayan di Gorontalo.
0: Wes, mantap ya. Nah, pendengar nanti bisa bergabung ya, boleh bertanya-tanya langsung nanti bersama narasumber kita. Boleh pesan singkat di 0811-7673-991. Terkait tema kita pagi hari ini, petani hebat, pertanian kuat. Nah, kita ke Bapak Rizky Mulyadi dulu nih. Gimana kondisi pertanian di Riau nih, Pak, saat ini dari sudut pandang petani milenial?
3: Ya, baik. Kondisi petani milenial memang di Provinsi Riau kami lihat mulai berkembang, dan kita juga ada komunikasi dengan beberapa kawan-kawan di kabupaten kota yang terus berupaya bagaimana mewujudkan ketahanan pangan khususnya di Riau dalam bidang pertanian, peternakan, maupun perikanan.
0: Kenapa regenerasi petani itu menjadi isu yang penting sekali saat ini, Pak?
3: Ya, seperti kita ketahui, jumlah penduduk yang terus bertambah tentu akan diikuti oleh peningkatan konsumsi, sehingga peningkatan produksi tentu harus terus dikejar. Iya. Nah, tentu dengan pendekatan regenerasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.
0: Apakah tantangan terbesarnya nih, Pak, untuk buat generasi muda yang tadinya kurang tertarik menjadi tertarik gitu jadi petani? Gimana tuh, Pak?
3: Ya, pertama kondisi, melihat kondisi hari ini tentu berbeda budidaya pertanian hari ini dengan sebelumnya, di mana hari ini alih fungsi lahan yang cukup masif, terus perubahan iklim terutama, apalagi untuk di Riau tentu tidak mudah bagi petani milenial dalam berkarya atau berproduksi. Kemudian yang paling penting adalah fluktuasi harga hasil pertanian. Nah, ini yang menjadi tantangan kita juga bagi petani milenial, di mana selain keterbatasan pengalaman juga terus kita asah. Mm-hmm. Kemudian di harga ini, kalau misalnya kita berusaha tani, kalau harga itu dapat yang murah lah misalnya kan, tentu ini akan mempengaruhi kepada semangat kita untuk mengembangkan usaha. Mm-hmm. Maka penting adanya perlindungan tentang harga hasil pertanian ini.
0: Iya. Oke. Gimana nih mengubah stigma nih Pak, bahwa bertani identik dengan pekerjaan yang katanya sih kurang menjanjikan. Nah, gimana nih menurut Bapak?
3: Ya, pertanian sekarang itu berbeda dengan dahulu.
0: Iya.
3: Lebih banyak tradisional. Mm-hmm. Nah, sekarang kan sudah modern. Jadi artinya bertani itu tidak hanya kalau dulu megang cangkul lah gitu kan. Kalau sekarang sudah ada teknologi. Misalnya kami di daerah Rumbai itu berproduksi, kita menggunakan alat mesin pertanian yang sudah cukup modern. Jadi traktor roda 4 untuk mengolah lahan. Mm-hmm. Kemudian menggunakan sprayer elektrik, pompa irigasi gitu.
0: Iya.
3: Jadi ini mungkin bisa menjadi motivasi bahwa merubah mindset pemuda bahwa bertani itu bukan seperti dulu gitu.
0: Iya.
3: Kerja memegang cangkul atau alat-alat tradisional lainnya.
0: Mm-hmm.
3: Kemudian pertanian modern dapat menjadi usaha yang menjanjikan. Jadi apabila kita mampu beradaptasi dan menerapkan teknologi, tentu akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak kalah dengan profesi lainnya.
0: Sudah jauh perbedaan ya Pak ya, antara petani dulu dan petani sekarang ya. Baik, kita ke Pak Awal. Pak Awal?
2: Iya Bu.
0: Iya. Nah, gimana kondisi petani di Kota Pekanbaru dan sekitarnya saat ini menurut Bapak nih?
2: Baik, ya, terima kasih para pemirsa Radio Republik Indonesia di sini berada. Hari ini kami sedang berada di Palo dan mengunjungi apresiasi pemerintah terhadap petani yang ada di sini. Menyikapi regenerasi petani, itu Mbak ya,
0: Mm-hmm.
2: Nah, peran ini tidak hanya petani muda itu saja yang berbahaya, tapi harus ada bantuan dari pemerintah kita. Karena di mindset kita bertani itu masih identik dengan pegang cangkul dan tidak menguntungkan. Tugas saya bagaimana diwajibkan regenerasi agar bertani itu menjadi pilihan, bukan keluarga. Banyak sarjana-sarjana kita yang diberikan pertanian, apalagi di urusan itu, ya. Mereka tidak memilih pertanian sebagai tujuan hidupnya. Artinya, hidup dari pertanian bisa menghidupi keluarganya dan bisa menghidupi dirinya sendiri. Nah, ini tidak gampang untuk memberikan pengertian atau ajakan terhadap regenerasi khususnya petani. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai petani tua ya, petani tua ya. Karena jumlah petani jadi rata-rata 50 tahun ya, regenerasi sedikit. Tapi alhamdulillah dari kementerian sudah punya strategi untuk bagaimana petani milenial ini memilih hidupnya sebagai petani. Ya, dalam arif, dalam tanda kutip, bahwasanya petani itu tidak identik dengan kantor lagi. Maka mekanisasi ini jadi ayo kita sama-sama pemerintah, terus petani-petani yang senior, itu aja nih. Pemuda-pemuda kita itu menjadi pilihan itu satu. Tentu mereka disuguhkan berbagai cara untuk memperkuat badannya atau tubuhnya dengan menggunakan mekanisme yang tepat. Itu mungkin saya untuk petani ini. Kemudian bagaimana kondisi petani-petani kita di Pekanbaru di Provinsi Riau? Ya, petani-petani kita di Pekanbaru sudah mulai bergeser. Yang tadinya dia menggunakan alat sederhana, pembentuk kebal, dia sekarang sudah mempunyai traktor, gondel, jadi akselerasi percepatan lapangan itu sudah bisa dilihat bagaimana secara kondisi yang dapat untuk menyebutkan. Jadi, ibarat orientasinya ke depan bagaimana petani itu hidup dari pertanian itu sebagai langkah hidup begitu. Mungkin itu untuk sementara, ya mudah-mudahan kita dengan saja sebagai hari ini dalam keadaan sehat dan semuanya terus dengan satu mendidik anaknya di bidang pertanian. Tapi peluang-peluang yang harus bisa dikerjakan bagi masyarakat pertanian. Karena 280 juta bangsa ini tidak akan pernah berhenti untuk mengunyah makanan yang ada. Maka, yuk, anak muda, jadilah petani ini pilihan dalam.
0: Nah, sebenarnya apa peran KTNA dalam mendampingi petani ini, Pak? Apakah ada tantangan yang sering dihadapi atau bagaimana?
2: Peran KTNA dalam mendampingi petani ini, KTNA sebagai seorangnya kedua belah antara petani dan pemerintah dan pemerintah. Itu fungsi KTNA. Nah, di KTNA sendiri itu kepalanya sudah cukup andal. Jadi maka dinamakan pemerintah tani berlayar anggaran. Jadi kepala pemerintah itu banyak pemerintah pertanian. Ada yang kebun sawit, ada yang buah, ada yang ternakan, ada yang pertanian. Maka fungsi KTNA sebagai penyuluh buat ayah menginformasikan kepada petani, kemudian mengkomunikasikan kepada pemerintah. Itulah dan KTNA. Hari ini pemerintah mengapresiasi informasi kejujuran talent yang hadir di sini banyak. Mungkin ada sekitar 60 ribu petani hadir di sini dalam melihat bagaimana biar teknologi komunikasi dengan baik bersama petani. Nah inilah setiap 4 tahun pemerintah turut memberikan apresiasi kepada petani sehingga apa yang dia dapatkan dari petani ini bisa disampaikan kepada orang lain. Sehingga akhirnya daerah masing-masing itu dapat memproduksi bahan pangan sesuai dengan kebutuhan daerah.
0: Nah, tantangan yang paling sering dihadapi petani saat ini apa nih, Pak?
2: Nah, tantangan yang paling sering pertama tidak stabilnya harga pupuk. Yang kedua, kemudian pasarnya itu kurang terjamin. Kemudian biaya produksi itu meningkat. Nah, ini yang jadi gangguan pada petani untuk memproduksi hasil pertaniannya dan ada nah pupuk subsidi itu memang ada diberikan ke pemerintah kepada kelompok petani dengan mengisi rencana kebutuhan jenis-jenis kelompok. Tapi di sini subsidi pupuk itu namanya subsidi komoditas. Yeah. Ada subsidi komoditas yang harus dibantu oleh subsidi. Misalnya jagung, padi, cabai, terus bawang merah, kemudian cabai. Lima paritas itu yang diproduksi di tempatkan barang-barang itulah yang dapat subsidi. Maka bagaimana teman-teman kita yang benar-benar sayur? Nah ini kita harapkan kami kepada agar diperluas lagi subsidi pupuk itu terhadap petani-petani agar tidak terjadi komunikasi dua arah dalam kelompok. Seandainya satu kelompok ada 25 orang, ketuanya nanam jagung, kemudian ada 5 orang anggotanya nanam sayur, komoditinya timun, kacang panjang, mereka tidak dapat subsidi. Ya, akhirnya kalau digunakan juga dengan komoditi yang tidak tepat, maka akan terjadi temuan dan akan ditegur oleh penyelidik pertanian. Maka dilema di lapangan itu seperti belum lagi meningkatnya produksi biaya produksi belum lagi di pasar. Memang dilema dalam soal pertanian ini baik di harga maupun di produksi pengolahan lahan. Ini juga
0: baik. Apa nih sebenarnya program unggulan KTNA sendiri Pak dalam meningkatkan kesejahteraan petani?
2: Program unggulan kita tentu sebagai programnya pemerintah dengan petani, kita meneruskan program yang dikerjakan oleh kementerian dan dinas-dinas terkait, tentu bagaimana kita mendapat suasembada pangan. Ya, dapat suasembada. Misalnya apa pangan itu jagung, ya jagung itu kemudian padi, ya kemudian itu kan diharapkan kita menjadi suasembada pangan. Nah peran KTNA adalah untuk mengakselerasi apa yang menjadi program pemerintah agar sinergi antara pemerintah dan KTNA. Tidak mungkin KTNA itu membuat kami apa yang menjadi program pemerintah karena kita sepakat bahwa KTNA itu adalah mediasi atau programnya antara petani dan pemerintah untuk meningkatkan apa yang menjadi program mereka.
0: Baik, kita ke Pak Rizky nih.
4: Baik.
0: Iya. Apa yang mendorong Bapak untuk memilih terjun ke dunia pertanian ini apa nih Pak?
4: Pertama, karena pertanian adalah sektor yang tidak akan pernah kehilangan pasar. Semua orang membutuhkan pangan setiap hari. Maka dengan kemajuan teknologi dan inovasi, pertanian saat ini dapat dikelola secara personal agar memberikan keuntungan yang menjanjikan. Jadi itulah memotivasi, karena selagi manusia itu membutuhkan makan, maka sektor pertanian pasti terus dibutuhkan.
0: Seperti apa sebenarnya profil petani milenial nih Pak yang dibutuhkan saat ini?
4: Ya, semangatnya petani milenial ini sama, itu menghasilkan pangan dengan yang dahulu kan. Yang berbeda adalah cara kerja, di mana petani milenial lebih dekat dengan teknologi, digitalisasi, pemasaran online, dan pengembangan usaha berbasis agribisnis. Jadi gitu, Pak.
0: Bagaimana sebenarnya teknologi digital ini membantu meningkatkan produktivitas pertanian nih, Pak?
4: Ya, jadi dengan adanya digitalisasi ini tentu bertani hari ini itu lebih presisi gitu kan, lebih efektif. Terus dengan kemajuan teknologi di mana hari ini hampir seluruh orang itu menggunakan media sosial dan menggunakan teknologi. Nah, jadi dengan perkembangan teknologi ini tentu bertani hari ini harus diikuti dengan digitalisasi.
0: Berarti besar sekali ya peran media sosial ini Pak dalam pemasaran hasil pertanian?
4: sangat besar, Pak. Sangat besar. Karena hari ini misalnya kita bukan hanya memasarkan hasil produksi, termasuk kita berdagang sarana produksi pertanian, mana jualan pupuk pun bisa kita online dan kita jualan di Pekanbaru, itu bisa jadi di luar Pekanbaru beli gitu kan.
0: Iya.
4: Jadi sangat luas aksesnya.
0: Sejauh ini dampak yang dirasakan petani lah gitu Pak, sama menggunakan media sosial dan digital ini.
4: Ya, dampak pertama tentunya dalam meningkatkan kompetensi itu lebih mudah. Jadi, kalau dulu kita kan belajar itu harus hadir di kelas, harus datang ke suatu tempat. Kalau hari ini melalui media sosial, digitalisasi, tentu peningkatan kompetensi lebih mudah dan lebih cepat.
0: Iya. Baik. Pak Awal dan Pak Rizky?
2: Ya,
0: tetap di ujung telepon ya Pak, kita break sejenak.
2: Baik,
0: pendengar kita masih di Riau, Dialog Interaktif Riau Menyapa, edisi Senin 22 Juni 2026 dengan topik petani hebat, pertanian kuat. Kita break sejenak, nanti kita sambung kembali. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
3: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

0: Baik pendengar, kita masih di Dialog Interaktif Riau Menyapa Pro 1 RRI Pekanbaru edisi Senin 22 Juni 2026 dengan topik Petani Hebat Pertanian Kuat. Dan pendengar, kita masih bersama narasumber kita selaku Ketua Harian KTNA Pekanbaru Bapak Awaldi Hasibuan dan Pemuda Tani Milenial Bapak Rizky Mulyadi SPT Master Engineering. Dan untuk pendengar boleh bergabung di line WA kita pesan singkat 0811-7673-991 terkait topik kita petani hebat pertanian kuat. Baik Pak Awal, Pak Rizky.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih. Tetap di ujung telepon ya Pak ya. Iya Pak Awal, kita ke Pak Awal dulu nih. Bagaimana upaya KTNA dalam mendorong regenerasi petani Pak?
1: Baik. KTNA dalam mendorong generasi petani itu KTNA harus punya tempat yang presentasi untuk T4P. Di situ pelatihan petani Surabaya itu yang dibiar oleh KTNA. Jadi bagaimana mengolah lahan yang baik, memberikan pupuk dasar yang baik, memilih pemilih yang baik, terus merawat pemilih yang baik, dan bagaimana hilirisasi panennya itu apa panennya ini dapat harga yang nah ini perlu diskusi yang cukup panjang bagaimana ramah panen ini dalam membina para petani sehingga petani itu betul-betul pilihan hidupnya adalah pertanian. Ya, jadi kita di Pekanbaru ada tiga tempat, satu di kelurahan agrowisata, satu di kelurahan Okura. Yang di Okura itu putus kemudian menghidupnya. Ya, jadi itu ada kebun semangka, kemudian ada melon yang dikerjakan pada teknologi yang cukup baik. Nah, itu di sana pemerintah ada dana. Kemudian yang dikerjakan di agrowisata itu ada saya di sana dan pemuda milenial juga dalam regenerasi. Karena petani-petani yang sudah punjur itu harus siap mengetapkan dirinya itu kepada generasi-generasi kita. Karena pandangan anak-anak kita generasi juga ini tahu lebih baik dari kita yang ya dulu kan petani itu tumbuh, petani itu pol, petani itu nggak bisa hidup dan petani itu kurang makan. Ternyata di adik-adik milenial ini berbeda. Mereka menguasai teknologi, ya, kemudian menguasai cuman mungkin kepentingan sebagai insan petani kurang itu wajar. Mereka masih bisa. Mungkin itu yang dilakukan dalam bagaimana regenerasi terhadap pertanian jantan dan mereka all memilih pertanian itu jadi sumber.
0: Nah menurut Bapak nih, seberapa penting kelembagaan petani dalam pembangunan pertanian ini Pak?
1: Nah ini cukup penting, cukup penting kelembagaan satu kelompok tani, kelompok wanita tani, gapok tani, ya. Ini kelembagaan ini tapi wadah mereka mendiskusikan apa komoditi yang harus cocok ditanam dan lalu dipasar bagi petani-petani kita yang kalian. Kemudian kelembagaan ini harus dimulai. Ya, di situ ada ketua, sekretaris, bendahara. Kemudian ada seksi-seksi, ya. Ini harus dipelihara kelembagaan. Karena upah mereka untuk bertemu, untuk mendiskusikan terus bagaimana mengkomunikasikan PKPMO agar seluruh hasil itu dapat dijadikan oleh PKPMO juga pengurus juga penyelenggaraan terletakkan pada harga belinya. Jadi lembaga ini yang bawah yang ini teruslah dibina dengan adanya pengurus pertanian baik PHL dan kemudian yang kedua yang pegawai negeri, pengurus pertanian pegawai negeri, terus ditambah lagi kami dari KPMS pengurus Surabaya. Kita kolaborasi terus dalam bagaimana meningkatkan produktivitas daerah. Jadi peran lembaga-lembaga tadi
0: sangat penting ya perannya ya. Nah, gimana kondisi akses permodalan nih Pak bagi petani saat ini? Apa ada kendala gitu petani dalam pemasaran?
1: Ya. Modal itu biasa ya Tapi di kelompok petani ada tiga jenis kelompok. Ada kelompok petani. Begitu ada jadi ya hadir masyarakat. Ada kelompok petani dipecut dulu dia dari jalanan. Yang baik itu kelompok sejati yang mudah siap memandiri. Karena kelompok sejati ini inilah yang memilih hidupnya menjadi petani dalam segala sifat petaninya, dalam segala kerugiannya yang lain itu tetap kita sendiri jaga. Amin sampai kami. Tapi pemerintah harus juga bantu melindungi. Kalau bisa jangan ada tengkulak. Biarnya pokok macam ini tentang pemerintah. Contohnya kayak di mana itu ya? Saya baca di Thailand ya, itu petaninya menanam pekerja kerajanya dan yang jual itu ya ada koperasi pemerintah itu ya mungkin arah koperasi merah putih sekarang seperti itu. Nah maka kalau kita lihat di Pekah ini ya ada timun Thailand tapi timun kita nggak ada. Nah, ini lemahnya petani pemasaran. Maka dari itu ada itu kerja sama-sama kita, ya, bukan sendirian. Sekarang kita tidak bernamanya sendirian, ya. Kolaborasi itu penting, baik pemerintah, pengusaha pertanian, pengusaha benih, itu kolaborasi dalam menentukan arah pertanian kita ke
0: masa. Baik, Pak Rizky.
2: Iya.
0: Pak Rizky, gimana nih pemanfaatan aplikasi digital? Bagaimana pemanfaatan aplikasi digital dalam kegiatan pertanian dan apa saja inovasi yang sudah diterapkan nih oleh petani muda di Riau, Pak?
2: Ya, yang pertama kalau berkaitan dengan digitalisasi tentu dalam proses produksi misalnya dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, misalnya membeli pupuk. Kita kalau beli online biasanya harganya lebih bersaing sehingga bisa menekan kos produksi. Kemudian dalam hal memasarkan kita bisa dapat harga yang lebih bersaing karena jangkauan permintaannya yang cukup luas gitu kan. Jadi biasanya sebagian itu dipasarkan secara online, sebagian lagi dipasarkan secara langsung. Memang harus harus di mix juga gitu cara pemasarannya. Tidak 100% online tapi ada juga dijual secara langsung, ada dijual ke distributor, ada yang di ecer, ada yang di online. Nah, sehingga ini bisa menambah margin keuntungan.
0: Sejauh ini Pak kan ada pemasaran online dan juga langsung gitu ya. Grafiknya gimana tuh? Apa jauh perbedaan atau sama atau bagaimana Pak?
2: Ya secara umum tuh ada perbedaan yang cukup lumayan lah daripada kita jual langsung. Biasanya kalau cuma kekurangannya kalau kita online kan permintaannya sedikit-sedikit. Yeah. Nah, kadang kalau petani kan kita nanam secara luas, itu maunya langsung dibeli sekaligus gitu. Nah, itu aja bedanya. Cuma kalau yang udah punya jaringan pasar yang cukup bagus, itu walaupun sedikit, tapi karena dia banyak permintaannya, ya bisa lumayan juga. Jadi dalam pemasaran online ini juga ya tidak semerta-merta langsung berhasil gitu. Memang harus kita bangun dulu nih jaringan pemasaran online ya gitu.
0: Iya. Tetap ada prosesnya ya, Pak ya?
2: Iya, tetap ada prosesnya walaupun online digitalisasi, tetap kita harus terus belajar dan terus tingkatkan kemampuan kita dalam pemasaran online. Ya, mungkin kita tahu ya bagaimana mengembangkan algoritmanya supaya jangkauannya lebih luas, lebih baik gitu kan. Gimana cara meningkatkan akun penjualan kita supaya lebih ramai, ya bagaimana membuat konten yang lebih baik gitu kan. Nah, itu tantangan kita untuk mempelajari pemasaran online.
0: Kalau untuk keuntungan penggunaan teknologi pertanian presisi ini gimana nih Pak?
2: Ya memang secara investasi itu lebih besar karena alat-alat mesin pertanian kan harganya juga lumayan. Maka di sinilah peran pemerintah memberikan stimulus atau intervensi, misalnya dengan memberikan ya paling tidak kalau tidak bantuan ya kredit tanpa bunga misalnya kan. Jadi kita bisa cicil atau nanti kita buatkan dalam satu kawasan itu ada unit pengelolaan jasa alfintan misalnya, jadi di kota Pekan Baru misalnya, jadi seluruh petani yang mana belum memiliki mesin itu bisa akses jasa penyewaan tersebut. Nah, itu salah satu solusi juga gitu. Sehingga kita bisa menerapkan teknologi pertanian tadi.
0: Terus bagaimana nih Pak, petani muda menghadapi perubahan iklim?
2: Ya, apalagi di Pekanbaru dengan cuaca yang cukup panas gitu kan. Untuk menghadapi perubahan iklim, salah satunya ya teknologi irigasi. Jadi kita menyiapkan embung untuk menampung air, terus memasang instalasi irigasi yang cukup baik menggunakan selang drip. Bahkan sekarang ada yang menggunakan tenaga surya, jadi pompa irigasi tapi penggeraknya dari energi tenaga surya. Terus ada juga menggunakan teknologi melalui aplikasi, jadi kita bisa setting jam berapa mesinnya harus hidup dan berapa lama. Jadi itu salah satu contoh aplikasi teknologi tadi untuk menghadapi perubahan iklim. Kemudian bisa juga kita menggunakan produksi pupuk organik. Nah, kalau di Pekanbaru itu biasanya pupuk organiknya lebih banyak lagi karena kondisi tanah ya berbeda dengan Sumatera Barat misalnya. Nah, jadi di situ juga tantangan kita bertani di Riau bahwa dalam beberapa komoditi itu pupuk organik harus lebih banyak ketimbang di daerah seperti di dataran tinggi.
0: Begitulah. Baik, seberapa penting ya hilirisasi produk pertanian nih Pak?
2: Ya, di saat harga yang fluktuatif tadi, di saat harga rendah, maka hilirisasi ini baru terasa sangat penting. Baik. Karena dengan ada hilirisasi tentu akan meningkatkan nilai tambah. Sehingga daya saing produk kita pun meningkat. Jadi kalau ditanya seberapa penting, terutama di saat harga turun, itu memang sangat penting sekali. Sehingga apa yang kita produksi tadi, itu bisa hasilnya bisa lebih maksimal. Namun itu jarang sih, kalau biasa kita petani, ya biasanya lebih fokus di produksi. Terus dihilirisasi dengan ditangani satu orang, kalau tanpa manajemen dan kompetensi yang mumpuni, itu jarang yang berhasil kami lihat. Tapi bukan tidak bisa, kita mudah-mudahan pemerintah juga memfasilitasi ini. Seperti yang disampaikan Pak Awal tadi, salah satunya di KTNA itu peran dari P4S. pelatihan pertanian pedesaan swadaya. Nah itu kalau bisa difasilitasi, ditingkatkan lagi, disitulah petani-petani milenial bisa belajar pada seniornya lah.
0: Asal baik,
2: ada fasilitas tempat belajar juga.
0: Nah kita ke Pak Awal ya.
1: Siap.
0: Gimana nih Pak, upaya meningkatkan daya saing produk pertanian lokal dan sejauh mana nih dukungan pemerintah terhadap petani di Pekanbaru khususnya?
1: Baik. Kalau di Pekanbaru khususnya, adik-adik milenial ini kan sudah ada yang nanam melon, jarekan, kemudian ada yang semangkai buah 3 hektar. Pokoknya mereka bergerak, ada jagung manis, kemudian ada pepaya California. Ya, ini sebenarnya saingan kita itu dengan buah luar itu ya sedikit sekali ya, perbedaannya seperti ke Batam. Ya, pepaya California kita dari kelurahan negeri apa itu tembus ke pasar. Kemudian semangka kita, ya itu sampai tembus ke Jawa, ke Madiun. Itu sampai bertruk-truk yang mungkin. Jadi harus optimis ya, terhadap produk-produk lokal kita itu. Kalau ditata dengan baik, standar operasional prosedurnya dikerjakan dengan baik, teliti dan tidak over-intensi juga. Ya, harus betul-betul ada hati di sana dalam memproduksi apa yang membuat produk pertanian tidak boleh tidak berlebihan, maka itu akan jadi pilihan bagi penikmat buah ya. Dan seperti pemandai itu rasanya crispy, kemudian bambu itu crispy, jadi persaingan buah ini sebenarnya tergantung kita bagaimana merawatnya, kemudian merawatnya, kemudian harapan kita kepada pemerintah itu ada di BUMD pangan. Nah, itu BUMD ya, biasa ada BUMD kalau di Kota Pekanbaru, BUMD ya, yang mengelola buah ini mau kemana? Ya, selama ini ilustrasi kan disampaikan oleh adik-adik ini yang masih jual tetap kepada pihak ketiga. Belum ada yang mengatur surplus perdagangannya ya, secara kapenan mengumpulkan adik-adik yang mudah-mudahnya akan coba menguasai pasar. Karena produk kita terus berjalan terus, sehingga kalau kita serahkan ke pihak ketiga, maka keuntungannya itu terkikis, berkurang. Karena rantai pasarnya itu terlalu jauh. Seperti itu.
0: Baik. Untuk generasi muda nih Pak, bagaimana meningkatkan minat generasi muda bergabung dalam kelompok tani?
1: Ya. Jadi generasi muda ini kan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia kerjakan.
0: Ya.
1: Kalau yang dia lihat, dia mendapat pasti dia

0: kemudian dipukul setengah mata, kemudian dipakum cleaner, itu jadi pojok untuk jasuki jalan susu. Nah ini mereka tetap malah punya objek-objek jantung telinga yang mencapot jagung yang bisa dibawakan tadi ke titik-titik. Memang yang menjadi yang asal sekarangnya. Nah, apa yang dia lihat, apa yang dia terbatas, kemudian apa yang dia dapat. Anak muda sekarang seperti itu. Jadi konteks itu semuanya harus benar-benar harus saling membantu anak muda ini menjadikan pertanian ini jadi pilihannya. Jadi nggak bisa kita akan paham tentang mereka. Ya, Bung Rizky ini sekarang dia toke melon, belajar untuk membatik, belajar untuk orang melon itu bertumpus-tumpus.
1: Iya.
0: Hampir 2 tahun dia berkecimpung di sana. Tapi ya, apa yang kita kerjakan untuk kebanggaan Tuhan secara agama, Allah pasti memberikan jalan kepada.
1: Insyaallah. Ya,
0: itu dari keyakinannya.
1: Oke. Nah, Pak Awal nih, apa target KTNA dalam 5 tahun ke depan?
0: Targetnya kita ke
1: baik.
0: Ya, baik itu jagung, padi, ya, kedelai. Ya. Tapi di Pekanbaru kan misalnya ada jagung katanya, ya, padi, kedelai itu tidak tahap penjajakan termasuk bagian yang menanam padi gondo, padi sawah itu tadi pekerjaannya. Tapi kita sudah mulai. Ya, petani-petani kita dan program disampaikan dari pertanian, menanam jagung, menanam padi, lalu kita sampaikan. Walaupun kita nanti dalam tahap agar, yang menjadi program pemerintahnya itu seolah-olah semoga 5 tahun ke depan kita bisa buat mendapat target kita ke depan. Kemudian daripada itu KB yang menyumbang terbesar bagi pemerintah tatkala cabut jabatan 100 pemerintah mulai ribut ribut dalam kata-kata politik terlalu mahal sebenarnya bagi petani tatkala tadi mahal dapat harga belinya itu petani cukup baik ini kan dalam teknik inflasi yang dikelola oleh PT itu tidak seperti itu artinya harga itu terus bertahan, tapi itu tetap ada di pasaran, harga turun terus itu yang menjadi catatan pemerintah. Tapi kalau kami targetkan tanah, ya makin mahal harga cabai, untung. Tapi semua itu kita beri perhatian kepada teman-teman pertanian, bahwasanya pemerintah juga berperan menentukan harga konsumsi cabai di harga head di pasaran. Yang dikonsumsi masyarakat.
1: Baik, tidak terasa ya Pak Rizky, Pak Awal ya, kita sudah hampir di penghujung ini. Untuk Pak Awal dulu, pesan dan motivasi serta harapan Bapak ke depannya untuk para petani di Riau apa nih Pak Awal?
0: Harapan kita mungkin kita mengkerucut saja di kota Pekanbaru ya. Itu penduduknya udah 1.300.000 orang.
1: Ya.
0: Kita 300 ya. Nah, itu yang harus kita mencari peluang di. Artinya orang-orang ini bukan petani. Walaupun baru itu apa yang dilakukan petani itu bukan sentral produksi, tapi penyangga kebutuhan masyarakat yang ada di kota Pekanbaru. Jadi kami-kami ini yang ngatur di tempat di Kota Pekanbaru adalah penyangga kebutuhan masyarakat. Baik itu buahnya, sayur dan lebarnya, kacang panjang, kangkung, pare, terus sejenis-sejenis sayuran itu sudah diproduksi di Pekanbaru. Bahkan menurut data dari pemerintah itu ada 15-20% konsumtif sayur itu yang ada di Pekanbaru yang diproduksi oleh petani. Jadi harapan kita, yuk peluang ini masih banyak.

0: jangan merasa putus asa bagi petani, apalagi adik-adik yang kuliah di bidang pertanian. Tahun ini banyak yang dihadap, tidak ada cerita menganggur. Kalau Anda bisa mengolah potensi diri Anda, Anda bisa jadi pengusaha petani yang luar biasa. Yuk terjun. Hari ini harus berangkat bekerja sambil menghitung. Nah biasanya udah kan begitu. Harus sambil menghitung. Beda dengan kita dulu. Itu belum kita kerja kita itu atau untungnya terlamaan. Kerja dulu dihitung sambil jalan. Insya Allah tidak ada lagi yang amat kerja pertanian itu nganggur, tidak ada.
1: Ya,
0: itu harapan kita ke depan.
1: Baik, nah untuk Pak Rizky ini apa nih harapannya dan pesannya untuk generasi muda, Pak?
2: Ya, harapan saya tentunya regenerasi ini terus berjalan dan terus meningkat. Karena menjadi petani itu bukan sekedar menanam dan memanen, tapi juga membangun masa depan bangsa. Ketika semakin banyak generasi muda terjun ke pertanian, maka kita tidak hanya mencetak petani hebat, tetapi juga mewujudkan pertanian yang kuat, mandiri dan berkelanjutan.
1: Baik.
2: Jadi karena secanggih apapun teknologi dan sebesar apapun lahan yang tersedia, jika tidak ada generasi yang mau bertani, maka ketahanan pangan akan menjadi persoalan besar di masa depan.
1: Wis, mantap ya. Terima kasih ya Bapak Awaldi Hasibuan dan juga Bapak Rizky Mulyadi, SPT Master Engineering. Sehat selalu, sukses selalu Bapak.
0: Amin.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, semoga dialog pagi ini semakin membuka wawasan kita ya, bahwa pertanian bukan hanya sektor yang menyediakan pangan, tetapi juga sektor strategis yang menentukan masa depan bangsa. Terima kasih juga untuk pendengar ya, yang selalu setia bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru. Saya Riri Handayani pamit undur diri, tetap bersama kami tentunya.

0: Riau Pagi.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita dicek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di media sosial Facebook beredar unggahan adanya klaim bahwasanya pada 16 Juni 2026 Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar akibat tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu gempa di Palu, Sulawesi Tengah. Nah, faktanya pendengar, berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui kompas.com, menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lawu dan analisis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya pergerakan magma ke permukaan. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM juga telah menyampaikan bahwa informasi yang menyatakan Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar adalah tidak benar atau hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo RRI.
1: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
0: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
1: Gimana keluhannya, Pak?
0: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
1: Halo, Bu. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
1: Gimana, Bu, permasalahannya?
2: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya. Terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu. Karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
1: Halo, dengan siapa di mana?
3: Halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
1: Halo RRI.
4: Halo RRI.
1: Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.
5: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Saatnya kita di program spesial Halo RRI ya. Edisi Senin 22 Juni 2026 bersama saya Riri Handayani hingga jelang pukul 9 lebih 50 menit nanti saya buka untuk pendengar di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 24595 atau mungkin di line WA pesan singkat kita 0811-7673-991. Selamat pagi.
6: Selamat pagi, Kak.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Sama Adi, Kak.
5: Adi di?
6: Di Tembilahan.
5: Tembilahan?
6: Iya.
5: Oke. Adi, ya. Apa yang mau disampaikan?
6: Anu, saya yang menua sambal tak dapat lagi, Kak, sampai sekarang, Kak.
5: Oke. Sejak, sejak kapan ya?
6: Sejak 2005, Mbak. Nah, sampai sekarang. Tak pernah lagi dapat. Biasa dapat kan? Biasa dapat kan? Dari 2005 atau apa sekarang tak pernah lagi dapat kan?
5: Dari 2005?
6: Iya.
5: Siaran RRI tidak jelas atau memang tidak ada sama sekali?
6: Memang tak dapat lagi kan?
5: Oh, tidak ada sama sekali ya? Dapat.
6: Jadi tak ada lagi yang didengar malam lagi, Kak.
5: Oke, dari 2005 tidak ada siaran sama sekali RRI Pekanbaru ya?
6: Iya, biasanya kan karena ada ngilang nanti dapat lagi. Kalau sekarang memang tak dapat lagi kan dari 2005 kemarin.
5: Oke, kemarin sempat hilang timbul ya, tapi sekarang hilang total ya dari 2005 udah lama sekali ya.
6: Iya, sudah lama kan.
5: Oke, baik. Ada lagi?
6: Sama-sama kan?
5: Riri.
6: Oh, itu aja saya.
5: Baik, terima kasih Adi.
6: Tolong ya, Kak, ya.
5: Siap, aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Adi di Tembilahan ya, terkait siaran RRI. Baik, untuk pendengar silakan ya di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 24595. Program Halo RRI, ruang interaktif yang menjembatani aspirasi, informasi, serta berbagai persoalan pelayanan publik yang ada di tengah masyarakat. Nah, pendengar RRI, program Halo RRI hadir sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan, masukan, saran, maupun keluhan terkait pelayanan publik ya. Apa saja itu tentang jalan rusak atau mungkin rambu lalu lintas yang tidak aktif lagi atau mungkin lampu jalan yang sudah tidak berfungsi. Nah, mulai dari persoalan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi, lingkungan juga hingga berbagai layanan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Pelayanan publik yang ketemu sama kita setiap hari atau mungkin sering terlihat oleh kita. Apa saja, mulai soal pendidikan boleh, kesehatan boleh, transportasi boleh, lingkungan juga boleh. Nah, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif dalam siaran ini ya, karena setiap suara, setiap masukan, dan setiap kepedulian Anda merupakan bagian penting dalam mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Nah, pendengar, mari kita bangun komunikasi yang positif ya, santun, konstruktif, demi kemajuan daerah yang kita cintai. Silakan untuk pendengar di Halo RRI edisi Senin 22 Juni 2026. Wadah tempat Anda bisa menyampaikan sesuatu, laporan ataupun keluhan di tentang layanan publik atau mungkin yang terperhatikan di wilayah Riau ya, yang Anda temui, Anda rasakan, dan bisa dilaporkan dan untuk ditindaklanjuti untuk ke pihak-pihak yang terkait ya. Baik pendengar Halo RRI, setiap Senin, Rabu dan Jumat ya, pada pukul 9 lebih 5 menit hingga jelang pukul 9 lebih 50 menit. Silakan untuk pendengar. Iya, silakan untuk pendengar di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 245-95 atau di pesan singkat kita 0811-767-3991. Untuk pendengar di Halo RRI, ruang publik ya untuk berinteraksi aktif menyampaikan laporan ataupun keluhan ya tentang layanan publik di wilayah Riau yang Anda temui atau Anda rasakan atau terperhatikan untuk ditindaklanjuti atau diperbaiki oleh pihak-pihak terkait ya. Silakan untuk pendengar di line telepon kita 0761-25111. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
12: Erin, ngapain tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
13: Iya, Sid.
8: Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
12: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
8: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
13: Kita dua nih ya.
12: Apa sih?
13: Terus kerja.
8: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
13: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
12: Hah? Judi online?
13: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
12: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
13: Nah mana kita tuh? Ikulah.
8: Bising.
12: Pisau.

0: Baik pendengar, satu lagu spesial dari Malik The Essential ya, Kumpul Bocah. Nah pendengar, kita masih di Halo RRI. Kita buka kembali untuk pendengar yang ingin menyampaikan keluhan atau perlaporannya pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Ririn.
0: Iya, selamat pagi.
1: Apa kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Bang,
0: kenapa?
1: Sudah sarapan.
0: Sudah, alhamdulillah. Bang Simpson ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Ini mengenai lampu jalan antara berapa ulang kali saya ngomongkan lampu jalan antar Rumbai, Rumbai dengan Simpang, bingung lah rasanya tuh, gelap gulita situ.
0: Mm-hmm.
1: Nah, gelap situ. Jadi berulang kali saya lihat belum ada apanya, realisasinya belum ada diapakan di buat lampu jalan. Tapi lampu itu cuma ada di tiang-tiangnya aja. Tiang listrik satu ada lampu situ, cuma menerangi tiangnya aja kan. Kalau jalan enggak diteranginya. Kalau saya terasa lampu jalan kan menerangi jalan. Kan itu. Bukan tiang aja kan. Halo?
0: Iya.
1: Nah itu maksud saya. Sampai ke daerah Rindu Sepadan sana itu juga. Cuma karena Rindu Sepadan kan ada rumah-rumah orang. Kedek-kedek gitu kan masih. Masih teranglah sedikit jalan itu kan. Cuman kalau biasanya lampu jalan kan menerangi jalan. Kan itu. Bukan menerangi tiang listrik. Nah itu satu. Yang kedua mengenai apa jalan di Pekanbaru ini, ya, termasuk Muara Fajar lah ya. Kami Pak sangat kekurangan jalan lah.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi tolong diperhatikan karena ini kami petani perlu jalan. Kalau tak ada jalan bagaimana ngeluar kembuah? Nah, apalagi kena hujan. Jalan setapak itu kayak mana lah? Bisa terbalik orang mengangkat buah itu.
0: Mm.
1: Nah, tiang listrik pun tak ada. Karena kami ini tiang listrik dari rumah ke rumah tuh ya jarak-jarak kadang berapa meter lah, kadang 2 hektar gitu kan, baru ada tiap dari rumah ke rumah. Jadi kami numpang di kayu-kayu yang ada di situ, yang tumbuh situ numpang. Nah, kalau datang hujan atau angin tumbang deh kena itu. Ya berapa kali saya ngalami itu. Ya tolonglah diperhatikan ya. Jangan sekedar hanya kita buat-buat beraka gitu kan. Nah, itu karena ya apalagi jalan itu butuh kali lah, terang butuh, dan lampu jalan itu satu. Jangan sudah terjadi nanti, ibaratnya saya bilang tuh terjadi begal apa segalanya situ baru sibuk kan menyelesaikan usaha-usaha gitu kan. Itu aja Pak Li.
0: Baik, terima kasih Pak Sito.
1: Terima kasih Pak Li, jangan lupa makan siangnya.
0: Oke.
1: Okay. Pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu pendengar silakan di line telepon kita. Selamat pagi.
2: Pagi Karin,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ocu lagi.
0: Oh, Ocu, amin ya. Silakan Ocu.
2: Ini saya di kantor ya.
0: Mm-hmm.
2: Kemarin kami lewat di jembatan Danau Bingkuang, yang jembatan kembar itu.
0: Mm-hmm.
2: Itu lantai penghubung jembatan yang lama itu sudah bergeser, mungkin tidak bisa dilalui lagi sehingga ada petanda yang jembatan, itu kan dua jembatan itu, jembatan kembar itu, yang satu yang baru masih bisa dilalui, yang lama itu untuk sampai sekarang belum bisa dilalui karena lantainya berlubang. Jadi kalau pihak-pihak ya PU lah ya, yang jalan ya, mohon cepat diusahakan diurus, terutama sekali bagian Pemda Kabupaten Kampar ya. Memang jalan ini bukan hanya tanggung jawab kabupaten, ke provinsi juga, bahkan pusat ya, karena ini penghubung sarana ekonomi kemasyarakatan, baik ekonomi atau hubungan-hubungan yang lain. Jalan ini, infrastruktur ini wajib diperhatikan. Kalau dalam negara kita saya katakan wajib ya, karena memang di sinilah kita lewat. Karena dia aja kalau jalan lubang, kalau hari hujan kayak itu kan, apalagi datar ya jalan tuh.
0: Iya.
2: Ya, sehingga ini tidak hujan soalnya jembatan itu sudah berlubang lantainya, lebar sekali, sehingga kalau lewat di situ ban mobil atau kendaraannya sudah bisa tertahan di situ. Saya mohon ini dicepatkan bagi yang terkait mendengarkan opini saya ini, karena saat kami lewat tadi kemarin di situ, jadi jembatan yang baru masih bisa, yang lama itu lah memang lebar kali-kali diperbaiki itu. Nah, tapi yang kali ini nampaknya datang lagi apanya kalangannya dan perlu cepat ditangani masalah itu. Itu aja dari Ria.
0: Baik, makasih Cu.
2: Dapat saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan pihak terkait bisa memperhatikan. Oh, jalan ini penting, lebih penting dari segalanya lah. Walaupun ada beras, ada cabai, ada bahan-bahan yang kita masak, tapi kalau tidak jalan, tidak ada jalan untuk membawanya ke sini, gimana nanti itu masalahnya? Ya sekarang masih bisa ada satu lagi jembatan yang bisa dilalui, tapi nggak mungkin itu aja dipakai tanpa diperbaiki yang lama. Karena arah dari Pekanbaru ke Bangkinang jembatan baru, arah dari Bangkinang ke Pekanbaru jembatan lama. Kita di jalan dua begitu. Ya, itu aja Kak Riri.
0: Baik.
2: Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ocho Amin Ambo ya di Kampar. Selamat pagi.
3: Selamat pagi nih, Simson lagi mau belajar ya. Mengenai apa penampung sawit ini, maunya di Pekanbaru ini termasuk mau belajar pak ya. Didirikanlah koperasi merah putih itu, karena situ sangat membantu masyarakat petani. TBS yang di mana-mana di daerah Pekanbaru beda-beda harganya. Jadi di sini kan kalau ada koperasi di mana katakanlah di Pekanbaru lah, di mana-mana ada koperasi merah putih itu. Jadi itu bisa harga buah ke harga pabrik itu ya bisa tak berapa jauh lah. Ini kalau sekarang ini jauh kali harga TBS dari apa ke penampung itu dengan apa kan. Tapi kalau ada koperasi merah putih bisa menolong masyarakat terutama pupuk itu kan. Kalau pupuk kan di toko biasa kan harganya melambung. Sedangkan harga sawit aja nggak seperti itu. Nah, satu ya itu ya. Lalu dia itu mengenai apa konsum apa tuh seperti makanan ringan lah, beras apa segala itu di situ kan bisa langsung penjualan koperasi itu kan ada bisa penampung bisa menjual di situ. Jadi masyarakat ringan tidak terbebani seperti ini. Yang ngeluhnya harga naik TBS naik sedikit. Nah, harga pupuk udah melambung tinggi. Jadi kadang kalau bentuk sawit ini tidak bisa sama pupuk-pupuk biasa, nggak bisa seperti apa tanaman biasa nggak bisa. Dia harus ada kimianya seperti urea, KCL itu apa segalanya kan harus ada. Nah, kalau bisa ibaratnya seperti apa tadi ada pupuk yang dari sampah itu dibuat kan kompos itu kan kalau bisa ya nggak apa-apa ini kan bisa. Dan banyak orang uji coba itu. Dia maunya ada ureanya, ada apa kimianya lah. Jadi di sini masyarakat kalau ada koperasi merah putih yang dibikin oleh Bapak kita Presiden Prabowo itu sangat membutuhkan loh, membantu masyarakat jauh itu membantu masyarakat. Nah, jadi nggak sewenang-wenangnya penampung itu bikin harga itu seenaknya aja, senea uai aja kan. Nah itu aja Mbak Ri.
0: Baik, makasih Bang Simson.
2: Terima kasih Mbak Ri.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita masih di Halo RRI.
4: Halo RRI.
0: Iya, dengan siapa di mana Pak?
4: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
0: Gimana keluhannya Pak?
4: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya Bu?
0: Halo Bu, dengan siapa di mana?
5: Dengan Esther di Sri Kandi Bu.
0: Gimana Bu permasalahannya?
5: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya, terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu, karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya Bu solusinya? Makasih.
0: Halo, dengan siapa di mana?
6: Halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya beras, minyak, harganya kok naik ya Bu?
0: Halo RRI.
7: Halo RRI. Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.
8: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traceback lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
9: Enggak.
8: Oi, Ran!
9: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
8: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
9: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
8: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
9: Mau dikemanain nih sampahnya?
8: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
9: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
8: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
9: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
8: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
9: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
8: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
9: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
8: Lah, mau kemana?
9: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
8: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
10: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada, kita masih di Halo RRI ya. Silakan untuk pendengar yang masih ingin menyampaikan laporannya ataupun keluhan tentang layanan publik di wilayah Riau ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi, dengan siapa, di mana?
1: Iza di Arengka nih, Kak Riri.
0: Iza di Arengka. Ya. Baik, apa tuh?
1: Saya pernah menginformasikan bahwa jalan di Rambutan dekat Arifinamar itu kan berlubang kan. Nah, kemarin saya lewat, itu sedang diperbaiki, Kak Riri. Ada alat-alat berat di situ, dari simpang Arifinamar sampai ke atas, sampai bundaran. Itu sudah diperbaiki sebelah kanannya. Kayaknya masih, ini kayaknya sebelah kiri mau diinikan juga. Berarti apa yang kita sampaikan didengar sama pihak-pihak yang terkait di Pemko Pekanbaru. Ya, mau ngucapin terima kasih aja Bapak Ibu, ternyata informasi kita lewat RRI didengarkan.
0: Baik.
1: Itu aja kali ini, makasih.
0: Terima kasih kembali, Iza di Arengka ya. Baik, silakan untuk pendengar di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di pesan singkat kita 0811-7673-991. Untuk pendengar yang ingin menyampaikan laporan ataupun keluhannya tentang layanan publik di wilayah Riau, yang Anda temui atau Anda rasakan untuk diperhatikan ya, ditindaklanjuti atau diperbaiki oleh pihak-pihak terkait. Seperti yang sudah disampaikan oleh Iza di Arengka tadi. Baik, silakan pendengar di Halo RRI Senin, Rabu, dan Jumat ya. Pendengar boleh menyampaikan laporannya setiap Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 9 lebih 50 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk pendengar di line telepon kita, boleh juga di pesan singkat terkait apapun itu, boleh jalanan rusak atau jembatan rusak, atau mungkin rambu-rambu lalu lintas yang sudah tidak aktif lagi, atau lampu jalan yang sudah tidak berfungsi lagi, boleh disampaikan laporannya, keluhannya di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya, pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, di line telepon 0761-25111, boleh juga di pesan singkat kita 0811-7673-991.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tahu.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh, serah.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini sudah menyekam pukul 9.54 ya. Dan saya RRI pamit dari Halo RRI edisi Senin 22 Juni 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah berpartisipasi ya pagi hari ini. Dan untuk semua keluhan dan laporan bisa Anda lihat di rri.co.id juga dan media sosial RRI Pekanbaru. Sampai jumpa lagi pendengar dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan 70-80% persoalan sampah nasional itu dapat diselesaikan pada 2029. Target tersebut ditempuh melalui percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi dan penguatan gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga. Beliau juga mengatakan reformasi pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan teknologi yang dibangun pemerintah saja. Nah, menurutnya perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Pemerintah saat ini terus mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di sejumlah daerah. Nah, langkah tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang percepatan pengelolaan sampah menjadi energi. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur, pengolahan sampah, dan perubahan perilaku masyarakat dapat berjalan beriringan. Nah, dengan demikian target pengurangan persoalan sampah nasional hingga 80% pada 2029 dapat tercapai. Nah, informasi tadi pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini Senin 22 Juni 2026.

0: perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Ah, nggak usah Bu, anak saya sehat kok. Ribet juga harus ke pesyandu. Nanti diimunisasi malah demam. Gak mau saya ah. Kenapa panasnya tinggi sekali? Aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?
2: Anak ibu, panasnya tinggi. Kalau tidak cepat dibawa ke sini, bisa bahaya, Bu. Sekarang ini sudah kita tangani ya. Dengan situasi seperti ini, ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak demam. Nah, anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap kan?
1: Belum Bu, saya jarang ke pesyandu. Harusnya dari dulu rutin ke pesyandu.
2: Gak apa-apa Bu, tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya Ibu Nia harus rutin ya bawa anaknya ke pesyandu. Karena di pesyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini. Di pesyandu juga memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, ada imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Nah, jangan sampai kita menyesal karena kita kurang peduli. Karena anak Indonesia itu harus sehat, harus bahagia, dan harus cerdas.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah provinsi atau Pemprov Riau menunjukkan respon cepat terhadap aspirasi masyarakat dengan segera melakukan perbaikan pada ruas jalan Simpang Perak atau Istana Sayap di Kabupaten Pelalawan. Nah, ruas jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan dan berlubang itu kini mulai ditangani guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Langkah perbaikan dilakukan melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan, dan Permukiman, serta Pertanahan Provinsi Riau setelah menerima berbagai laporan dan keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang dinilai membahayakan, terutama bagi pengendara yang melintas setiap harinya. Nah, pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas PUPR PKPP Riau mengatakan bahwa pihaknya langsung bergerak menindaklanjuti arahan PLT Gubernur Riau agar persoalan tersebut segera mendapat penanganan. Nah, menurutnya proses perbaikan dilakukan oleh UPT Jalan dan Jembatan Wilayah 1 dengan memprioritaskan titik-titik kerusakan yang paling parah. Penanganan terhadap penanganan berharap tersebut dilakukan agar pekerjaan berjalan lebih efektif dan hasilnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Perbaikan yang tengah berlangsung ini mendapat sambutan positif dari warga sekitar. Mereka menilai langkah cepat pemerintah menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya terkait infrastruktur yang menjadi penunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Pemprov Riau menegaskan bahwa pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan itu akan terus menjadi perhatian utama. Nah, selain mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, kondisi jalan yang baik juga berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik di daerah. Jadi, melalui penanganan jalan Simpang Perak Istana Sayap ini, pemerintah berharap manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah di Kabupaten Pelalawan dan sekitarnya. Informasi terkait Pemprov Riau percepat perbaikan jalan Simpang Perak bisa Anda lihat di rri.co.id pendengar untuk hari ini Senin 22 Juni 2026.

0: milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung, ya moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
3: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
2: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
3: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
2: Oh, macam tu ke Kak Leha?
3: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
2: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
3: Hah? Sewa?
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pekanbaru memperkirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Riau. Forecaster BMKG Pekanbaru menyebutkan, pada pagi hari kondisi cuaca di Riau umumnya udara kabur hingga berawan. Nah, berdasarkan pengamatan radar cuaca, hujan ringan hingga sedang terpantau terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Kuantan Singgingi, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir, serta Kota Dumai. Nah, memasuki malam hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kampar, Pelalawan, Bengkalis, dan Indragiri Hulu. Sementara pada dini hari, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Siak dan Pelalawan. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Bengkalis, Rokan Hilir, Kuantan Singgingi, Pelalawan, Inhu, Inhil, dan Kota Dumai pada pagi serta malam hari ya. Untuk suhu udara di Riau diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 98%. Informasi sejumlah wilayah di Riau berpotensi diguyur hujan lebat disertai petir, pendengar, Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini Senin 22 Juni 2026.

0: kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, satu lagu di Mansyah Laib Tupa dengan mantra sudah mengantarkan kita pada pukul 10 lebih 55 menit saat ini pendengar. Dan itu artinya saya Riri Handayani pamit dari Riau Pagi ya, edisi Senin 22 Juni 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah selalu setia bersama kami. Jangan kemana-mana, setelah ini akan ada rekan saya Suci Raslia yang temani Anda di Riau Siang hingga Riau Sore nanti ya. Selamat melanjutkan aktivitas untuk pendengar di mana saja Anda berada. Sampai jumpa lagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa

Sepak kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Max

0: Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Susah pertandingan, kepala pelatih Uruguay Marcelo Bielsa mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta.
1: Después de gol de ellos nos costó asimilarlo.
0: Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finn Sermann dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen Grup G dengan satu laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah.

0: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundusbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia, saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno for the reigning.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: First of all, I'm happy for my guys.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita. Here comes the champion, testing my passion, ready.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safar Car Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan, Yong Jin, Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.

0: panitia penyelenggara kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026, Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juru satu, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
0: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
0: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami ya di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tiba-tiba aku
0: jatuh. Kita lanjutkan kebersamaan ini pendengar ya dalam Riang Siang, dan tadi kami juga sudah hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini seputar olahraga yang telah kita simak bersama Pro 3 Jakarta tadi ya dalam dinamika olahraga. Nah, untuk informasi terkini lainnya kami akan kabarkan juga nanti untuk Anda pendengar tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam Warta Riau Siang, yang tentunya juga nanti akan disiarkan dari Pro 1 RRI Pekanbaru, juga dapat Anda saksikan ya, Anda tonton langsung, Anda lihat di kanal YouTube kami dalam channel ataupun juga kanal RRI Pekanbaru nanti pendengar ya, tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 yang juga mungkin baru saja mendengarkan siaran kami ini, ataupun juga untuk Anda yang telah setia dari tadi. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar semua, sehat juga semua hendaknya, dan penuh semangat ya. Tetap semangat dalam memulai ataupun juga menuntaskan berbagai kegiatan aktivitas. Ini sudah mulai siang, matahari juga sudah semakin terik, memasuki pertengahan hari ya. Kadang memang seringkali tubuh dan pikiran mulai terasa lelah ya setelah disibukkan dengan berbagai pekerjaan aktivitas sejak pagi tadi. Jadi karena itu pendengar, jangan lewatkan untuk memberikan jeda sejenak dalam diri kita saat beraktivitas ya, menjaga semangat mungkin dengan cara ya mengatur nafas, membuat rileks tubuh kita dengan menyapa teman-teman, rekan-rekan kerja yang ada di tempat kita, tempat Anda saat ini ya. Tetap terus menjaga semangat agar produktivitas tetap terjaga hingga sore nanti. Ya, apapun aktivitas Anda di kesempatan ini pendengar, kami masih akan tentunya menemani dengan ragam rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1. Ada hiburan, lagu-lagu yang akan menemani Anda, informasi dan juga program siaran menarik lainnya dapat Anda dengarkan ya sepanjang pekan baru sore atau pekan baru siang hingga pekan baru sore nanti tepatnya. Hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Kalau tadi Keisha Lefrotka yang menemani kita, kali ini pendengar segera kita menikmati vokal bersama Jazz.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Tahukah Anda negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya, sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.

0: menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini pendengar, dan tentunya kita masih melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Siang. Kini di studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 12 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Ya, untuk merangkai kebersamaan kita di Riau Siang hingga nanti jelang pukul 12 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat, pendengar ya, kami akan ajak Anda untuk selanjutnya kita merangkai kebersamaan dalam program obrolan siang di rubrik kita Indonesia Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Obrolan Siang, ruang khusus untuk ngobrol seru seputar cerita sukses, perkembangan UMKM, dan pengalaman karir seseorang dalam dunia entrepreneur. Inilah Obrolan Siang, Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali saya Suci Rahasia dapat kembali menemani Anda pendengar. Kali ini kita melanjutkan kebersamaan dalam program Obrolan Siang dan khususnya di dalam rubrik kita Indonesia. Ini adalah sebuah ruang dialog yang menghadirkan berbagai perspektif untuk memperkuat kebangsaan, kemanusiaan, dan juga kehidupan bermasyarakat yang harmonis tentunya pendengar. Nah, pada kesempatan ini pendengar, kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana memperkokoh nilai-nilai kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian, ya. Karena memang kita tahu bersama juga pendengar, di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, itu mulai bisa dikatakan dari meningkatnya polarisasi sosial, ada konflik dalam keluarga, maraknya juga ujaran kebencian di media sosial, hingga beragam persoalan kemanusiaan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Nah, nilai-nilai kemanusiaan ini artinya bisa dikatakan menjadi fondasi yang sangat penting, ya, yang harus terus dirawat dan diperkuat. Nah, untuk membahas topik ini pendengar, kita di studio alhamdulillah sudah bersama dengan dua orang narasumber cantik kita saat ini, ya. Cerah sekali juga ini bajunya. Kita langsung berkenalan dengan yang pertama, saya akan langsung menyapa narasumber kita saat ini di studio, ada Ibu Dr. Tuti Andriani SAG MPD, di mana beliau ini pendengar merupakan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Riau yang juga merupakan Koordinator Majelis Pembinaan Kader dan Lembaga Penelitian Pengembangan Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Tuti.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Suci. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Dan di sebelah Bu Tuti ini tempatnya sebelah kiri Bu Tuti ada Ibu Dr. Evi Parinda MAG yang ini juga merupakan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Riau. Assalamualaikum Ibu Evi, sapaannya ya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu kabarnya sehat?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Mungkin boleh digeser mikrofon kita Ibu, maaf izin, nah, agar pendengar kita juga agar lebih jelas. Nah, oke, baik. Nah, untuk Anda pendengar Pro 1 juga, kami silahkan nanti berpartisipasi dalam obrolan siang di ruang kita Indonesia kada di kesempatan ini pendengar. Ya, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan, ya, berkaitan dengan pembahasan kita ini, boleh langsung berpartisipasi. Telepon nanti akan kami buka untuk Anda 0761251111 atau di via WhatsApp Pro 1 0811767391. Kami informasikan juga pendengar, ya, untuk dialog yang Anda dengarkan ini itu juga bisa Anda saksikan melalui live streaming kami pendengar di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Boleh layangkan juga opini, saran, masukan, ya, dari Anda di kolom komentar kami tersebut pendengar di live streaming kanal YouTube RRI Pekanbaru. Silakan juga mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami pendengar download RRI Digital. Oke, baik. Tentunya Bu Tuti dan Bu Evi, sebelum kita menyapa pendengar, kita ingin berpartisipasi di awal ini, ya. Pastinya juga pendengar kita penasaran, ingin tahu mungkin di awal ini begitu. Sebelum kita membahas topik khusus kita. Nah, ini ada Bu Tuti dan Ibu Evi. Nah, dari kalau tadi menyebutnya kalau Bu Tuti ini Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Riau, ya. Penasaran mungkin pendengar kita, ini sebenarnya tupoksi dari kedua ibu ini seperti apa dan program-program apa saja sebenarnya yang digulirkan hingga juga kita berdialog di siang ini begitu, ya, dengan topik yang memang sangat luar biasa, itu memperkokoh nilai-nilai kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian. Bu Tuti mungkin silakan mengawali.
2: Oke, terima kasih Mbak Suci. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar RRI. Kami dari Pimpinan Wilayah Aisyah Riau merupakan salah satu organisasi otonom dari Muhammadiyah. Di mana ada Muhammadiyah pasti ada Aisyah.
1: Oh, gitu.
2: Jadi ibaratkan ada bapak ada ibunya. Kami ini Aisyah merupakan organisasi istimewa lah di dalam Muhammadiyah yang diberi kesempatan untuk membantu dalam bersyiar, berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, di tengah konflik sosial yang terjadi yeah. pada saat sekarang ini, kemudian terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan juga bagaimana permasalahan pendidikan di Indonesia sekarang yeah. ini yang barangkali cukup menjadi perhatian kita. Kemudian juga dengan derasnya informasi dan juga maraknya digitalisasi, pada saat sekarang ini tentunya perempuan harus bisa berperan. Nah, Aisyah merupakan salah satu organisasi perempuan yang telah melakukan hal tersebut. Ya, di antaranya kalau kita berbicara tentang pendidikan, alhamdulillah, mulai dari pimpinan pusat Aisyah, kita memiliki pimpinan pusat Aisyah. Nah, mulai dari pimpinan pusat Aisyah, kita tidak hanya barangkali yang terkenal itu TK Aisyah Bustanul Atfal. Sementara itu tidak. Tetapi kita juga sudah memiliki beberapa perguruan tinggi Aisyah. Nah, di Riau ini kita sudah memiliki yang namanya Institut Pendidikan dan Teknologi Aisyah Riau. Nah, itu salah satu bentuk kepedulian Aisyah di dalam mengatasi pendidikan di Indonesia. Nah, itulah salah satu peran, di samping peran-peran yang lain yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Evi Piparinda, terkait dengan bagaimana peran perempuan dalam keluarga, ya, apalagi kita di Aisyah itu memang memperkuat bagaimana keluarga sakinah. Nah, begitu. Dan juga sesuai dengan tema kita, memperkokoh nilai-nilai kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian. Di sini kita tidak hanya nilai-nilai kemanusiaan itu tidak hanya sekedar kita mengakui dan menghormati orang saja, ya, tapi kita juga bagaimana kita menjunjung keadilan, menumbuhkan rasa empati. Karena kita juga memiliki konsep Al-Ma'un dalam surat Al-Ma'un, yaitu saling tolong-menolong. Nah, itu barangkali gambaran sedikit gambaran terkait dengan tema, apalagi kita sekarang adalah Milad Aisyah yang ke-109. Nah, kita mengusung tema ini yang insya Allah akan diadakan tanggal 27 Juni hari Sabtu, puncak Milad Aisyah kita.
1: Dan inilah tema yang diusung.
2: Nah, inilah tema yang diusung, itu semuanya sama se-Indonesia, karena ini tema yang memang perempuan sangat berperan dalam hal ini, begitu.
1: Artinya memang kita sebagai perempuan ikut andil dalam ini, bahkan sangat berperan.
2: Sangat berperan.
1: Bu Evi ingin menambahkan, mungkin silakan.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Tuti, bahwa salah satu majelis ataupun di negara itu sebut dengan departemen, begitu, kira-kira begitu. Jadi ada majelis tablik dan ketarjihan. Kalau boleh dibahasakan sederhana lah, majelis yang memang menggawangi dakwah. Nah, oleh karena itu di majelis tablik dan ketarjihan itu, itu ruang geraknya umum sekali, begitu. Majelis-majelis yang ada di Aisyah itu ada majelis kesehatan, ada majelis ekonomi, majelis termasuk pendidikan kader, kemudian lembaga pengembangan dan penelitian, kemudian ada majelis hukum dan HAM-nya juga. Nah, itu berada di bawah seluruhnya nuansanya adalah dakwah. Jadi induknya majelis yang pertama kali lahir itu adalah majelis tarjih dan tablik dan ketarjihan. Maka dalam hal ini Aisyah bertanggung jawab untuk menyampaikan dakwah. Maka tahun ini yang diusung adalah dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian. Kemudian perlu kita sampaikan juga di sini bahwa konten-konten dakwah yang disiarkan oleh Muhammadiyah dan Aisyah itu sekarang adalah dakwah semesta. Dakwah semesta, jadi artinya dakwah semesta itu dakwah rahmatan lil alamin untuk keseluruhan, tidak terkhusus untuk kaum muslimin saja, tetapi untuk seluruh kalangan. Oleh karena itu, nilai-nilai kemanusiaan itu menjadi penting, karena ketika kita berbicara mengenai perdamaian, tentu kita tidak bisa membicara satu kelompok-kelompok saja. Maka oleh karena itu Muhammadiyah wa ma'arsalna ka'ila rahmatan lil alamin itu menjadi dasar berpijak dalam melaksanakan dakwah. Sama halnya tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Dr. Tuti bahwa Aisyah itu saat ini di Indonesia satu-satunya organisasi perempuan yang mempunyai universitas, ya, termasuk di Riau. Di Indonesia itu hanya 4 Jadi salah satunya adalah di Riau. Maka lembaga ini menjadi universitas ini ataupun sekolah yang ada di bawah naungan Aisyah itu menjadi dasar tempat meletakkan dasar-dasar nilai-nilai kemanusiaan. Tadi sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Tuti itu ada namanya teologi Al-Ma'un. Maka kalau disebut teologi Al-Ma'un bermakna ada tauhid sosial. Jadi tauhid sosial yang harus kita sebarkan kepada masyarakat. Nah, semua, dalam hal ini semuanya. Dalam hal ini tentu Majelis Takbik dan Ketarjihan punya tanggung jawab untuk itu dengan berbagai macam program yang sudah dirancang. Kami berterima kasih sekali dengan RRI jika ada masing-masing majelis kami bisa tayang untuk berikutnya.
1: Baik. Nah, ini memang adalah tugas kita ya, memang untuk menyiarkan seluruhnya, tidak hanya untuk berkelompok, tapi ini yang namanya kita seperti Bu Evi Bututi sampaikan, perdamaian ini kita semua ikut terlibat di dalamnya. Oke, baik. Ini cukup akan menarik perbincangan kita Bu Evi dan juga Bu Tuti. Di awal ini masyarakat kita juga sudah mulai tahu lah begitu artinya ya, bahwasanya pimpinan Aisyah, wilayah Aisyah Riau, banyak hal yang memang saat ini bisa dikatakan digulirkan agar memang perdamaian, khususnya juga peran perempuan ini lebih aktif lagi di dalamnya ya. Baik, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita ini Bu Evi, Bu Tuti, kita sepertinya harus rehat dulu sejenak ya, karena hampir sudah tiba waktunya. Kita yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya ini akan mendengarkan seruan azan sholat fardu zuhur pendengar. Jadi untuk Anda, selamat melaksanakan kewajiban kita pendengar, dan untuk dialog ataupun juga obrolan siang di Ruang Kita Indonesia dengan pembahasan khusus kita masih terkait dengan memperkokoh nilai-nilai kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian, ini masih akan kami lanjutkan kembali ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke masjid-masjid bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

0: Obrolan Siang Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Memperkokoh nilai-nilai kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian, ini masih kita perbincangkan lebih dalam pendengar ya di Dialog Traktif Obrolan Siang dalam rubrik kita Indonesia. Dan kita juga masih bersama dengan dua orang narasumber kita pendengar, ada Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Riau yang juga merupakan Koordinator Majelis Pembinaan Kader dan Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aisyah, ada Ibu Dr. Tuti Andriani SAG MPD, dan juga kita bersama dengan Ibu Dr. Evi Parinda MAG yang juga merupakan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Riau. Anda yang ingin berpartisipasi silahkan pendengar ya, kanal telepon sudah kami buka juga 0761-25111 atau di 0811-7673-991 melalui via pesan singkat WhatsApp Pro 1. Kirim pesan Anda kepada kami pendengar. Baik, tadi kan di awal kita artinya sudah memperkenalkan ya kepada pendengar kita Aisyah ini seperti apa dan juga apa yang mungkin melatar belakangi kita juga mengangkat tema topik kita ini. Ini berkaitan juga dengan milad dari yang keberapa tadi Bu Tuti?
2: 109.
1: Ini kapan tepatnya?
2: Milad Aisyah ini tepatnya di bulan Mei ya.
1: Bulan Mei.
2: Tetapi kita masih dalam rangka menyemarakkan. Mm-mm. Jadi ada beberapa kegiatan kita adakan dalam rangka menyemarakkan Milad Aisyah itu.
1: Masih berlangsung hingga saat ini.
2: Masih ya? Berlangsung hingga saat ini.
1: Oke, baik. Ini berbicara tentang topik kita ya, yang bagaimana kita memperkokoh nilai-nilai kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian. Tidak artinya nih bisa kita katakan dalam kata perdamaian yang kita inginkan tidak ada konflik sebenarnya ya, tidak ada peperangan, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Nah, tapi kita tidak bisa pungkiri apa yang terjadi saat ini, begitu ya. Tidak bisa kita tutup mata juga dengan apa yang disoroti baik dunia ataupun juga dalam negeri, konflik, peperangan dan lain sebagainya, bahkan di lingkungan sekitar kita juga itu masih kita jumpai, begitu. Apa sesungguhnya akar utama konflik dalam masyarakat saat ini? Siapa yang bisa menanggapi? Bu Evi, Bu Tuti? Ya. Oke, Bu Tuti,
2: boleh.
1: Silakan.
2: Jadi peran perempuan atau terutama Aisyah ini di dalam sebagai bisa dibilang agen perdamaian, yang pertama itu dari dalam keluarga. Ya. Nah, Aisyah ini seperti yang disampaikan oleh Umi Epi tadi, terkait dengan keluarga Sakinah. Ibu itu menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dan kita Aisyah mencoba melaksanakan beberapa program yang terkait dengan keluarga Sakinah ya, seperti ya untuk pendidikan, umpamanya perdamaian. Pendidikan Aisyah itu memiliki beberapa TK Aisyah. Itu adalah umur mereka yang masih anak usia dini, begitu. Nah, kalau terkait keluarga, nah nanti mungkin akan sepenuhnya disambung oleh Umi Epi ya. Beberapa program yang dimiliki oleh Aisyah terkait dengan bagaimana, jadi Aisyah itu tidak hanya menyelesaikan konflik secara umum ya, tapi dimulai dulu terlebih dahulu dari keluarga, yang mana kita juga memiliki program keluarga Sakinah, dan juga beberapa kajian-kajian tentang bagaimana keluarga, bagaimana mendidik anak, bagaimana menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak. Nah, itu semuanya dilakukan oleh Aisyah.
1: Baik, tambahkan mungkin Bu Evi, ini berkaitan dengan apa yang perlu kita lakukan ya, seperti apa kita jika berbicara konflik nih, yang pertama kali terpikir dalam benak kita ini sebenarnya apa, sehingga memang kita sebagai perempuan perannya sangat penting untuk mewujudkan perdamaian itu.
3: Baik, terima kasih Mbak Suci. Di Aisyah itu seperti mana yang disebutkan oleh Bu Tuti tadi, bahwa konflik itu berawal dari keluarga. Maka Aisyah memandang perlu ada usaha-usaha yang gercep, yang tepat itu, sehingga bisa memberi solusi persoalan-persoalan yang dihadapi. Maka Aisyah itu dari pimpinan pusat punya panduan khusus yang itu harus dilidingkan sampai ke masyarakat. Nah, inilah salah satunya cara untuk melidingkan itu. Itu ada namanya buku panduan keluarga Sakinah. Di dalam itu banyak solusi-solusi yang diberikan supaya sebagai bentuk antisipasi dari konflik yang terjadi yang berawal dari masyarakat, dari keluarga yang memuncul, yang muncul ke permukaan begitu.
1: Berawal dari keluarga.
3: Berawal dari keluarga yang ya keluarga adalah komponen terkecil yang akan hadir ke masyarakat. Ya konflik yang terjadi di masyarakat itu berawal dari keluarga.
1: Berpengaruh besar ternyata.
3: Sangat besar sekali. Maka oleh karena itu Aisyah punya buku panduan khusus dengan disebut dengan panduan keluarga sakinah begitu. Nah ini kita berharap nanti ke depan RRI bisa mewadahi kami untuk menjelaskan itu ke masyarakat luas sehingga dari bab per bab buku itu bisa tersampaikan dalam dakwah ini.
1: Cukup
3: begitu.
1: Panjang ya?
3: Cukup panjang dan dia ada 9 bab begitu. Kemudian juga saat ini pimpinan wilayah Aisyah Riau itu punya sebuah lembaga layaknya pemerintah, itu disebut dengan Lembaga Bimbingan Perkawinan Aisyah. Nah kalau di Masjid Ar-Rahman itu ada Lembaga Bimbingan Perkawinan, kemudian di An-Nur juga ada Lembaga Bimbingan Perkawinan, maka Aisyah sebagai organisasi perempuan punya lembaga itu juga yang secara resmi di SK-kan oleh Kementerian Agama. Maka kami menghimbau supaya lembaga ini bisa diberdayakan sedemikian rupa dan calon-calon pengantin itu bisa mendaftarkan diri untuk dibimbing sedemikian rupa. Dan kita akan sedikit berbeda dengan lembaga-lembaga lain. Kalau lembaga-lembaga lain itu tidak menekankan titiknya pada porsi perempuan, karena perempuan ini memang punya porsi besar untuk menggerakkan keluarga dan anak. Nah, maka oleh karena itu di Aisyah dia punya poin khusus yaitu tentang keaisyahan yang menekankan bagaimana peran perempuan, bagaimana perempuan berperilaku di keluarga, bagaimana dia dengan anak, dengan suami di masyarakat, sehingga mampu nanti seorang ibu itu mampu menjadi agen perubahan untuk mewujudkan perdamaian yang berawal dari keluarga
1: dari
3: itu.
1: Keluarga. Begitu Mas ibu Cici. Lah ini tiangnya.
3: Ibu
1: ya.
3: Begitu ceritanya.
1: Agar tidak terjadinya konflik ataupun juga perpecahan di luar dari lingkungan kita keluarga, berawal dari keluarga ini ya Bu Evi dan Bu Tuti ya. Nah ini kalau kita berbicara juga tentang apa yang terjadi tengah masyarakat kita, ada istilah mengatakan toleransi begitu ya. Nah ini kan kita harus saling menghargai begitu, seperti tadi di awal dikatakan kita perdamaian tidak hanya satu kelompok saja tapi semuanya ya, dan di dalamnya kita harus saling bertoleransi. Nah di sini bisa dijelaskan tidak apakah memang untuk saat ini toleransi itu sering disalahartikan atau bagaimana sesungguhnya? Bu Tuti, apa Bu Evi yang menanggapi?
2: Ya. Nah, kalau berbicara tentang toleransi ya, tentunya kalau negara kita sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Aisyah ini merupakan salah satu pelopor toleransi, saya pikir.
1: Pelopor?
2: Iya.
1: Ini lebih kita tekankan agar masyarakat kita secara umum tahu ini. Kita lebih tekankan pada perempuan. Ini berkaitan juga nanti dengan toleransi. Jangan ada membedakan perempuan dan laki-laki.
2: Iya. Jadi di dalam Muhammadiyah dan Aisyah, itu perempuan itu diberi kebebasan untuk mendapatkan sebuah barangkali sebuah jabatan gitu, itu kita diberi kesempatan begitu, tidak membedakan. Nah kalau dari anggota Aisyah itu sendiri di Indonesia itu kita tidak membedakan, malah anggota kita mohon maaf mulai dari ibu rumah tangga, dari kaum rentan ya, bisa dibilang ya. Kemudian juga kita merangkul yang seperti dilaksanakan oleh Angelina Sondag ya, mohon maaf menyebut label ya, itu ada namanya dakwah komunitas ya. Ini Umi Epi Parindah nih bidangnya. Nah itu kita merangkul perempuan-perempuan yang ada di kalau di bukan apa
3: dakwah mu'alaf namanya.
2: Dakwah mu'alaf, ada dakwah mu'alaf, ada dakwah komunitas ya. Warga binaan. Nah, di LP, di lembaga permasyarakatan. Nah, Aisyah itu sering kita melakukan itu begitu. Jadi anggota Aisyah itu tidak hanya ibu-ibu rumah tangga, tapi mulai dari perempuan-perempuan hebat juga ya, dari ibu rumah tangga, dan di situ letaknya toleransi. Nah, kita juga dalam menjalankan organisasi ini kita bebas begitu, artinya karena ini adalah dakwah, kalaupun kami nih berdua ada pekerjaan pokok ya, seperti saya di kampus, Umi Epi yang harus di sekolah, nah kita tetap saat kita berada di Aisyah, kita warga Aisyah.
1: Oh gitu.
2: Status kita sebagai dosen dan guru barangkali, nah sekarang kita bersyiar di Aisyah. Itu salah satu bentuk toleransi kita di Aisyah. Dan begitu juga di masyarakat, syiar kita kita tidak membedakan dari mau dari suku mana ya, tidak membedakan. Nah, ini mungkin salah satu kita berbicara tentang toleransi itu.
1: Baik, artinya semuanya ikut berperan dan kita tekankan bagaimana perempuan di sini. Menarik ya, selain jadi rumah tangga, kita berperan juga ada pekerjaan pokok di luar ya, tapi di lain itu kita siarkan dakwah-dakwah yang luar biasa tentunya ya. Saya ingin pertanyaan lain ini ke Bu Evi, fenomena tentang digital saat ini ya Bu Evi. Apapun bisa terjadi ya. Kalau dulu mulutmu harimau munnya, sekarang dalam ketikan kita pun ini kita bisa saja mengujar kebencian ada di dalamnya, hingga perdamaian juga bisa terpecah di dalam itu. Fenomena ini bagaimana sesungguhnya kita menyikapi? Silakan.
3: Baik, terima Mbak Suci. Terima kasih Mbak Suci. Fenomena digitalisasi yang memiliki dua mata pisau. Satu sisi jika dimanfaatkan secara maksimal, dia akan menghasilkan nilai-nilai yang sangat baik, bahkan akan memberikan prestasi. Tetapi ketika dimanfaatkan secara tidak baik, maka ini akan menjadi pisau yang akan menikam kita sendiri. Betul. Begitu. Maka Aisyah memandang dengan majelis pendidikannya. Jadi di Aisyah itu ada majelis pendidikan namanya. Di majelis pendidikan, selain dari mengolah sekolah-sekolah Raudatul Atfal, Aisyah Busnaul Atfal itu juga punya program bagaimana menyentuh kalangan remaja, kalangan anak-anak dan perempuan. Maka dalam hal ini itu ada dilaksanakan berbagai-bagai seminar dan simposium yang mengisi bagaimana anak-anak muda dan remaja itu siap dengan preventif terhadap arus yang akan masuk begitu. Walaupun itu tidak dilaksanakan secara rutinitas, namun di sekolah-sekolah ya, walaupun tidak berada di bawah naungan Aisyah, tapi berada di bawah Muhammadiyah, itu menjadi titik poin penting yang disampaikan saat ini. Maka di Aisyah itu ada namanya dakwah digital. Jadi anak-anak diberdayakan untuk membuat konten-konten yang bermakna, sehingga konten-konten yang kurang nilai bisa ditutupi oleh konten-konten yang ada. Begitu. Meskipun di TK mereka belum bisa buat konten, tapi untuk tingkat SD, tingkat SMP, SMA, SMK, sekarang itu ada namanya dakwah digital. Jadi dakwah digital itu sekarang menyasar ke seluruh lini, mulai dari universitas sampai ke tingkat SD. Jadi siswa-siswa, mahasiswa-mahasiswa itu diberi tugas untuk membuat konten digital. Salah satu usaha yang dilaksanakan oleh pimpinan pusat sampai ke ranting, sehingga dakwah ini memang betul-betul terasa. Dan untuk mengantisipasi yang tadi, bahagian dari usaha yang dilakukan oleh Aisyah Muhammadiyah.
1: Begitu Mbak Suci. Artinya kita juga menjurus ke perkembangan zaman teknologi sekarang, digital juga kita ikut sertakan dalam ini ya, agar seluruhnya memang dapat terjangkau dari anak-anak usia dini, remaja, bahkan lanjut tadi ya. Dengan dakwah yang kita terus siarkan melalui digital, begitu ya, baik, luar biasa. Kalau kita melihat saat ini peran perempuan, begitu, tadi kita membahas selalu perempuan, anak-anak juga kita libatkan, tapi lebih kepada ini ibu, ya, sebagai perempuan, itu bisa dikatakan dalam mewujudkan perdamaian ini peran perempuan sangat penting tadi ya. Tapi sekiranya kita jabarkan lagi lebih detailnya, apa hal yang perlu kita lakukan? Ini kita sebagai perempuan, memang perdamaian ini dapat kita jaga, Bu Tuti.
2: Iya. Berbicara perdamaian, artinya perdamaian itu kita menciptakan ya dari lingkungan, seperti dibilang tadi, dari lingkungan kita terlebih dahulu. Nah, tapi jangan lupa kita selaku anggota masyarakat. Nah, selaku anggota masyarakat tentu harus juga menciptakan perdamaian. Nah, perdamaian itu tidak melulu harus berasal dari ada konflik didamaikan, tidak hanya melulu dalam konsep itu.
1: Nah,
2: gitu
1: ini
2: ya,
1: harus kita tahu ya. Karena kita memikirnya ada perdamaian, ada konflik dulu nih, baru didamaikan. Tapi tidak.
2: Nah, di masyarakat. Nah, kalau berbicara Aisyah, karena ini adalah kita sekarang berbicara Aisyah. Di Aisyah itu kita sudah diajarkan saling berkasih sayang. Nah, begitu. Nah, kemudian juga Aisyah ini terkenal dengan apapun kegiatan itu kita harus bermusyawarah. Nah, ini konsep dalam yang kita pakai dalam Islam juga seperti itu. Ya, wasyawirhum fil amri. Jadi apapun itu. Nah, kita makanya dalam kepemimpinan Aisyah itu ada namanya kepemimpinan kolektif kolegial. Nah, jadi tidak hanya tidak datang ketua pun, wakil ketua bisa memutuskan. Nah, begitu. Jadi ada konsep seperti itu. Nah, berbicara ke masyarakat. Nah, mm-hmm. kalau karena kita sekarang berada dalam masyarakat yang mungkin ya disebut-sebut perdamaian. Nah, Aisyah itu berusaha bagaimana membangun harmonisasi mm-hmm. di masyarakat. Apa contohnya? Kita membantu menghidupkan UMKM, ya Umi ya, menghidupkan UMKM dan kita memiliki UMKM binaan, binaan Aisyah, ya. Dan juga dalam program di Majelis Hukum dan HAM kita sudah punya pos bakum, pusat bantuan hukum yang sudah beberapa kasus yang kita selesaikan. Nah itu dalam rangka juga perdamaian yang kita ciptakan sebagai anggota Aisyah. Nah kalau tidak salah sekarang nih kita di dalam Semara Milad Aisyah yang akan kita adakan pada hari Sabtu, Semara hari Sabtu kemarin, itu kita membuka stand pos bakum di halaman Iptar. Nah setelah kita berbincang-bincang dengan anggota pos bakum, ternyata sedang menyelesaikan tentang kekerasan seksual terhadap anak SD. Nah itu pos bakum kita, Aisyah, milik Aisyah yang sedang menyelesaikan kasus itu. Artinya apa? Perdamaian mungkin yang dilakukan oleh pemerintah ataupun dari aparat negara, Aisyah juga berperan di situ untuk membantu dalam menciptakan perdamaian, terutama dalam meredam adanya kekerasan terhadap anak.
1: Baik,
2: begitu.
1: Luar biasa ya. Jadi kita meredam, tapi artinya di sini kita jangan tunggu ada konflik dulu baru berdamai. Harmonisan itu tetap terus ya, harus digaungkan terus ya. Nah, ini berkaitan dengan syiar ataupun juga dakwah yang terus kita berikan ya, kita saling artinya peduli dan toleransi tadi di dalamnya. Sesungguhnya ini ke Bu Evi, adakah tantangan-tantangan yang kita hadapi untuk saat ini?
3: Bercerita tentang tantangan ya Mbak Suci ya, luar biasa sekali banyaknya saat ini kita temui ya. Di antaranya ya tadi mengenai digitalisasi yang tidak terbendung, yang tidak bisa terfilter, itu merupakan tantangan dakwah kita saat ini. Antara apa yang kita usahakan dengan apa yang masuk itu terkadang tidak berimbang. Nah, maka oleh karena itu sekarang kita berlari dan berpacu dengan waktu dan usaha tentunya. Kalau perempuan-perempuan Indonesia, perempuan-perempuan Riau, ibu-ibu lengah sedikit, maka ini menjadi pintu masuk daripada apa yang kita nanti ke depan tidak tahu seperti apa konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Tetapi Mbak Suci, perlu kami sampaikan bahwa di Asia itu ada sebuah biro namanya. Sebagai antisipasi jika nanti perempuan-perempuan ada punya persoalan selain dari pusbakum tadi. Kita di samping pusbakum itu punya namanya Biro Informasi Keluarga Sakinah. Nah itu berada di bawah Majelis Tabligh dan Ketarjihan. Jadi masyarakat boleh mengadu ke Aisyah. Aisyah dengan senang hati begitu. Ya Aisyah sebagai lembaga sebagai organisasi sosial, mau tidak mau dan ikhlas tidak ikhlas, kami diminta untuk ikhlas menampung keluhan-keluhan masyarakat begitu. Nah ini masih sedikit diketahui oleh masyarakat bahwa di Aisyah itu ada sebuah biro gitu. Nah biro itu bergandengan dengan tadi bimbingan perkawinan tadi. Nah kami ingin menyampaikan ke masyarakat bahwa Aisyah punya bimbingan perkawinan, Aisyah juga punya biro. Nah kalau bagi catin-catin yang kita latih pelatihan sebelum nikah itu, kita sampaikan, Anda kalau punya persoalan, mudah-mudahan tidak ada persoalan di lapangan. Nah, nanti Anda balik lagi ke sini, silahkan begitu. Kemudian ada satu lagi, menghadapi tantangan itu ada lagi namanya dalam konten pembelajaran anak-anak itu istilahnya tasamuh gitu ya. Tasamuh itu ya toleransi itu sendiri. Jadi ibu-ibu di Asia mulai dari TK, ya SD, ya SMK, kita punya SMK juga, kemudian ya universitas. Ini harus ditekankan karena ini menjadi dakwah yang mencerahkan, memajukan untuk semesta begitu. Dan ada satu garis bawah bahwa dakwah di Ansyah itu adalah dakwah yang menggembirakan.
1: Menggembirakan.
3: Nah, masih banyak sebenarnya tantangan-tantangan lain terkait terjadinya kasus-kasus terhadap perempuan dan anak yang kadang-kadang miris kita ya Mbak Suci melihatnya. Dan seperti itu.
1: Jangankan kita untuk tidak peduli, lengah saja tidak boleh Ibu ya. Nah, ini luar biasa sekali. Ada pendengar kita yang bertanya nih via WhatsApp Pro 1 Bapak Zepta di Taman Karya Panam. Ini apakah Aisyah ini khusus untuk kelompok tertentu saja Ibu? Dan sejauh ini apa peran serta Aisyah dalam ikut Astacita pemerintahan? Singkat mungkin bisa menanggapi Ibu Tuti atau Bu Evi? Bu Tuti, silakan Bu Tuti. Pak Zepta di Panam.
2: Oh ya, terima kasih Pak Zepta di Panam atas pertanyaannya. Ya, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, Aisyah ini merupakan salah satu organisasi masyarakat itu terdiri dari perempuan. Mm-hmm. Nah, kalau ditanya, kalau Pak Zepta masuk ke anggota Aisyah itu tentu tidak bisa begitu
1: karena
2: ya
1: perempuan,
2: karena perempuan, khusus perempuan. Nah, khusus perempuan. Mm-hmm. Nah, kita Aisyah ini bergerak seperti yang disampaikan, kita memiliki 10 majelis dan lembaga. Mm-hmm. Kalau nyampe di organisasi lain mungkin bidang atau mm-hmm. biro namanya gitu. Ya, kita semua ada bergerak di bidang pendidikan yeah. seperti kita punya sekolah tadi, mm-hmm. kemudian kita bergerak di bidang kesehatan yang kita juga memiliki klinik Aisyah. Itu mm-hmm. ada, kita memiliki beberapa klinik Aisyah dan juga kita tadi majelis tabligh dan keterjihan yang memiliki program unggulannya catin ya
3: bimbingan perkawinan
2: ya bimbingan perkawinan. Mm-hmm. Nah, kemudian juga pendidikan yang kita juga memiliki dari TK sampai perguruan mm-hmm. tinggi dan juga ada 10 yang ada barangkali semua, ya? Ada 10 dan jangan lupa tadi disebutkan teologi Al-Ma'un, kita memiliki beberapa kepedulian sosial, itu kita memiliki mm-hmm. panti asuhan yang bisa membantu masyarakat.
1: Iya, nah, baik. Begitu. Demikian ya untuk Pak Zepta, sudah ditanggapi. Ingin iya. menambahkan mungkin Bu Evi?
3: Iya,
1: sedikit,
3: tadi
1: silakan.
3: Ada pertanyaan yang kedua disampaikan iya. oleh Pak Zepta, apakah ini mendukung Asta Cipta dari pemerintah?
1: Mm-hmm.
3: Pasti. Aisyah sebagai organisasi Islam Perempuan Indonesia, mm-hmm. dia memandang keindonesiaan itu menjadi hal yang utama.
1: Mm-hmm.
3: Sehingga dia tidak memandang kelompok. Maka pertanyaan Pak Septa tadi, apakah untuk kelompok tertentu? Oh tidak. Aisyah hadir untuk semesta. Kenapa kami sampaikan Aisyah hadir untuk semesta? Karena ini menjadi tagline-nya pimpinan pusat.
1: Mm-hmm.
3: Bukti bahwa Aisyah hadir untuk semesta itu, kita lihat ada Aisyah Bustanul Atfal itu mm-hmm. bukan hanya ada di Indonesia, Mbak Suci.
1: Mm-hmm.
3: Tapi di luar negeri juga. Di Mesir itu ada. Di Jepang ada. Mm-hmm. Australia itu ada. Di Malaysia. Malaysia itu ada. Kita pernah berkunjung ke Malaysia itu.
2: Singapura
3: juga ada.
1: Mm-hmm.
3: Di situ... Memang kalau tadi ditanya apakah ini mendukung Asta Cita ya. Itu memang itu yang kami lakukan mm-hmm. untuk Indonesia.
1: Oke, baik gitu. Luar biasa. Ya Bu Tuti dan Bu Evi, ini nampaknya waktu yang membatasi kebersamaan kita. Ya udah sampai di kita ternyata di penghujung waktu. Sebagai mungkin akhir dari perbincangan kita ini, sekiranya apa pesan ya untuk seluruh pendengar kita semua di sini juga tentang bagaimana kita menerapkan memang pentingnya nilai kemanusiaan ini. Silakan dari Bu Tuti terlebih dahulu.
2: Iya, barangkali kalau dari segi nilai-nilai kemanusiaan ini, seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya Aisyah ini merupakan rahmatan lil alamin.
1: Mm-hmm.
2: Mari kita tanamkan memang rasa kasih sayang sesama mm-hmm. dan meningkatkan rasa toleransi dengan sesama. Mm-hmm. Itu barangkali.
1: Silakan Bu Evi.
3: Baik, Aisyah hadir untuk mewujudkan perdamaian dan nilai-nilai kemanusiaan dan siap bekerja untuk bangsa dan Indonesia. Wah.
1: Luar biasa, baik. Terima kasih untuk waktunya ya Bu ya, Tuti dan Bu Evi. Ini banyak hal sebenarnya yang ingin kita ulas lebih dalam, tapi waktu ya. Yang membatasi kebersamaan kita, mungkin di lain waktu, di lain kesempatan kita dapat berbincang kembali.
3: Insya Allah.
1: Ya. Sukses terus, selalu sehat ya untuk Bu Tuti dan Bu Evi.
3: Ya,
1: sukses juga untuk segala kegiatan aktivitasnya.
2: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Mbak Suci.
1: Sama-sama Ibu, baik. Ya pendengar Pro 1 dari perbincangan si kita di siang ini ya, semoga memang kita bisa terus belajar bahwa perdamaian itu tidak lahir begitu saja. Perdamaian tumbuh dari sikap kita pendengar saling menghargai, kepedulian terhadap sesama, ya lalu juga penghormatan terhadap perbedaan serta kesediaan kita untuk menempatkan kemanusiaan di atas segala kepentingan. Kita sudah berbincang-bincang tadi pendengar bersama dengan dua orang narasumber kita ya. Tadi kita sudah bersama dengan Ibu Dr. Tuti Andriani SAG MPD yang merupakan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Riau yang juga merupakan Koordinator Majelis Pembinaan Kader dan Lembaga Penelitian serta Pengembangan Aisyah. Dan juga kita tadi berbincang-bincang dengan Ibu Dr. Evi Parinda MAG yang juga merupakan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Riau. Untuk obrolan siang dalam rubrik kita Indonesia hari ini pendengar, kami cukupkan hingga di sini ya. Semoga perbincangan kita tadi membawa manfaat untuk kita semua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Aslia pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian obrolan siang hari ini. Pro 1 RRI Pekanbaru.

Kita berada di menit 59 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi-informasi terkini keluar negara Anda. Kita simak informasi siang ini dalam rangkaian Warta Riau Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Ya, selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

0: Kami melaksanakan satu program ganda, yaitu ekspedisi jalur green policing, di mana jalur ini adalah jelajah Riau untuk rakyat, dan kami menggunakan sarana air. Sasarannya adalah kawasan yang kalau termasuk di dalam kecamatannya Kampar Kiri Hulu.
1: Pertanian modern dapat menjadi usaha yang menjanjikan. Jadi

Pokok-pokok berita utama. Jelang hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru bersama unsur Forkopimda ziarah ke makam pendiri Kota Pekanbaru, marhum Pekang. Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 tahun, Polda Riau gelar ekspedisi jalur jelajah untuk rakyat Green Policing selama 3 hari di 17 desa Kabupaten Kampar. Saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya hari ini di edisi Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Jelang hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru bersama Forkopimda ziarah ke makam pendiri Kota Pekanbaru, Marhum Pekan. Informasi ini saudara selengkapnya dilaporkan reporter Haryo Gunawan.
1: Menjelang hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang diperingati pada 23 Juni 2026, pemerintah Kota Pekanbaru bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Pekanbaru melaksanakan ziarah ke makam pendiri Kota Pekanbaru, Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah atau yang lebih dikenal dengan Marhum Pekan, Senin 22 Juni 2026. Kegiatan ziarah tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho. Ziarah dilakukan sebagai bentuk penghormatan sekaligus mengenang jasa-jasa pendiri Kota Pekanbaru yang telah meletakkan dasar pembangunan kota yang kini berkembang menjadi ibu kota Provinsi Riau. Agung Nugroho mengatakan kehadiran pemerintah dan Forkopimda bukan untuk meminta doa, melainkan mendoakan almarhum beserta keluarga yang dimakamkan di lokasi tersebut. Menurutnya kegiatan ini juga menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat bahwa Kota Pekanbaru memiliki sejarah panjang yang harus terus dijaga dan dilestarikan.
2: Dan tentu dalam kesempatan kali ini kami bukan meminta doa, tapi kami kesini tentu ingin mendoakan bagaimana pendiri Kota Pekanbaru ini. Tentu semoga Allah ampunin segala dosa-dosanya dan juga Allah balas semua kebaikan-kebaikannya dan husnul khotimah, dan semoga Allah berikan tempat yang terbaik di akhirat dan juga tentu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kami datang sini juga sebagai pengingat bahwa Pekanbaru ini ada yang mendirikan dan saatnya kita untuk menjaga, merawat dan meneruskan pembangunan seperti apa yang sudah dicita-citakan oleh pendiri kota ini.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isalah Hamid mengatakan, kemajuan Kota Pekanbaru yang dirasakan saat ini tidak lepas dari perjuangan Marhum Pekan sebagai pendiri kota. Karena itu, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menghargai dan meneruskan perjuangan tersebut.
3: Alhamdulillah, kita hari ini sudah melaksanakan ziarah ke Marhum Pekan sebagai pendiri Kota Pekanbaru. Ini tentu majunya Kota Pekanbaru yang kita nikmati hari ini merupakan jasa dari beliau yang sudah mendirikan Kota Pekanbaru dengan segala perjuangannya. Sebagai warga Kota Pekanbaru, tentu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat, sama-sama kita jaga kota ini, kita bangun bersama, karena di sini tempat kita tinggal, besar dan berketurunan, maka sama-sama kita menjaga ketentraman, keamanan di Kota Pekanbaru ini agar semuanya merasa nyaman di Kota Pekanbaru.
1: Agung Nugroho dan Muhammad Isalah Hamid berharap di usia ke-242 tahun, Kota Pekanbaru dapat terus berkembang menjadi kota yang maju, berdaya saing, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah dan jasa pendirinya. Kedua pihak menilai semangat dan perjuangan Marhum Pekan harus menjadi inspirasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 tahun, Polda Riau gelar eksebisi jalur jelajah untuk rakyat. Green policing selama 3 hari di 17 desa Kabupaten Kampar. Informasi selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
4: Dalam rangka menyemarakkan Hari Bayangkara ke-80, Polda Riau menggelar kegiatan ekspedisi jalur jelajah Riau untuk rakyat Green Policing yang menyasar 17 desa di Kabupaten Kampar. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari dimulai pada hari ini dipimpin langsung oleh Direktur Pembinaan Masyarakat Dirbinmas Polda Riau Kombes Pol Eko Budi Purwono. Dikatakannya ekspedisi jalur ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada konsep green policing.
5: Kami melaksanakan satu program ganda, yaitu ekspedisi jalur green policing, di mana jalur ini adalah jelajah Riau untuk rakyat, dan kami menggunakan sarana air. Sasarannya adalah kawasan yang kalau termasuk di dalam kecamatannya Kampar Kiri Hulu. Kawasan ini adalah kawasan hutan lindung Rimbang Baling, ya. Yang kita kunjungi di sana ada kurang lebih 17 desa dengan 1.650 bantuan pelaksanaan kegiatan ini di Desa Gema, Kampar Kiri Hulu.
4: Masyarakat di sejumlah desa yang menjadi lokasi ekspedisi jalur Green Policing ini menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh Polda Riau. Selain mendapatkan bantuan sosial dan layanan kesehatan gratis, warga juga merasa terbantu dengan adanya pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas mereka.
6: Kami sangat berterima kasih kepada Polda Riau yang telah datang langsung ke desa kami. Bantuan sembako dan pemeriksaan kesehatan ini sangat membantu masyarakat, apalagi kami masyarakat yang sangat membutuhkan. Pelatihan bagi petani gula aren juga menambah pengetahuan kami untuk meningkatkan kualitas hasil produksi. Kegiatan ini menunjukkan bahwa Polri hadir tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat menjadi pelayan, pengayom. Dan kami sangat berharap program seperti ini dapat terus berlanjut karena sangat dirasakan manfaatnya oleh warga.
4: Dengan semangat Hari Bayangkara ke-80, Polda Riau terus menunjukkan komitmennya untuk hadir, melayani, dan mengayomi masyarakat melalui berbagai program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Ya, selain itu juga saudara sambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Kepulauan Meranti gelar cek kesehatan gratis. Sebanyak 2 dokter disiapkan guna memberikan layanan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat. Muhammad Isnaini, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan selengkapnya.
7: Guna berbagi kegembiraan jelang perayaan HUT Bayangkara ke-80, Polres Kepulauan Meranti gelar pemeriksaan gratis bagi masyarakat. Layanan cek kesehatan gratis itu berlokasi di Jalan Pramuka Selat Panjang. Kapolres Kepulauan Meranti KBP Aldi Alfa Faruki mengatakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan sepenuh HUT Bayangkara tahun 2026. Ia berharap kegiatan tersebut selain memberikan manfaat juga agar hubungan antara Polri dan masyarakat ke depan semakin lebih erat.
8: Tentunya sebentar lagi kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia akan memperingati Hari Bayangkara ke-80. Tentunya dalam kegiatan ini kami harapkan dan kami ingin lebih dekat dengan masyarakat agar masyarakat juga lebih dekat kepada kami di Polres Kepulauan Polri untuk masyarakat.
7: Dalam pemeriksaan kesehatan gratis tersebut ada sejumlah layanan yang disiapkan seperti pemeriksaan gula darah, tensi darah, pemeriksaan asam urat, dan cek kolesterol. Kepala PT Puskesmas Lapanya Zulfikar mengatakan pada kolaborasi bersama Polres Kepulauan Meranti itu pihaknya menyiagakan 2 orang dokter dan 3 orang untuk bidan dan perawat.
9: Cek gula darah, cek kolesterol, cek asam urat, dan cek tekanan darah.
10: Ada berapa petugas bang yang kita siapkan?
9: Kalau petugas dokter ada 2, kita standbykan. Kemudian petugas perawat, bidan 3 orang. Saya sendiri baru puskesmas mendampingi.
7: Selain pemeriksaan kesehatan gratis, beragam kegiatan seperti fun run sudah berjalan dan masih akan berlangsung sejumlah kegiatan lainnya dan tentunya melibatkan partisipasi masyarakat Kepulauan Meranti. Kontributor Muhammad Syahini, RRI Pekanbaru.
0: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Regenerasi petani ini jadi kunci ketahanan pangan. Nah, untuk itu Pemuda Riau diajak turun ke sektor pertanian. Berikut Femi Astiofani melaporkan.
11: Regenerasi petani menjadi salah satu isu penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia termasuk di Provinsi Riau. Di tengah bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan pangan, kehadiran petani muda dinilai sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian di masa depan. Pemuda Tani Milenial Riau Rizky Mulyadi mengatakan perkembangan petani milenial di Riau mulai menunjukkan tren positif. Sejumlah kelompok pemuda di berbagai daerah terus berupaya mengembangkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. Menurut Rizky, regenerasi petani menjadi sangat penting karena pertumbuhan jumlah penduduk akan selalu diikuti dengan peningkatan kebutuhan konsumsi masyarakat. Kondisi tersebut menuntut peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan. Rizky menilai regenerasi petani harus berjalan beriringan dengan pemanfaatan teknologi modern agar sektor pertanian mampu menjawab tantangan zaman dan meningkatkan produktivitas. Meski demikian, Rizky mengakui masih banyak tantangan yang dihadapi petani milenial. Salah satunya adalah alih fungsi lahan yang semakin masif serta dampak perubahan iklim yang mempengaruhi aktivitas budidaya pertanian. Karena itu ia menilai diperlukan perlindungan terhadap harga hasil pertanian agar petani memiliki kepastian usaha dan lebih termotivasi meningkatkan produksi. Rizky juga menyoroti pentingnya mengubah pandangan generasi muda terhadap profesi petani. Menurutnya pertanian saat ini sudah jauh berbeda dibandingkan masa lalu karena telah didukung berbagai teknologi modern yang diharapkan semakin banyak pemuda yang tertarik terjun ke sektor pertanian dengan memanfaatkan teknologi guna meningkatkan hasil produksi dan efisiensi kerja.
12: Pertanian modern dapat menjadi usaha yang menjanjikan. Jadi apabila kita mampu beradaptasi dan menerapkan teknologi, tentu akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak kalah dengan profesi lainnya.
11: Sementara Ketua Harian KTNA Kota Pekanbaru Awaldi Hasibuan menegaskan, regenerasi petani tidak bisa hanya dibebankan kepada generasi muda. Menurutnya diperlukan dukungan nyata dari pemerintah agar sektor pertanian mampu memberikan keuntungan yang layak bagi pelakunya.
13: Peran ini tidak ada petani muda itu saja yang dibebankan, tapi harus ada bantuan dari pemerintah. Karena di mindset kita berhutang itu mesti identik dengan pegang kabel dan tidak menguntungkan.
11: Awaldi menambahkan keberhasilan regenerasi petani akan menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor pertanian. Dengan dukungan teknologi, kebijakan yang berpihak kepada petani serta keterlibatan generasi muda, sektor pertanian di Riau diharapkan mampu berkembang lebih maju dan menjadi salah satu pilar utama ketahanan pangan daerah. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, pemilihan kepala desa serentak ini akan dijadwalkan pada tahun 2027 mendatang. Sejumlah perubahan dan regulasi masih dibahas antara pemerintah Kabupaten Bengkalis dan DPRD. Sementara persiapan dilakukan sambil berjalan. Muhammad Iqbal dari Bengkalis melaporkan.
14: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Bengkalis segera mengusulkan draft rancangan peraturan daerah Ranperda tentang pemilihan kepala desa serentak untuk dibahas dan disahkan bersama DPRD Kabupaten Bengkalis. Saat ini penyusunan Ranperda tersebut telah memasuki tahap finalisasi dan tengah dibahas secara intensif di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Kepala DPMD Kabupaten Bengkalis Ismail mengatakan pihaknya menargetkan Ranperda tersebut segera diajukan ke DPRD setelah seluruh substansi dan juga ketentuan teknis selesai dirumuskan. Menurut Ismail, terdapat sejumlah perubahan penting dalam draft Ranperda yang tengah disusun. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pengaturan mengenai calon tunggal dalam pemilihan kepala desa.
15: Voting itu sebenarnya kan intinya itu tidak lagi kita menggunakan cetak suara. Jadi suara itu diberikan secara elektronik. Nah, kemudian data, calon data pemilihnya sama. Artinya penduduk yang mendaftar untuk sebagai pemilih di desa itu. Nah, nanti teknisnya, nanti itu ada lebih lanjut lah. Kita lihat dulu apa perangkat e-votingnya nanti seperti apa.
14: Sementara itu, Camat Bengkalis Refli Kurniawan menyatakan pihak kecamatan telah mengetahui adanya perubahan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada serentak. Menurutnya, perubahan undang-undang desa tentu akan berdampak pada aturan turunan termasuk mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
16: Perubahan peraturan perundang-undangan memang kita ketahui bersama bahwa undang-undang tentang desa itu ada perubahan, tentunya berdampak terhadap perubahan turunannya di bawah. Berkaitan dengan pemilihan kepala desa serentak, secara lisan kami sudah mengetahui terutama dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis. Kami tetap menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah Kabupaten Bengkalis, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, terutama apalagi hari ini berkaitan dengan regulasi sedang dibahas dan mudah-mudahan dalam waktu dekat aturan tentang pemilihan kepala desa serentak sudah kita ketahui secara bersama dan tahapan-tahapan untuk pemilihan bisa segera kita lakukan.
14: Ia juga mengaku telah menerima informasi awal dari DPMD Kabupaten Bengkalis mengenai penyusunan regulasi tersebut. Namun demikian, pihak kecamatan masih menunggu petunjuk dan instruksi resmi dari pemerintah daerah terkait pelaksanaan tahapan pilkades. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Untuk selanjutnya, saudara, dalam Warta Riau Siang, ini kami juga akan hadirkan laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.
17: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026, RRI.

0: Ya, saudara, dua pertandingan Piala Dunia 2026 menghadirkan cerita berbeda. Tanjung Verde menunjukkan daya saing tinggi dengan menggagalkan kemenangan Uruguay lewat hasil imbang 2-2. Sementara Mesir tampil dominan pada babak kedua untuk menaklukkan Selandia Baru 3-1 dan memperbesar peluang lolos ke fase gugur. Berikut informasi ini dilaporkan reporter kami, Hairani Januarini.
1: Hasil menarik tersaji pada lanjutan fase grup Piala Dunia 2026 hari ini. Tanjung Verde kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai tim yang patut diperhitungkan setelah menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga grup H. Sementara grup G, Mesir sukses meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Selandia Baru dan membuka peluang besar lolos ke babak berikutnya. Pertandingan Uruguay melawan Tanjung Verde yang berlangsung di Miami Stadium berlangsung sengit sejak awal. Tim berjuluk Hiu Biru mampu membuka keunggulan lebih dulu melalui tendangan bebas Kevin Fina pada menit ke-21. Uruguay kemudian bangkit dan membalikkan keadaan menjelang turun minum. Maxi Araujo menyamakan kedudukan pada menit ke-44 sebelum Agustin Canobio membawa La Celeste unggul 2-1 pada masa injury time pada babak pertama. Namun Tanjung Verde tidak menyerah, Helio Varela berhasil mencetak gol penyeimbang pada babak kedua yang membuat pertandingan berakhir dengan skor 2-2. Hasil tersebut membuat kedua tim sama-sama mengoleksi 2 poin dan masih berada di bawah Spanyol yang memimpin klasemen grup H. Pengamat sepak bola Riau, Yuki Chandra, menilai hasil tersebut menjadi bukti bahwa Tanjung Verde bukan sekedar pelengkap di ajang Piala Dunia 2026.

pertandingan lain, Mesir berhasil meraih kemenangan penting saat menghadapi Selandia Baru di BC Phillies Vancouver. Sempat tinggal akibat gol Finn Surman pada babak pertama, The Paraos mampu bangkit setelah turun minum. Mesir mencetak 3 gol balasan melalui Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan Trezeguet. Kemenangan tersebut membawa Mesir ke puncak klasemen grup G dengan koleksi 4 poin. Penikmat sepak bola Pekanbaru, Rusdi menilai kemenangan Mesir tidak terlepas dari kualitas yang ditunjukkan

0: Dengan hasil tersebut, persaingan di kedua grup dipastikan semakin menarik. Tanjung Verde masih berpeluang menciptakan kekuatan di grup H, sementara Mesir kini berada di jalur yang tepat untuk mengamankan tiket menuju fase gugur Piala Dunia 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
1: Ya, sementara itu juga saudara, Argentina berpeluang mengamankan tiket ke babak berikutnya saat menantang Austria pada laga kedua grup J Piala Dunia 2026. Pertandingan di Texas ini juga menjadi momen penting bagi Lionel Messi yang tengah memburu rekor baru pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, Austria juga siap memberikan perlawanan melalui tekanan tinggi yang menjadi ciri khas mereka. Untuk preview selengkapnya akan disampaikan Amran Syarifuddin.
2: Jantung negara bagian Texas akan menjadi pusat perhatian dunia ketika Argentina dan Austria bertemu pada laga kedua grup J Piala Dunia 2026. Pertandingan di Stadion AT&T Arlington ini akan berlangsung Selasa dini hari pukul 00 waktu Indonesia Barat dan diprediksi menjadi penentu siapa yang akan mengakhiri fase grup sebagai juara grup. Semua mata tentu tertuju pada Lionel Messi, sang kapten Argentina yang baru saja mencatatkan hat-trick pertamanya sepanjang karirnya di Piala Dunia ketika memimpin timnya menundukkan Aljazair 3 gol tanpa balas. Penampilan gemilang itu membuat Messi kini menyamai rekor pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Dan laga melawan Austria menjadi panggung ideal untuk mengukir sejarah baru. Tim asuhan Lionel Scaloni datang dengan performa yang sulit ditandingi. La Albiceleste hanya kemasukan 1 gol dalam 8 pertandingan terakhir dan selalu mencetak minimal 2 gol dalam 7 laga beruntun. Solid di lini belakang dan tajam di lini depan. Argentina kembali menunjukkan mengapa mereka masih menyandang status juara bertahan dan tim terbaik dunia saat ini. Namun Austria tidak datang ke Texas untuk menjadi pelengkap grup. Tim besutan Ralf Rangnick ini tampil percaya diri setelah menang 3-1 atas Jordania pada laga pertama. Dengan gaya bermain menekan tinggi yang menjadi ciri khas Rangnick, Austria berharap mampu memaksa Argentina melakukan kesalahan dan memanfaatkan setiap celah yang akan muncul. Meski demikian, kualitas skuad dan pengalaman besar di turnamen akbar menjadi keunggulan Argentina. Didukung Julian Alvarez dan Lautaro Martinez di lini depan, Messi berpeluang kembali menjadi pembeda. Akankah Argentina melangkah mulus menuju babak berikutnya sambil mengantarkan Messi memecahkan rekor terbaru? Atau justru Austria yang memberikan kejutan besar di Texas dini hari nanti?
1: Saudara, grup I Piala Dunia 2026 Prancis ini menghadapi Irak di Philadelphia Stadium Selasa 23 Juni pukul 4 waktu Indonesia Barat. Prancis datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Senegal, sementara Irak berusaha bangkit usai kekalahan dari Norwegia. Mampukah Kylian Mbappe dan kawan-kawan mengamankan tiket ke fase gugur atau justru Irak menghadirkan kejutan? Preview selengkapnya disampaikan Dito Satriawan.
3: Prancis akan menghadapi Irak pada lanjutan grup I Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Philadelphia Stadium Selasa 23 Juni 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kedua tim datang dengan hasil berbeda pada laga pembuka. Prancis sukses mengalahkan Senegal 3-1, sementara Irak harus menelan kekalahan 1-4 dari Norwegia. Les Blues menjadi favorit kuat dalam pertandingan ini. Kylian Mbappe tampil luar biasa dengan mencetak 2 gol saat menghadapi Senegal. Sedangkan Michael Olise mencuri perhatian lewat 2 asis yang membantu kemenangan timnya. Dengan kualitas skuad yang dimiliki, Perancis bertekad meraih 3 poin lagi untuk mengamankan tiket ke fase gugur sebelum menghadapi Norwegia pada pertandingan terakhir grup. Di sisi lain, Irak menghadapi tantangan berat. Kekalahan dari Norwegia membuat mereka wajib meraih poin untuk menjaga peluang lolos. Meski tidak diunggulkan, wakil Asia tersebut diperkirakan akan bermain disiplin dan mengandalkan serangan balik untuk mencoba mengejutkan Prancis. Prancis diperkirakan langsung mendominasi penguasaan bola dan menekan sejak menit awal. Kecepatan Mbappe serta kreativitas Olise menjadi senjata utama untuk membongkar pertahanan Irak. Sementara itu, Irak kemungkinan akan bermain lebih bertahan dan menunggu peluang untuk melakukan serangan balik. Jika mampu tampil efektif seperti pada laga pertama, Prancis berpeluang mengontrol pertandingan dan mengamankan kemenangan kedua mereka di laga grup I.

0: Ya, saudara, persaingan di fase grup Piala Dunia 2026 ini semakin memanas ya. Salah satu pertandingan yang paling menyita perhatian akan hadir dari grup I, mempertemukan Norwegia dan Senegal dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit dan penuh gengsi. Pertemuan dua tim dengan karakter permainan yang berbeda ini juga akan menghadirkan duel menarik antara dua bintang dunia, Erling Haaland dan Sadio Mane. Berikut, saudara, preview selengkapnya kami hadirkan bersama Hairani Januari ini.
1: Laga menarik akan terjadi di grup I Piala Dunia 2026 saat Norwegia menghadapi Senegal pada Selasa 23 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi salah satu laga yang paling dinanti karena kedua tim datang dengan misi yang berbeda dalam upaya mengamankan tiket menuju babak keberikutnya. Saat ini Norwegia memimpin klasemen sementara grup I dengan koleksi 3 poin setelah meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada pertandingan pembuka. Sementara itu Prancis menempati posisi kedua dengan poin yang sama setelah berhasil mengalahkan Senegal 3-1. Senegal berada di urutan ketiga tanpa poin, sedangkan Irak masih menghuni dasar klasemen dengan 0 poin. Bagi Norwegia, pertandingan ini menjadi kesempatan emas untuk memperkokoh posisi di puncak klasemen sekaligus membuka jalan menuju fase gugur. Kepercayaan diri skuad berjuluk Singa Utara itu sedang berada pada level tertinggi setelah menunjukkan performa menyerang yang impresif pada laga perdana. Sorotan utama tentu tertuju pada Erling Haaland yang menjadi ujung tombak andalan Norwegia. Ketajaman, kekuatan fisik, serta naluri gol yang dimilikinya menjadikan Haaland ancaman serius bagi pertahanan Senegal. Di sisi lain, Senegal datang dengan tekanan yang lebih besar. Kekalahan pada laga pertama membuat pertandingan ini menjadi sangat krusial bagi mereka. Jika kembali gagal meraih poin, peluang Senegal untuk lolos ke babak berikutnya akan semakin berat. Harapan besar kembali bertumpu kepada sang bintang Sadio Mane. Pengalaman bermain di level tertinggi, kecepatan dalam menyerang, serta kemampuannya menciptakan peluang menjadikan Mane sosok yang diharapkan mampu membawa Senegal bangkit dan menjaga asa mereka di grup I. Dengan kondisi tersebut, laga Norwegia kontra Senegal bukan sekedar pertandingan biasa, melainkan duel yang dapat menentukan arah persaingan grup I. Mampukah Erling Haaland kembali menunjukkan ketajamannya dan membawa Norwegia semakin dekat ke fase gugur, atau justru Sadio Mane yang menjadi pahlawan kebangkitan Senegal? Kita nantikan bersama jawabannya pada Selasa pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Yordania dan Aljazair akan menjalani laga hidup mati saat bertemu pada pertandingan kedua grup J Piala Dunia 2026. Kedua tim wajib meraih 3 poin untuk menjaga asa lolos ke babak gugur. Akankah Aljazair bangkit dengan kualitas para bintangnya atau Yordania menciptakan kejutan besar di California? Berikut saudara Amran Syarifuddin menghadirkan preview selengkapnya.
1: Harapan lolos ke babak gugur masih terbuka, namun hanya kemenangan yang bisa menjaga asa Yordania dan Aljazair di Piala Dunia 2026. Kedua tim akan bertemu di Levi Stadium, California pada Selasa pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam laga krusial grup J. Yordania dan Aljazair sama-sama memulai turnamen dengan kekalahan. Yordania takluk 3-1 dari Austria, meski sempat memberikan perlawanan ketat hingga menit-menit akhir. Sementara Aljazair harus mengakui keunggulan juara bertahan Argentina yang dipimpin oleh Lionel Messi lewat kemenangan 3 gol tanpa balas. Meski hasilnya menyakitkan, penampilan Aljazair sebenarnya menjanjikan. Tim Afrika Utara tersebut mampu menciptakan tekanan dan beberapa kali merepotkan Argentina. Kualitas individu seperti Riyad Mahrez, Amin Gouiri, dan Mohamed Omora menjadi senjata yang bisa diandalkan dalam pertandingan. Sementara di kubu Yordania, semangat dan disiplin tetap menjadi modal utama. Namun catatan pertahanan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi mereka. Tim ini selalu kemasukan minimal 2 gol dalam 5 pertandingan terakhir dan belum meraih kemenangan dalam 9 laga beruntun. Pertandingan esok diprediksi berlangsung terbuka. Kedua tim membutuhkan 3 poin dan tidak punya banyak pilihan selain menyerang. Namun jika melihat pengalaman dan juga kedalaman skuad, kualitas pemain di lini depan, Aljazair masih lebih difavoritkan untuk meraih kemenangan, meski Yordania tetap punya peluang untuk lolos ke babak berikutnya.

Ya saudara, demikian ya seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Dan sebelum berpisah, ini akan kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Jelang hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru bersama unsur Forkopimda ziarah ke makam pendiri Kota Pekanbaru, marhum Pekan. Rangkaian Hari Bayangkara ke-80, Polda Riau gelar ekspedisi jalur jelajah untuk rakyat. Grand policing selama 3 hari di 17 desa Kabupaten Kampar. Wakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Oke, yang pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami ya di 99,1 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita lanjutkan masih kebersamaan ini dalam rangkaian Riau Siang. Kalau tadi kami sudah hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda dalam rangkuman Warta Riau Siang, setiap harinya kami hadirkan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kali ini pendengar, kita merangkai kebersamaan dalam program Request Pro 1. Ya, masih bersama saya Suci Raslia menemani Anda di kesempatan ini ya. Untuk hari ini tentunya masih di edisi hari Senin, hari ke-22 di bulan Juni 2026. Kita rangkai kebersamaan ini hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung berpartisipasi pendengar ya. Kami berikan Anda kesempatan untuk memilih lagu di siang ini. Ada banyak list lagu kita, lagu-lagu pop dari Belantika Musik Indonesia ya. Lagu-lagu tahun 2000 ke atas lah ya. Ini banyaknya ini tahun 2022, 2023, 2024 dan seterusnya pendengar ya hingga saat ini. Berpartisipasi dengan telepon 0761251111 dan juga bisa bergabung nantinya di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811767391. Akses yang bisa Anda gunakan untuk berpartisipasi di WhatsApp, kirim pesan Anda ya. Kalau untuk telepon langsung mungkin ingin suara Anda didengar oleh banyak pasang telinga saat ini, gabung langsung di 0761251111. Nanti list lagu akan saya bacakan ya. Kita rehat dulu sejenak untuk mengawali kebersamaan ini. Kami siapkan lagu dari Rizky Febian yang akan terlebih dahulu menemani kita dengan judul lagunya Jangan Bawa Perasaan.
1: Hai, saya Rizky Febian. Terima kasih kepada Radio RRI Pro 1 Pekanbaru. Semoga Radio RRI selalu support karya-karya saya. Terima kasih dan jaya di udara.

0: Iya, jangan bawa perasaan ya. Ini lagu dari Rizky Febian menemani kita di siang ini, spesial untuk Anda pendengar Pro 1. Tapi untuk perasaan jangan dimain-mainkan ya. Pedih, sakit kalau jika perasaan kita itu dipermainkan oleh seseorang. Baik, kita rangkai kebersamaan ini di program Request Pro 1. Bergabung langsung pendengar 0761251111. Request Pro 1, selamat siang.
1: Request Pro 1, selamat siang.
0: Ya, dan siapa ini?
1: Dengan Ocu Amin.
0: Oh, Ocu, beda suaranya.
1: Hah?
0: Tadi hampir saya tidak mengenali suara Ocu.
1: Aku suaraku berubah-ubah, Kak Suci.
0: Oh iya?
1: Tergantung cuaca.
0: Kayak bunglon ya?
1: Kalau cuaca malam suaraku lembab. Kalau suara siang...
0: Kering.
1: Kering. Kalau pagi basah-basah kering.
0: Oh gitu.
1: Kalau sore kering-kering basah.
0: Kering-kering basah. Bisa aja, aja.
1: Ya kalau nggak gitu nggak ketawa kan tuh, nanti kalau ketawa kan keluar air matanya, keluar mata gua nggak ngantuk lagi.
0: Oke oke. Berkabar baik siang ini, Cu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Baik selalu, Kak Suci. Ini cuaca panas sekali ini, Kak Suci.
0: Panas ya di kampar ya.
1: Mm-hmm.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Kata BMKG tadi ada rinci-rinci, tapi nggak ada kayak.
0: Belum sampai mungkin atau bagaimana?
1: Mungkin belum sampai ya. Jauh gak juga dari langit ke bawah tuh ya.
0: Apa mau didengarkan lagu Ocu?
1: Lagu ada playlist ya, Ci?
0: Ada playlist. Tadi memang
1: ada yang gak playlist.
0: Memang belum saya bacakan lagunya. Mau saya bacakan terlebih dahulu, Ocu?
1: Iya, yang cowok.
0: Dari pria. Dari ada Sandi Kanester, Kau Tak Paham Rinduku. Lalu juga Masuk. Ada
1: cowok tuh.
0: Judika, sendiri itu cowok. Judika.
1: Oh, Kau Tak Paham Rinduku tadi cowok.
0: Cowok. Ada Judika juga ini, Ingkar Janji. Terus ada Sal Priyadi, Gala Bunga Matahari.
1: Enggak, Kau Tak Paham Rinduku tadi, lama enggak dengar lagunya.
0: Itu dari Sandi. Pria ini, iya. Cowok. Oke.
1: Okay. Iya, itu aja lah.
0: Oke, okay, Cu, siap. Nah,
1: nanti kalau dibacakan untuk yang lain aja lah.
0: Oke, okay, Cu.
1: Salam pertama untuk Kak Suci yang lagi siaran ya.
0: Terima kasih, Cu.
1: Terima kasih selalu.
0: Amin.
1: Banyak umur rezeki untuk keluarga juga.
0: Insya Allah, amin.
1: Terus salam untuk semua yang di rumah lah, Kak Suci ya. Salam untuk Mama Pahmi alias Ina. Lipat kain. Belum selesai ya lipat kainnya, Kak Ina. Janda ya, Kak ya. Terus untuk selfie sama Tika di kampar ya. Juga salam untuk Pak Tonga. Ada di Pekanbaru kemarin, siapa namanya pendatang baru, cowok lupa aku. Ada ini siapa namanya?
0: Siapa lagi?
1: Aduh, lupa lah pun. Untuk Nengah Skala ya, untuk Kak Ros, untuk Bang Vincent, nama siang sore, siang jelang sore. Terus untuk Bang Deddy, Bang Rudy, Adi, maupun Daisal, untuk Bang Al. Juga salam untuk Kak Iyus ya, mudah-mudahan dengarkan kita, Kak Tika, Kak Yesi, ada Mama Indah sama Ina di Pangkalan. Terus untuk Yani di Paus, ada Dilman saya Kumbu ya, mudah-mudahan dengarkan kita. Untuk siapa lagi, sama-sama lah Kak Ci.
0: Ya Cu, baiklah.
1: Gak ingat lagi okay. Yang lain biarlah. Memang untuk kita berdua aja lah Kak Ci.
0: Ya oke okay, Cu. Terima kasih Ocu.
1: Ya makasih Kak Ci.
0: Sama-sama.
1: Warahmatullahi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ocu Amin di kampar sudah bergabung ya. Saya sapa lanjut berikutnya. Halo Rikas Pro 1, selamat siang.
2: Halo, selamat.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa ini?
2: Iya, dengan orang jauh di sana.
0: Jauh? Sejauh apa? Ayo, dengan siapa ini?
2: Jauh mata memandang.
0: Jauh mata memandang. Tapi suara dekat di telinga, begitu ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, mau dicatat nggak namanya? Dengan siapa ini?
2: Dengan Iqbal.
0: Apa kabar Om Iqbal? Lagi di mana sekarang?
2: Alhamdulillah, lagi sedang bekerja.
0: Bekerja, semangat kerjanya ya?
2: Iya.
0: Oke, mau request lagu apa Om Iqbal? Tadi saya belum nyebutkan lagunya sih, tapi mau dibacakan nggak?
2: Boleh dibacakan, lagu apa yang ingin aja lah.
0: Berarti saya pilihkan saja ya.
2: Pertama,
0: mau dari Salma Salsabil Bunga Hati?
2: Boleh.
0: Oke. Mau kirim salam untuk siapa?

0: Terima kasih Om Iqbal yang sedang bekerja. Ini di Pekanbaru pastinya ya. Ditunggu lagunya, saya pilihkan tadi dari Salma Salsabil, Bunga Hati. Gak apa-apa ya, kayaknya enak aja gitu lagunya. Dalam liriknya bagaimana ya, gak tahu juga. Oke, lanjut yuk, kita sapa kembali. Halo Pro Satu, selamat siang.
1: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa?
1: Pendatang baru masuk.
0: Pendatang baru, baru lama. Masuk, baru gabung ya?
1: Iya.
0: Karena kita juga baru buka aku atensi kita nih.
1: Iya betul sih.
0: Dari tadi kita belum ada di program request.
1: Aku lakunya yang cewek aja Mas Suci, aku laki-laki.
0: Apa?
1: Aku ya lakunya yang cewek aja.
0: Oh gitu. Dari siapa maunya? Mau saya bacakan judulnya saja kah?
1: Iya.
0: Oke, ada Cinta Sebodoh Ini, terus Risalah Hati, Tak Tahan Sepi,
1: ya, Mati Mati.
0: Yang mana? Tak Tahan Sepi.
1: Iya.
0: Oh iya kah?
1: Iya, Tak Tahan Sepi.
0: Sambil curhat ini ya ceritanya ya, pengungkapan isi hati ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ini dari untuk Mas Paijo.
0: Iyo tahu toh, Mas
1: Paijo ya.
0: Yang selalu pendatang baru stok lama.
1: Salam buat Mbak Suci, selamat bertugas.
0: Iya Mas Paijo.
1: Selamat keluarga murah rezekinya.
0: Terima kasih, amin.
1: Buat Bina, buat Selfie, buat Atu Jawai, buat Bang Simpson, buat Bu Yus, Bunda Mama Kembar, Bu Emma, buat semua yang gabung Pro Satu, dapat salam tanpa terkecuali.
0: Baiklah Mas Paijo.
1: Terima kasih Mbak Suci.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendatang baru, baru kelihatan, baru muncul begitu ya. Oke, ada siapa lagi di ujung telepon? Dari WhatsApp deh kalau gitu ya, kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Tadi penelpon sudah tiga saya sapa. Nah ini ada WhatsApp yang masuk. Request lagu Mbak, lagunya Ikutan Aja ya. Ini ada Bunga di Perawang. Hai Bunga, selamat siang Bunga di Perawang. Lagunya Ikutan dengan pendengar yang lain. Oke, okay. Saya menyapa kembali, selamat siang untuk Angga di Kulim ya. Salamnya untuk Radit, Arfa, Firzi, Nabila, lalu juga untuk Salsha, Syahira dan semuanya. Banyak ya Angga temannya, tidak semuanya nih saya baca ya Angga. Pokoknya untuk semua teman-teman Angga ya. Dan tidak semua pesan ini saya baca ya Angga ya. Nanti di belakang layar aja pesannya itu, oke? Ada lagu yang akan kita dengarkan terlebih dahulu, Salma Salsabil. Nah ini lagu spesial untuk Om Iqbal. Saya tanda suaranya Om Iqbal, tapi boleh lah ya, perdana kan gabung on mic, on telepon langsung. Jadi boleh langsung memperkenalkan diri begitu Om Iqbal. Langsung dijawab di udara ya. Salma Salsabil, Bunga Hati.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita lanjutkan kembali kebersamaan ini, masih dalam program request, dan saya undang atensi Anda untuk berpartisipasi pendengar. Ya, list lagu kita siang ini masih Anda bisa pilih dari Andin, Benang-Benang Asmara, dari Anggi Marito, Kasih Yang Lain, Nadine Amiza, Semua Aku Dirayakan, Yura Yunita, Salah Hati, Gala Bunga Matahari bersama Sal Priyadi, Judika Ingkar Janji, dari Rosa dengan judul lagunya Masih, ya, dan Tata Janeta, Cinta Sebodoh Ini. Halo Pro 1, selamat siang.
1: Siang Rikus, Pro 1 cantik.
0: Iya.
1: Ketemu lagi cantik.
0: Lagi dan lagi ya.
1: Gak apa-apa. Namanya perjuangan.
0: Harus dong. Apa-apa harus diperjuangkan.
1: Iya. Tadi udah masuk sih. Oh waktu, iya. Pro yang nomor 1 tadi. Cuma keputus.
0: Sayang sekali.
1: Pasti tadi juga masuk itu sebenarnya.
0: Oh iya, tapi terputus. Belum rezeki. Nah, alhamdulillah bisa gabung ya kan?
1: Rezeki dong.
0: Atau mau saya putus dari sini?
1: Jangan. Perjuangan.
0: Saya memperjuangkan juga untuk bisa memutuskan. Asik. Enggak lah.
1: Tiga banget.
0: Kepencet. Ah gitu kan. Boleh lah nih pencet sedikit ya.
1: Jangan lah sih.
0: Jangan sampai enggak jadi.
1: Ini lagi dengerin di Cisal. Jangan lagi.
0: Semangat mbakku. Apa lagunya?
1: Aduh, kayaknya lagunya pada sedih-sedih semua ya.
0: Apa iya? Iya, sepertinya begitulah. Dari Nadina.
1: Yang, ada yang lain gak sih?
0: Nadina Bizah nih enak nih. Semua Aku Dirayakan.
1: Dirayakan apa dulu?
0: Ya, semua katanya di sini.
1: Apa dulu, ulang tahun, semua, pernikahan atau apa?
0: Semua Aku Dirayakan. Gimana kalau kita dengarkan lagunya? Nanti ketemu jawabannya. Boleh? Boleh ya, itu aja kali ya.
1: Ya gak apa-apa lah.
0: Oke, baiklah. Benang-benang asmara, Andin.
1: Oh, itu ada juga ya? Itu aja sih.
0: Iya.
1: Orang-orang lagi asmara itu jadinya semua sebuah asmara.
0: Iya, benang pun untuk asmara ya kan? Oke lah.
1: Udah makan sih. Kalau bila perlu nih mikrofon nih kalau daging-daging.
0: Iya, benar. Untungnya enggak ya kan. Jadi aset negara masih selamat lah. Enggak ada dicemilin ini.
1: Salamnya buat semua pendengar Pro 1 aja sih.
0: Oke, baik.
1: Salam tuh buat Om Iqbal tuh ya. Sombong Om Iqbal tuh sekarang.
0: Enggak ikutan ya.
1: Iya. Buat Pak Zeta sehat selalu. Lagunya khusus buat si cantik Cici Ratulia, teristimewa buat saya. Makasih ya sih.
0: Sama-sama mbakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tunggu lagunya ya, benang-benang asmara. Lagi kasmaran ya gitu ya kan. Benang-benang asmara. Gimana gitu. Halo Rikas Pro 1, selamat siang. Halo.
2: Halo, request Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya Kak Suci?
0: Kabar saya baik, alhamdulillah. Bang Al, apa iya. Kabar?
2: Alhamdulillah sehat juga, ini lagi panas di sini.
0: Oh iya.
2: Iya, panas mencetar, panas berdongkang.
0: Ini berdongkang.
2: Ya, lagunya apa aja?
0: Ada dari Judika, Rosa, Tata Janeta, Yura Yunita, Sal Priyadi, Anggi Marito.
2: Iya, terus?
0: Ada dari Nadine
2: Amiza.
0: Yang
2: lagu yang lama-lama ada nggak? Yang ini, lama gitu.
0: Ini kayaknya tahun 2020 ke atas, Bang Al.
2: Oh gitu ya, lagu-lagu yang baru-baru tuh nggak suka aku, Kak. Tolong carikan lagu Anang ya.
0: Anang, kalau
2: Anang Hermansyah judulnya Separuh Jiwa Gue Pergi gitu.
0: Masuk nggak ya di list kita? Kalau nggak ada
2: lagu dalam... enak itu lagu zaman-zaman aku masa sekolah dulu itu lagu tuh.
0: Kalau nggak ada dalam list kita gimana?
2: Ya oh, tolong ya. Diusahakan lah Kak Suci, aku mau dengar lagu itu Kak Suci ya.
0: Memang nggak masuk list kita sih yang ini Bang.
2: Waduh.
0: Dipilih aja yang tadi gimana?
2: Lagunya Judika lah, Judika tadi tuh. Belum pernah dengar lagunya itu.
0: Judulnya Ingkar Janji.
2: Iya, belum pernah dengar lagunya itu, lagu baru itu.
0: Menato jadi kesukaannya Bang Al nanti kan, kita dengarkan dulu ya.
2: Iya.
0: Baiklah. Salamnya untuk siapa?
2: Salamnya terutama untuk Kak Suci, semoga saya selalu.
0: Terima kasih.
2: Terus untuk Ocho Minambo, Bunda Isal, Bu Yus, Bu Ros, Kak Pina, sama si Kembar. Terus untuk Bang Rudi, Bang Simpson, Bang Adi di Segonggong. Terus untuk Mama Pahmi, pokoknya Kak Selfie, pokoknya bersemua lah.
0: Oke, baiklah.
2: Iya, Pak Mali juga, pokoknya buat semua aja. Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Iya, Bang Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi penelpon sebelum WhatsApp saya bacakan ya. Halo, Pro 1, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Cici.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Fahmi, Butet.
3: Iya, Mbak
0: Cici. Di rumah?
3: Iya, tepatnya di belakang rumah.
0: Di belakang rumah, sambil ngapain?
3: Lagi duduk-duduk aja berangin-angin sini.
0: Mantap-mantap, santai kita berangin-angin ya siangnya.
3: Iya, Mbak Cici.
0: Lagunya apa, Butet?
3: Lagunya dari Sapriyadi, tadi apa judulnya, Mbak Cici?
0: Sapriyadi, Gala Bunga Matahari.
3: Itu aja, Mbak Cici.
0: Oke, baiklah.
3: Ya, salam buat Mbak Cici yang lagi bertugas. Semoga saya selalu sekeluarga dilancarkan rezekinya, beserta nayarannya juga saya selalu.
0: Amin.
3: Buatnya Mas Paijo, buatnya Pak Pika, Bana Selfie, ada tadi Bang Al di Pasir Pengerian. Salam juga buat Ocho Minambo, Cijawe, Cijueni, Putra Pliang, Ocho Buyung, Kak Pika udah ya buatnya. Ini Bu Ros di Rumba, ini Nak Asta, Bu Surtini, Bu Emma, Bunda ini juga di Perawang, Bu, buatnya Bu Atika, Bu Yani, Bu Gadi, buatnya Pak Jebani, buatnya Pak Tama, Pak Jeta, Pak Mali, Pak Atong, Pak Simpson juga di Muara Pajar, dan semua-semua pendengar. Oh, Mama si Kembar ya di Langgam, serta Pak Arman juga sama Mas Yono. Dan spesial nya berkeluarga aku tersayang Pak Diman juga ya di Payakumbu hatul baru teman-teman ingat ya. Istimewanya berkeluarga aku tersayang spesial buat yang Mbak Suci yang lagi bertugas.
0: Terima kasih
3: Mbak Suci.
0: Sama-sama Mama Fahmi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Fahmi, kalau saya panggilnya Butet aja lah ya. Sudah berapa penelpon ini? 3 WhatsApp kita. WhatsApp enggak tuh. WhatsApp. Saya baca pesan yang masuk ya. Ada siapa lagi ini? Mas Agung Hadi di Widya Graha 1 Pancoran Mas. Dari Judika lagunya kakak, kalau enggak dari Yura Yunita. Oke, karena Judika tadi sudah di request, Yura Yunita nanti yang kita nikmati ya Mas Agung. Salam kompak Mbak Suci dan untuk seluruh pendengar Pro 1. Baiklah, terima kasih Mas Agung. Lagi ada siapa ini? Selamat siang request Pro 1. Sehat dan sukses selalu ya Mbak Suci. Amin ya Rabbal Alamin. Mau request lagu Cakrakan. Salam buat seluruh pendengar setiap Pro 1 istimewa. Spesial untuk Mbak Suci. Sehat selalu, murah rezekinya. Jangan lupa makan dan happy terus sampai tuntas siaran, insya Allah. Amin, terima kasih ya. Oh ternyata Pak Aan lagi mobile ya Pak Aan. Hati-hati di jalan Pak Aan ya. Sukses untuk seluruh kegiatan aktivitasnya juga. Masih ada kue talam durian yang kota. Oh iya. Tapi duriannya aja gitu. Ah bisa aja Pak An ya. Dan saya bacanya sampai terbata-bata Pak An. Boleh dong. Duriannya dikirim ke sini Pak An, ditunggu. Ya elah. Maunya ya cici gitu ya Pak An ya. Terima kasih Pak Aan yang sudah berpartisipasi. Tapi untuk lagunya kita gak masuk list ya. Untuk cakrakan ya Pak Aan. Ikutan aja dengan pendengar lain, boleh Pak Aan ya. Kali ini langsung saja kita menikmati. Untuk kali ini ada Andin Benang-benang Asmara yang hadir menemani Anda.

Hai, kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respect sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian. Yang membagi juga kalian. Yang berantem kalian. Yang bermusuhan kalian. Yang fanatik juga kalian. Yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku. Perkenalkan, aku Hoax. Dari kalian dan untuk kalian.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yura Yunita menemani kita di siang ini pendengar ya, dan sudah membawa kita pada menit 44 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kembali kebersamaan ini masih dalam program Request Pro 1. Sesi terakhir mungkin akan saya sapa satu atau dua penelpon. Ya, waktu kita terbatas, dan untuk pesan yang masuk di WhatsApp nanti juga akan saya bacakan semuanya. Ya, silakan bergabung terlebih dahulu pendengar. Line telepon 0761251111 sudah saya buka. Aduh, sayang sekali terputus. Coba diulang pendengar, 0761251111 nomor yang bisa Anda gunakan untuk bergabung. Saya hanya buka satu line telepon saja ya, hanya satu saja. Halo Pro 1, selamat
1: halo,
0: siang.
1: Alhamdulillah diangkat mamanya derajatnya.
0: Diangkat mama berat gak sih, Ma?
1: Alhamdulillah
0: bisa berpartisipasi, gabung. Sama-sama Mama Yus. Iya. Sudah makan kah Mama?
1: Sudah makan, sudah sholat, sudah tidur.
0: Masya Allah, masak apa Mama tadi?
1: Masak tempedas ikan napan mati ikan patin.
0: Ush, mantapnya.
1: Suka
0: Kiki. Semua saya siap makan Mama, asal halal. Ya kan Mbak Vina?
1: Ya Vina gak suka patin dong.
0: Oh
1: ya,
0: iya.
1: Suka ikan di apa, di Palembang tuh.
0: Oh gitu pula, iyalah. Nyerahlah kalau begitu ya. Dia harus dari Palembang pula ikannya,
1: nah,
0: gitu ya kan. Kita minta empek-empeknya aja lah yang dari Palembang tuh ya.
1: Empek juga udah dikirim kemarin tuh.
0: Mana? Oh gitu. Main tunggal ya, enggak bagi-bagi ya. Oke. Okay. Terbukalah semuanya
1: kita
0: ya.
1: Kita akan ke sana nanti.
0: Oh, kita yang ke sana.
1: Kita ke sana nanti nganter siapa, nganter Pina,
0: iya,
1: ke Palembang.
0: Ditunggu
1: nanti
0: ya.
1: Pulang kita bawa empek-empek.
0: Kita jualan nanti di sini ya Mama, bawa yang banyak.
1: Sebenarnya kita tinggal di Palembang. Nah, gitu.
0: Oke, okay, setuju.
1: Ya, lagunya nurut aja lah.
0: Okay. Apa saja lah nanti yang diputar ya.
1: Iya. Salam buat Ibal ya, masih balap dia tuh.
0: Aduh, enggak tahu, Ma.
1: Dia hobi balap tuh. Hobi masa enggak tahu. Menantu aku masa enggak tahu.
0: Mana minum? Untuk siapa lagi salamnya?
1: Buat semuanya. Oh ya, buat Pina lah. Pina di Perawang ya.
0: Oke. Okay.
1: Pina jangan marah Pina, nanti kita bersama ke Palembang, aman tuh.
0: Ikut. Jangan ditumpahin, lu jangan lupain saya.
1: Iya, jangan lupakan anak kita yang sedang ditugas di studio RI Pekanbaru. Itu aja ya, salamnya buat Ibal. Yang tambalam tak kerja ngapalah, ini gak tahu lah. Makasih salamnya tadi ya. Juga buat Vina di Perawang, Cici. Suci dengan anaknya, nama cucuku.
0: Ada di rumah?
1: Itu aja ya, makasih Suci. Ya,
0: Mama Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Yus sudah bergabung ya. Heboh, ceria selalu kalau Mama Yus yang gabung ya. Kita pun jadi ikut ceria gitu. Jadi semangat juga, ya kan. Ada siapa lagi di WhatsApp, saya akan menyapa ya, karena masih ada beberapa pesan yang belum dibaca. Selamat siang Kak Suci dari Uni LK di Batu Sangkar. Lebih adem aja jika dengerin lagu-lagu dari Pro 1 di siang ini yang panas bedengkang. Panas bedengkang kah di Batu Sangkar saat ini, Uni? Aduh, sama di Pekanbaru juga, Uni ya. Selamat menikmati lagu-lagu yang kita masih terus dengarkan. Lagunya Yura Yunita ya. Oh, itu baru saja kita dengarkan tadi. Yura Yunita sudah saya putar. Uni masih menyimak kah? Mudah-mudahan tadi mendengarkan lagunya ya. Salam untuk semuanya, selalu bahagia. Makasih Kak Suci, sama-sama Uni. Uni siapa tadi namanya? Kok saya lupa? Mana dia? Uni LK. Lagi yuk. Selamat siang kakak. Ini dari siapa ini? Dari Pak Faris di Basrah, Taluk Kuantan. Lagunya Jangan Paksakan Cinta ya. Seventeen gak ada masuk siang ini Bapak Faris di Basrah. Ikutan dengan pendengar kita yang lain aja, lagunya gak apa-apa ya. Kali ini saya menyapa ada Pak Zepta di Taman Karya Panam. Om Zepta deh, gak jadi panggil bapak, panggil om. Kata maunya begitu, ya kan. Kok panggil yang lain, karena ini, ya gitulah pokoknya. Jadi susah saya menjabarkannya. Itu kata Mbak Vina betul, suara asmara buat kasmaran asik. Lagunya ikutan aja ya. Salamnya untuk Bunda Isal, Bu Emma, Mama Fahmi, Mamanya si kembar, dan pendengar lainnya. Salam istimewa untuk Ananda Nayara. Selamat ya udah pakai seragam putih merah. Ntar lagi, iya om, bener om Zepta, bentar lagi. Doakan yang baik-baik untuk Nayara ya, sukses untuk sekolahnya. Bundanya yang di sini yang deg-degan, ternyata semakin gadis anakku, artinya bundanya semakin menua gitu ya. Sebelum kita tutup request siang ini, kita nikmati beberapa list lagu ya. Ada Nadine Hamizah yang akan kita dengarkan lagunya. Dan ini lagu dirilis di tahun 2023 lalu, Semua Aku Dirayakan.

Ya ampun, dengan Pro 1 tidak terasa kita telah sampai di penghujung waktu dalam program request hari ini ya. Semoga tadi lagu-lagu yang sudah kita nikmati dapat menghibur, menemani segala kegiatan aktivitas Anda dan menambah sukacita, canda tawa kita di siang menjelang sore. Berada kita di menit 54 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Sebagai penutup di kebersamaan ini, pendengar, lagu yang akan kita dengarkan kali ini ada dari Anggi Marito ya, dengan judul Kisah Yang Lain. Untuk Anda pendengar Pro 1, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, karena nanti kita akan melangkah dalam rangkaian selanjutnya. Ada rangkaian Rio Sore ya, yang akan kami hadirkan dari pukul 15 hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Banyak program yang dapat Anda ikuti, salah satu diantaranya nanti dapat Anda dengarkan program UMKM Bicara. Ini kerjasama Rumah BUMN dengan RRI Pekanbaru. Kami hadirkan nanti program UMKM Bicara ya, dengan pembahasan khusus UMKM Dokter Sepatuku, Premium Laundry Sepatu ya, UMKM Connect and Level Up. Nanti Anda bisa dengarkan pada pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Dan saya Suci Raslia nanti juga masih akan bersama Anda. Sekali lagi terima kasih banyak untuk atensi Anda pendengar, tetap tadi telah setia bersama kami di program Request Pro 1. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru. Kita tutup ya Request Pro 1 hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini pendengar ya. Dan kita kali ini merangkai kebersamaan dalam Riau Sore, seperti yang tadi telah saya sampaikan sebelumnya. Pada kebersamaan kita di rangkaian Riau Sore ini pendengar, kita nanti akan melangkah ya, lanjut kita dalam program UMKM Bicara.

0: saatnya Anda mengikuti UMKM Bicara. UMKM Bicara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali ya, saya Suci Raslia. Ini masih bersama Anda. Kali ini pendengar, kita melangkah dalam program UMKM Bicara kerjasama RRI Pekanbaru dengan Rumah BUMN. Kami hadir untuk Anda di hari ini pendengar, edisi Senin 22 Juni 2026, yang semoga tentunya kami berharap setiap perjumpaan kita ini ya, kita semua berjumpa dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dalam melanjutkan berbagai kegiatan aktivitas. Ya, UMKM Bicara ini adalah sebuah ruang inspiratif pendengar yang tentunya menghadirkan kisah, perjuangan inovasi, dan juga strategi para pelaku usaha yang mengembangkan bisnisnya. Dia tentunya apalagi di tengah tantangan zaman yang terus berubah. Nah, untuk itu pendengar, pada kesempatan ini kita akan berbicara ataupun juga mengulas sebuah kisah perjuangan. Ini bisa dikatakan seorang pelaku UMKM yang bergerak di bidang perawatan, tapi ini bukan untuk manusia ya. Ini biasanya kalau kita gunakan benda ini itu di kaki ya, untuk sepatu. Nah, kali ini pendengar, pada kesempatan ini kita akan mengupas perjalanan usaha ada namanya DR Sepatuku. Nah, ini merupakan sebuah UMKM yang bergerak bisa dikatakan di bidang premium laundry sepatu ya. Ya, nah, nanti kita berbicara ini bagaimana mulai dari ide awal, strategi pemasaran, tantangan mungkin yang dihadapi, hingga peluang pengembangan bisnis di era digital. Jadi untuk itu kita menyapa narasumber yang sudah hadir di studio saat ini pendengar, ada Bapak Novirwan ya, ini yang merupakan owner DR Sepatuku. Selamat sore Bapak.
2: Selamat sore untuk semuanya, selamat sore untuk pendengar RRI. Betul. Dimanapun Anda berada.
1: Iya, kabar baik ya Bapak, sehat?
2: Alhamdulillah, hari ini sehat, bisa hadir sampai di sini.
1: Tetap semangat, ceria sekali.
2: Semangat terus ya.
1: Ini Pak Novirwan, panggilnya Bapak No, Bapak Novirwan
2: atau panggilnya Wawan.
1: Oh, Bapak Wawan. Yeah. Oke, berarti saya menyapanya Bapak Wawan ya. Yeah. Baik, Pak Wawan, ini DR Sepatuku. Ini sebenarnya apa? DR ini ada sebutan lain enggak sih?
2: Oke, DR Sepatuku ini adalah bisnis di jasa laundry sepatu. Uh-huh. Namanya DR ini sebenarnya kemarin itu waktu saat mendirikan kita melihat kalau biasanya dokter banyak untuk kesehatan, yeah, badan atau macam-macam gitu ya. Ternyata untuk sepatu nggak ada. Nah, jadi dari sana kita ambil inisialnya DR itu Sepatuku.
1: DR Sepatuku. Nah, iya. Tapi sebenarnya ada kepanjangannya DR ini. Iya. Dokter Sepatuku.
2: Dokter Sepatuku.
1: Oke. Jadi kalau ada masalah tentang sepatu, nah ini ada tempatnya di Dokter Sepatuku.
2: Iya. Gitu. Jadi bisa berkonsultasi dengan kami dengan layanan yang sudah kami siapkan. Okay, seperti itu.
1: Baik. Nah, ini sedikit ya pendengar ya, sekilas tentang mengapa ini kok namanya DR Sepatuku. Ya, ternyata ini juga yang bergerak artinya di bidang premium laundry sepatu ya.
2: Ya, benar.
1: Oke. Untuk Anda pendengar nanti yang ingin berpartisipasi silahkan, karena kami akan juga buka sesi bagi Anda yang ya ingin bertanya mungkin ya, ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan, ingin minta ide, tips dan trik mungkin dari Pak Wawan ini ya. Boleh juga nanti berpartisipasi bersama kami di line telepon 0761251111. Oke, tadi sudah diberikan clue di awal, DR Sepatuku ini ada kepanjangannya adalah Dokter Sepatuku. Jadi mungkin di awal ini Pak Wawan, perjalanan usahanya boleh ya diceritakan sedikit gitu tentang bagaimana awal mulanya, nah ini berdirinya Dokter Sepatuku, DR Sepatuku, silakan.
2: Baik, berdirinya Dokter Sepatuku ini sudah hampir 10 tahun ya.
1: Wah, sudah
2: 10 tahun. Wah. Alhamdulillah, dari semenjak tahun 2017. Dan berawal itu sebenarnya saat itu saya sudah memilih tidak bekerja lagi di perusahaan. Akhirnya saya memang memberanikan diri untuk terjun mengelola usaha sendiri. Dan saya teringat saat waktu saya ingin menjalankan usaha ini adalah waktu saya sedang berada di kota Jakarta. Ya, jadi waktu itu saya sempat melakukan pencucian sepatu. Dan dari sana saya merasa bagus juga ya, saya bilang. Tapi waktu itu emang cuma sekilas aja.
1: Baru terlintas aja.
2: Terlintas doang. Nah begitu saya udah balik ke Pekanbaru, itu kepikiran. Akhirnya saya searching. Searching, saya cari-cari pengetahuannya. Alhamdulillah ketemu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk buka. Dan sebelum saya buka, saya otomatis sudah belajar dulu. Karena kemarin itu trennya di Jawa itu luar biasa ya. Waktu itu di Pekanbaru tuh masih dibilang jarang banget gitu. Nah, saya melihat di situ adalah ada satu opportunity. Nah, opportunity ini yang saya ambil. Jadi sehingga saya memanfaatkan waktunya untuk bisa belajar, dan saya pergi Jakarta untuk belajarnya.
1: Oh, untuk belajar usaha ini?
2: Ya.
1: Ke Jakarta.
2: Ke Jakarta.
1: Itu di saat sudah memutuskan untuk berhenti bekerja begitu.
2: Iya, sudah selesai dengan pekerjaan.
1: Berarti dengan niat yang kuat ya, tidak setengah-setengah berarti awalnya untuk membuka usaha ini begitu ya.
2: Oh enggak.
1: Karena sudah yakin, karena jarang mungkin 10 tahun yang lalu ada ini di Pekanbaru ya.
2: Jarang banget, jarang banget.
1: Oke, baik.
2: Memang ini satu keputusan yang memang diambil waktu itu, memang sudah jadi tekad bahwa waktunya kita untuk punya usaha sendiri.
1: Sudah mulai mindsetnya berubah begitu ya, Pak Wawan ya.
2: Merubah semuanya waktu itu.
1: Oke, akhirnya belajarlah menambah ilmu tentang usaha yang akan digeluti ini.
2: Iya benar. Ya.
1: Setelah itu bagaimana?
2: Nah setelah itu saya setelah mempelajarinya, saya berani buka. Nah saya memilih tempat yang pertama ini adalah di lokasi komplek SPBU.
1: SPBU di mana itu?
2: SPBU Arifin Ahmad, Jalan Arifin Ahmad. Di sana pertama sekali. Kenapa saya memilih lokasi? Ini sekalian aja untuk strategi teman-teman kadang-kadang yang punya usaha. Kenapa saya memilih lokasi SPBU itu adalah yang pertama, SPBU ini menurut saya, pandangan saya di dalam bisnis saya, banyak orang yang akan ngantri. Ngantri ngisi bensin, otomatis matanya celingak-celinguk.
1: Iya, melihat kiri ada kanan. Apa di sekitar itu.
2: Iya. Jadi matanya selalu akan melihat banyak. Sehingga saya melihat di sini lokasi yang pas. Terus yang kedua, kenapa saya pilih? Saya berpikiran begini, kalau yang namanya laundry sepatu ini ya dalam pemikiran saya waktu itu adalah masyarakat menengah ke atas. Artinya di sini masyarakat menengah di atas ini mungkin orang-orang yang kalau mau parkir yang gampang, jadi nggak mau repot gitu. Kalau mau parkir yang nyaman gitu. Nah terus biasanya mereka juga kebanyakan yang begini tuh orang yang sekalian. Nanti pas lagi ngisi bensin, lagi ada sepatu kotor, udahlah parkir aja deh,
1: langsung
2: gitu begitu. Ya. Jadi itu salah satu strateginya yang saya buat. Terus yang ketiganya juga, dengan pemasangan spanduk yang ada di dekat toko, itu orang gampang sekali untuk melihat. Dan saya juga melihat hasil berapa customer-customer dulu ya, waktu masih awal-awal buka setahun yang lalu, itu saya melihat kebanyakan mereka selalu ini, saya coba tanya, laundry sepatunya di mana? Di SPBU katanya. Jadi malah lebih terkenal di SPBU. Jadi sudah
1: penasaran juga gitu.
2: Iya,
1: ya
2: penasaran.
1: SPBU kok ada laundry sepatunya.
2: Iya. Jadi asal orang-orang tanya laundry sepatu, kebanyakan waktu itu ya udah tuh di SPBU ada. Kadang-kadang mereka belum tahu namanya, begitu kan. Seperti itulah strateginya untuk awal buka yang saya lakukan.
1: Baik, ini melihat pangsa pasarnya juga begitu.
2: Melihat pangsa
1: ya
2: pasarnya.
1: Artinya lokasi itu sangat juga menentukan. Dan mungkin ini juga bisa dikatakan 10 tahun yang lalu nih, awalnya mungkin masih sangat jarang di Pekanbaru.
2: Sangat jarang sekali.
1: Bisa dikatakan kondisi usaha pada tahun pertama berdiri ini bagaimana? Karena ini kan baru juga di Pekanbaru. Apalagi 10 tahun yang lalu lah kita bercerita, Pak Wawan ya.
2: Iya, iya. Sekarang sih kalau dilihat sekarang sebenarnya kategori untuk jasa laundry sepatu juga masih termasuk kategori baru ya. Jadi 10 tahun yang lalu itu saya melihat peluangnya ini, saya belajar menciptakan pasar. Itu versi pikiran saya waktu itu gitu. Walaupun setelah saya jalan, ternyata udah ada yang duluan, cuman gak pernah kedengeran gitu.
1: Jadi up dia
2: ya, gak up gitu. Jadi saya pikir, saya ini termasuk salah satu pebisnis jasa laundry sepatu yang ini volunteer ya, awal-awalan lah seperti itu gitu. Nah jadi saya melihat di situ kesempatan trennya waktu itu orang sudah mulai tuh kerja udah nggak pantofel lagi, kerja itu udah mulai sneakers.
1: Iya.
2: Nah
1: ini
2: itu di situ. Terus yang kedua main ke mall sekarang orang udah mulai benar-benar lihat ya sampai ke bawah sepatu. Bener. Jadi kebanyakan pakai sepatu gitu. Terus abis itu kira-kira 10 tahun lalu itu kan trennya anak-anak runner itu udah mulai klub-klub, ada komunitas-komunitas ya. Kalau sekarang udah begini, udah banjir. Ya alhamdulillah
1: banyak
2: ya seperti itu. Jadi saya melihat di situ kesempatan ini, ini harusnya ada gitu. Terus satu lagi yang keempat mungkin bahasanya, budayanya orang Pekanbaru. Budaya orang Pekanbaru kadang-kadang suka gengsian kan. Nah jadi ibaratnya kalau ada yang baru tuh pasti mereka cobain. Nah jadi kesempatan seperti ini itu saya siapkan di bisnis saya seperti
1: baik,
2: itu.
1: Baik, beda dari yang lain begitu ya. Kalau biasa laundry kita hanya yang kita kenakan baju begitu bisa gitu ya. Nah ternyata kalau untuk saat ini kan memang sepatu itu sepertinya tidak lepas dari pandangan mata juga ya.
2: Iya.
1: Pakai harus pakai sepatu yang bagaimana gitu. Nah ini adalah laundry sepatu. Jadi nggak bisa asal-asalan nih gitu. Oke, jadi ini ada pendengar kita langsung bertanya di WhatsApp ya. Saya bacakan saja. Silakan, ya Pak Wawan. Yang menarik ini pertanyaannya, Bapak, modal awal ini menarik ya, modal ya, ini berasal dari tabungan pribadi atau ada sumber lain Pak nih?
2: Kalau saya waktu itu karena memang udah mantan dari kerja di perusahaan, otomatis saya memang sudah mempersiapkan dana yang menurut saya ini saya siapkan untuk membuka bisnis begitu.
1: Sudah ada persiapan.
2: Sudah ada persiapan karena memang sebelum saya berangkat untuk terjun ke dunia usaha, saya mempertimbangkan segala sesuatunya sudah dihitung seperti itu. Jadi memang alangkah baiknya saat kita membuka usaha itu kita mempertimbangkan terlebih dahulu. Tapi juga jangan di apa artinya gini, jangan gara-gara hitung pertimbangan hitung-hitung terus ngitung lulu nggak jadi-jadi.
1: Jadi-jadi buka usaha aja gitu ya.
2: Nah jadi action itu penting kalau menurut saya.
1: Betul.
2: Jadi waktu saya buka itu memang udah saya siapkan dan setelah itu saya langsung terjun jalanin. Perkara apa yang di depan itu cuman Allah yang tahu.
1: Iya.
2: Nah, yang penting kalau kita sayanya waktu itu berpikir kita nih usaha dulu nih, berusaha dulu, belajar lagi, yang namanya persoalan itu akan ada aja. Nah, maju atau enggak itu tergantung kemauan kita. Okay. Nah, seperti itu.
1: Baik, artinya sudah dipersiapkan termasuk modal-modalnya juga, karena enggak mau setengah-setengah begitu ya, Pak Wawan ya. Wah, luar biasa ini. Oke, artinya bagaimana waktu itu respon masyarakat ketika ya bisa dikatakan ini pertama kali menawarkan jasa laundry sepatu ini, Pak Wawan?
2: Jadi responnya masyarakat waktu itu mungkin banyak yang ini ya, banyak yang lihat aja, kok ada laundry sepatu ya?
1: Kok bisa ya? Nah, gitu.
2: Terus banyak juga yang kasih komen, ngapain laundry sepatu? Gitu. Nah setelah itu berjalan, akhirnya saya melihat bahwa yang menjadi tren saya itu adalah pelanggan-pelanggan yang masuk itu adalah kebanyakan para pekerja yang sibuk. Satu. Terus yang kedua waktu itu adalah para mahasiswa yang memang itu mereka ini anak-anak yang tren yang suka di sosial media. Nah seperti itu. Terus yang ketiga udah mulai masuk nanti kepada istilahnya sekarang mama-mama muda. Yang udah mulai ngantarin anak-anak ke sekolah, udah pakai mobil.
1: Fashionnya ini dari atas sampai di bawah diperhatikan ya.
2: Nah itu ada gitu. Jadi menurut saya memang harus melakukan media promosi dengan target yang seperti ini gitu. Jadi waktu itu saya bekerja, saya juga membuka kerjasama dengan anak-anak adik-adik mahasiswa. Artinya mereka lagi ada event, mereka minta sponsor apa. Nah jadi sejangkaunya saya support begitu.
1: Baik.
2: Artinya karena memang yang waktu itu saya sasaran saya juga adik-adik mahasiswa. Jadi bakalan mereka ini nih yang bakalan promosiin gitu. Jadi ada kegiatan mereka ya saya support sejangkauan saya.
1: Nah
2: seperti itu.
1: Baik, luar biasa. Ini sudah 10 tahun ya.
2: Sudah
1: hampir 10 tahun ini berjalan usaha DR Sepatuku ini. Begitu ya. Nah kalau kita lihat perkembangan bisnis laundry sepatu sebenarnya nih Pak Wawan, melihat Anda juga sebagai owner begitu. Ini di Pekanbaru dari tahun ke tahun hingga saat inilah 2026. Bagaimana sebenarnya?
2: Kalau saya perhatikan dari tahun ke tahun itu sebenarnya bisnis jasa laundry sepatu ini luar biasa cepat sebenarnya saya.
1: Menjanjikan juga cuannya.
2: Berkembang ya seperti itu. Cuannya juga memberikan hasil yang baik.
1: Hasil yang baik ya. Kalau enggak akan bertahan ya 10 tahun ya.
2: Kalau enggak mungkin enggak sampai 10 tahun.
1: Betul. Jadi lumayan ya untuk Pekanbaru sekarang ya.
2: Untuk di Pekanbaru itu menurut saya semakin banyak persaingan. Saya juga melihat pasar itu juga bertumbuh ya. Bertumbuh dalam artian gini itu saya lihat gini. Tren orang makin pakai sepatu tuh makin banyak. Nah begitu. Udah dilihat lagi enggak nggak cuman anak-anak kampus atau pekerja lagi,
1: iya,
2: sekarang itu
1: sepatu.
2: Papa-papa juga ada, mama-mama ada, adik-adik, anak-anak juga ada gitu.
1: Betul.
2: Dan ternyata juga tren ini sampai ke anak-anak sekolah.
1: Mm-mm.
2: Gitu. Anak-anak sekolah itu juga udah berpikir,
1: mm-hmm,
2: mereka mungkin karena kesibukan kegiatan sekolahnya yang padat, mm-hmm, jadi kadang-kadang di eranya saya dulu mungkin cuci sepatu suruh sendiri.
1: Iya, nyuci sendiri.
2: Kalau sekarang
1: aja,
2: enggak,
1: gitu ya.
2: Anak-anak milenial atau Gen Z mana mau lagi.
1: Iya.
2: Dia antarin ke mamanya seperti itu.
1: Ini mau simple aja nih.
2: Iya,
1: gitu
2: mau
1: ya.
2: Simple.
1: Tapi artinya bisa gak kita katakan begini juga ini, dengan pemakaian sepatu yang hampir dalam seluruh kegiatan aktivitas dan semua lini masyarakat begitu ya Pak Wawan ya.
2: Iya.
1: Ini kayaknya mungkin bisa dikatakan kesadaran masyarakat merawat sepatu juga semakin ini ya, meningkat kali ya.
2: Iya. Jadi yang saya perhatikan itu adalah begini, saat kita berjalan ke mall-mall atau ke tempat-tempat publik, itu kan kebanyakan orang pakai sepatu,
1: mm-hmm,
2: dan variasi sepatu tuh sekarang mulai macam-macam, yeah, bentuknya, mulai keren-keren.
1: Betul.
2: Jadi kayaknya mereka ini sudah mulai akan terbawa secara tidak langsung, begitu melihat sepatunya keren-keren, sepatu dia kotor, dia pasti bawa, ah gak enak kan pakai sepatu ini kotor,
1: yeah,
2: nah begitu. Jadi tren ini tanpa disadari secara tidak langsung, mm-mm, itu berkembang dan diedukasi sendiri oleh masyarakat, mm-mm, sendiri. Nah saya lihat gitu. Jadi emang tren memakai sepatu ini kadang-kadang yang saya lihat nih di customer, mm-hmm, saya, mm-hmm, itu kadang-kadang ada yang buru-buru, bang minta buru-buru bang besok mau dibawa pakai, yeah, kemana? Oh mau ke Jakarta,
1: yeah,
2: oh mau keluar kota, mau ke gini. Jadi itu udah terbentuk sendiri bahwa yang kadang-kadang yang mau pergi keluar kota, ah cuci sepatu dulu lah, ah begitu gitu.
1: Betul.
2: Jadi
1: ini karena kesibukan juga ya.
2: Iya. Dan memang ya customer-customer kita memang kebanyakan yang banyak pekerja yang sibuk-sibuk seperti
1: dan
2: itu.
1: Dan memang ini rata-rata juga untuk saat ini masyarakat kita penampilan atau fashion itu sangat diperhatikan sekarang ya. Kalau mungkin sepatu dulu sepertinya terabaikan. Kalau sekarang kita melihat, wah keren nih sepatu.
2: Iya.
1: Harus bersih dong tentunya gitu ya. Dengan berbagai merek dan jenisnya begitu ya.
2: Benar.
1: Pak Wawan ya.
2: Yeah.
1: Jadi bisa dikatakan kalau untuk yang datang nih. Nah sepatu kan pasien berarti ya. Karena kan dokter sepatu, pasiennya sepatu nih.
2: Iya, benar-benar.
1: Banyak kan jenis yang bagaimana sih yang melakukan perawatan itu?
2: Jadi kebanyakan sepatu itu yang masuk adalah sneaker. Ya, sneaker sekarang rata-rata sekarang itu di tempat saya itu bisa dibilang 60% tuh sneakers.
1: Mm-hmm.
2: Sneakers yang dipakai orang sehari-hari untuk kerja, untuk lari, untuk ke mall, untuk ke mana aja itu sneakers yang rata-rata di sana.
1: Mm-hmm.
2: Terus sepatu-sepatu pantofel itu biasanya banyak masuk itu karena ada butuh perawatan kayak solnya yang rusak, seperti itu gitu. Jadi itu mulai hadir juga.
1: Oke, baik. Artinya bukan hanya laundry saja ya.
2: Bukan.
1: Apa saja layanan yang tersedia ini di DR Sepatuku?
2: Ya, di DR Sepatuku itu ada mempunyai beberapa treatment. Yang pertama itu adalah jasa laundry sepatu. Artinya kalau untuk masyarakat umum kita cuci sepatu ya. Yang cuci sepatunya bersih, nanti habis bersih dipakai dan wangi. Nah itu dia. Terus yang kedua ada jasa perawatan atau reparasi.
1: Mm-mm.
2: Reparasi di sini misalnya ada sepatunya yang mulai copot, itu mm-mm, bisa kita lakukan reparasi, baik reparasi lem atau reglu atau juga reparasi jahit.
1: Mm-hmm.
2: Terus juga nanti juga ada kita jual produk, ada produk sol sepatu. Jadi sepatunya yang sekarang itu sepatunya saya lihat mereknya bagus ya, mahal-mahal ya, tapi namanya sol dipakai terus habis ya. Nah sementara badannya masih bagus.
1: Betul.
2: Gitu. Nah jadi kita juga siapin sol sepatu untuk si customer. Artinya tidak perlu beli sepatu yang tadi yang mahal jutaan, kita punya solnya kok harganya juga terjangkau gitu. Sepatunya masih digunakan. Nah gitu. Terus selain itu juga kita juga jual produk sepatu, produk pewangi sepatu, parfumnya. Jadi kita juga udah siapin. Jadi trennya yang sekarang itu kita perhatikan karena memang orang sudah benar-benar lihat fashion itu, benar-benar dilihat gitu.
1: Baik.
2: Nah jadi kita disiapkan.
1: Sudah disiapkan
2: itu.
1: Tidak hanya sekedar mencuci atau laundrynya saja.
2: Tidak,
1: ya.
2: Awalnya memang mencucinya, tapi
1: awalnya
2: kita kembangkan.
1: Berkembang sampai ke perawatan ya, begitu ya. Dari yang sakit kita sembuhkan nih sepatunya,
2: sampai,
1: gitu ya. Cocoklah namanya dokter sepatuku begitu ya. Ini kalau bisa dibilang perbedaannya begitu dokter sepatuku dengan mungkin ya kita bisa katakan sudah adalah pasti ya jenis usaha yang sama di Pekanbaru. Yang membedakannya ini apa?
2: Ya, yang membedakan kami yang otomatis begini. Yang pertama, secara pengalamannya kita sudah hampir 10 tahun ya. Jadi kalau kita bicara secara pelanggan kita, ya alhamdulillah sudah ramai. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, lokasi ke lokasi kita tempat-tempat strategis yang tentunya mempermudahkan para customer untuk melakukan aktivitas di sana juga. Dalam artinya di sini kita memang cari lokasi yang memang membuat customer kita nyaman. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, kita juga memberikan garansi ke customer. Kalau misalnya sepatunya setelah kita lakukan treatment, customer bilang ini masih belum, itu customer kita silakan ditinggalkan sepatunya, nah kita akan lakukan lagi perawatannya, seperti itu. Atau kita akan tunjukkan secara langsung ke customer, ini ibu, sepatunya yang ini sudah tidak bisa lagi, ini sudah maksimal karena kita sudah lakukan dengan alat ini. Nah, begitu. Jadi kita kasihkan seperti itu, sehingga customer tuh mempunyai garansinya. Terus kalau customer kita kan sudah jadi pelanggan, kita udah siapin juga yang namanya member customer, seperti itu.
1: Baik, inilah yang membedakan mungkin ya, yang kita memberikan istilahnya layanan yang berkualitas, begitu ya. Nah, ini tips dan trik juga nih sebagai owner Dokter Sepatuku. Nah, bisa dijelaskan juga kepada pendengar kita ya, yang mungkin saat ini baru mencoba merintis usaha atau bahkan sedang berjuang tetap bertahan begitu ya. Nah, kita kan tidak bisa melepaskan yang namanya pelayanan kita terhadap pelanggan. Nah, ini untuk tetap terus menjaga konsistensi layanan itu sebenarnya apa yang perlu dilakukan?
2: Jadi kalau kita untuk memberikan layanan kepada customer itu, kita kan memang sudah membuka informasi ada di sosial media kita. Jadi kalau misalnya ada customer yang mau bertanya ke kita, itu bisa melalui sosial media, di Instagramnya kita, DR Sepatuku. Nah, jadi kalau misalnya ada customer yang mau bertanya awal-awal, silakan boleh ke sana juga. Nah, terus yang kedua, layanan kita itu artinya kita di Pekanbaru ini ada di 3 lokasi, 3 titik. Yang pertama itu ada di SPBU Arifin Ahmad, dalam komplek SPBU-nya, yang di depan MTQ. Terus yang kedua itu kita ada di SPBU Nangka, di Jalan Nangka, dalam kompleks PPU juga. Terus yang ketiga, di area Panam kita juga ada di dalam kompleks SPBU SM Amin, di sebelah dealer mobil.
1: Semuanya di SPBU,
2: semuanya kompleks SPBU, di SPBU ya. Jadi ada di sana juga. Jadi layanan jangkauan itu lebih cepat di sana. Atau kita juga punya, nanti kalau customer ingin layanan antar jemput, kita juga ada layanan antar jemputnya. Dengan syarat kita minimal ada 3 pasang sepatu di Pekanbaru, seperti itu. Jadi itu free, gratis. Jadi gak dikenain charge gitu.
1: Baik, nah ini harus kita pertahankan layanan yang seperti itu diberikan kepada setiap pelanggan begitu ya, tetap konsisten begitu ya. Oke, di tengah perkembangan zaman ini ya, Pak Wawan, kita melihat perkembangan digital juga, apakah dirasa berpengaruh? Ada perubahan gak sih dari 10 tahun lalu hingga saat ini? Bagaimana Pak Wawan?
2: Sangat berpengaruh.
1: Sangat berpengaruh ya.
2: Jadi digital, era digital sekarang ini memaksa saya harus belajar.
1: Harus upgrade lagi nih ilmunya,
2: harus
1: nih.
2: Harus upgrade. Makanya salah satunya kenapa saya gabung di rumah BUMN Pertamina, karena di sana ada belajarnya.
1: Dapat ilmu baru lagi.
2: Dapat belajar ilmu baru untuk di sosial media. Awal saya menggunakan sosial media waktu pertama kali buka jasa bisnis laundry sepatu ini, waktu itu zaman saya, mungkin anak-anak ini ada atau enggak ya, kita enggak tahu ya. Itu namanya pet.
1: Pet ya.
2: Nah, itu awalnya. Pet itu artinya adalah sosial media yang lingkup pertemanan. Nah, itu promosi saya awalnya. Setelah itu baru saya melihat bahwa ada tren yang namanya Instagram. Waduh, di usia saya kayaknya udah gak Instagram ya, mainnya di Facebook. Ya, begitu ya. Jadi karena ini adalah Instagram, saya mau gak mau saya juga ikut main ke sana, lihat gitu. Mempelajari juga pelan-pelan mengenai Instagram ini. Dan untuk mengetahui lebih dalam lagi Instagram ini, saya juga kadang-kadang ikut yang belajar online di Instagram. Nah, saya gunakan itu. Nah, setelah Instagram, sekarang maju lagi, ada TikTok.
1: TikTok, ya? Betul.
2: TikTok sekarang kalau yang saya lihat, algoritmanya lebih bagus di TikTok daripada Instagram saat ini. Kalau di versi saya, di bisnis saya begitu. Jadi mau gak mau sekarang mau belajar ke TikTok. Jadi TikTok ini salah satu platform di sosial media yang menurut saya sekarang lagi tren-tren banget gitu. Nah, karena itu saya selalu intipin kegiatan yang namanya rumah BUMN Pertamina. Kalau udah namanya sosial media, saya suka ngeliat tuh. Karena di salah satunya saya gabung di rumah Pertamina ini, kalau saya nggak salah itu udah lama banget ya, sekitar 2019. Mereka ini mungkin belum tahu ya, adik-adik ini, itu lokasinya malah dari Panam sana. Nah, situ awal bukanya. Saya mudah belajar dari sana.
1: Sudah bergabung.
2: Dan sengaja saya memang masuk ke komunitas-komunitas UMKM, iya? Artinya di sini supaya menambah pengetahuan saya juga.
1: Iya,
2: nah, okay. Begitu. Jadi kita enggak cuma sekedar seputaran rondri sepatu doang.
1: Uh-huh.
2: Ilmu-ilmu lain bisa dilihat dari sana. Uh-huh. Nah, begitu.
1: Baik, artinya sebagai kita pelaku usaha begitu, apakah yang baru memulai, yeah, merintis ataupun saat ini tengah mengembangkan, itu untuk kita bergabung dengan pelaku usaha lainnya ataupun juga banyak belajar, itu diharuskan begitu ya,
2: yeah, Pak Wan. Kalau versi saya pikir harus. Karena apa? Karena kalau kita melaksanakan di usaha kita aja, artinya jangkauan kita itu artinya hanya itu-itu saja.
1: Jalan di tempat saja.
2: Jalan di tempat, artinya temannya cuma itu-itu-itu terus, yeah, gitu. Yeah, yeah. Sementara teman itu udah kenal sama kita.
1: Mm-mm.
2: Jadi mereka juga akan memberikan dampaknya ke kita, kita udah tahu seperti itu. Tapi kalau ada yang lain, artinya kita juga mengembangkan jaringan, networknya. Jadi jaringan ini perlu sekali gitu. Di samping jaringan ini kita perlukan, yang kayak tadi, kita juga dapat pelajaran di sana,
1: ya,
2: gitu.
1: Ada pelatihan-pelatihan yang bisa kita ikuti, begitu ya.
2: Memang kita UMKM ini kadang-kadang berpikiran nggak punya waktu, kadang-kadang karena mikirin semuanya dari A sampai Z.
1: Ya.
2: Tapi saya pikir begini, saat kita melakukan semuanya itu, ya kita harus berani juga mengevaluasi apa yang sudah kita kerjain.
1: Nah,
2: karena saat kita mengevaluasi itu, kita akan menemukan titik, oh ternyata saya kurang di sini.
1: Ya.
2: Nah, di sini ini di mana saya dapatnya? Nah, gitu. Artinya, saya melihat di sini ada kesempatan, yaitu kayak ada komunitas, ada perkumpulan, nah seperti itu. Jadi saya sengaja gabung ke sana supaya saya bisa dapat pengetahuan yang lain selain pengetahuan saya. Karena itu manfaatnya banyak menurut saya.
1: Okay. Tidak hanya kita jalan di tempat saja, jadi harus mengembangkan termasuk juga pola pikir kita ya untuk bisa bergabung begitu ya dengan apapun itu, salah satunya mungkin adalah rumah BUMN begitu ya, karena banyak edukasi yang kita dapatkan juga ya.
2: Iya benar.
1: Okay, apalagi ini persaingan semakin padat ya, perkembangan zaman juga semakin luar biasa berubah-ubahnya. Apalagi sudah 10 tahun banyak perubahan yang luar biasa ini ya Pak Wan ya.
2: Iya, cepat banget, cepat. Kita juga kadang-kadang kebingungan juga, aduh ini,
1: ini apalagi nih,
2: ini gimana, aduh gimana nih gitu.
1: Kalau nggak ngikutin, nah ini karam nantinya.
2: Iya.
1: Ya, okay.
2: Kalau kita nggak ngikutin, nanti usianya nggak bisa lama, nggak bisa panjang. Kita kan maunya usianya panjang.
1: Betul.
2: Dan kita juga usia ini dari usaha ini kita bisa mengembangkan ke yang lain, okay, seperti itu.
1: Ya. Gitu. Baik, oke Pak Wawan, sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, kita rehat dulu sejenak ya. Nanti akan lanjutkan kembali perbincangan ini, pendengar. Kami akan kembali untuk Anda dalam program UMKM Pro 1 RRI Pekanbaru. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya. UMKM Bicara. Bicara.
1: Pendengar Pro 1, kembali kita melanjutkan kebersamaan ini dalam program UMKM Bicara UMKM Connect and Level Up ya, bersama Rumah BUMN. Dan kita juga berbincang-bincang ya, ini tentang UMKM yang bergerak di bidang jasa yang luar biasa ini ya. Ada owner DR Sepatuku, ini Bapak Novirwan yang masih bersama kita melanjutkan perbincangan dalam UMKM Bicara hari ini. Panjang tadi sudah obrolan kita ya Pak Wawan ya.
2: Sudah banyak, banyak pertanyaannya.
1: Banyak ya. Nah ini sebelum saya bacakan ada satu pertanyaan dari pendengar kita juga sangat menggelitik. Ini masih terkait dengan harga-harga, ditanya sama pendengar kita. Nanti dijawab. Itu. Tapi saya ingin mungkin sebagai Anda yang memiliki usaha yang berkaitan dengan sepatu, ada tips dan trik tidak? Mungkin kita juga bisa menyampaikan kepada pendengar yang memang saat ini fashion itu adalah hal yang sangat diperhatikan. Contohnya juga adalah pemakaian sepatu. Ada perawatan gitu nggak sih yang harus diperhatikan sebelum ya kita mengunjungi dokter sepatunya, begitu? Bagaimana?
2: Baik, untuk pendengar RRI yang punya sepatu, ada tips dari saya. Yang pertama itu adalah bila sepatunya itu digunakan setiap hari, ya. Nah, sepatu ini sebaiknya lakukan pencuciannya, kalau masih belum pengen kemana-mana ya ke dokter sepatuku ya, lakukan itu pencuciannya tuh minimal itu satu kali dalam dua minggu
1: ya. Kalau sudah datang ke dokter sepatu itu berapa lama tuh jangkanya lagi atau balik lagi?
2: Kalau ke dokter sepatu biasanya satu kali sebulan.
1: Karena gitu. Ini kita nanti bersih sepatunya sangat ya, luar biasa beda, nanti ya beda berbeda. Perawatannya ya,
2: Jadi seperti itu. Terus yang kedua, biasanya kalau kita pakai sepatu, kadang-kadang sepatu itu basah, terus kita biarin aja. Nah, kalau sementara dia basah masih biasa, itu bisa kita dilap dulu deh. Biar keringin cepat, biar dia nggak membau gitu. Walaupun kita pada dasarnya tahu ya, karena di sepatu itu keringet. Keringet itu kan memang menghasilkan bakteri yang membuat kita beraroma. Seperti itu. Nah, jadi tips ini memang harus dibuat sama semua pelanggan, semua masyarakat Pekanbaru. Jadi minimal satu kali dua minggu itu ya sepatunya dibersihin lah, dicuci. Terus kalau basah buruan dilap-lapin, jangan dibiarin lama-lama. Seperti itu.
1: Bukan hanya sekedar dipakai saja.
2: Jangan cuma dipakai-pakai doang gitu ya.
1: Tapi harus dirawat juga. Walaupun itu kita pijak-pijak gitu istilahnya.
2: Dia memang di bawah, tapi dia membawa kita percaya diri.
1: Apalagi untuk zaman sekarang begitu Pak Wawan ya. Kayaknya sepatu itu, aduh, kalau udah dilihat sebentar aja, wah ini tahu nih, ini jenis sepatu apa nih, mereknya apa, begitu ya. Dan harganya mereka pada udah banyak tahu juga gitu masyarakat sekarang. Kalau dulu gak sebegitunya, begitu ya, dengan
2: dulu
1: sepatu
2: masih
1: ya.
2: Mungkin masih santai aja ya. Kalau sekarang udah ngelihat ini kita kita sendiri yang punya jasa laundry sepatu, kadang-kadang heran. Waduh, ini sepatunya modelnya lain lagi ya. Model baru-baru apa gini trennya?
1: Bener.
2: Putar terus gitu.
1: Berputar terus ya.
2: Iya, putar terus.
1: Langsung kita jawab aja saja ya pertanyaan dari pendengar kita ya. 0813-7112 ini ya. Langsung saya bertanya, range harga Bapak? Gitu doang loh pertanyaannya.
2: Range harga untuk jasa laundry sepatu kita di Kota Pekanbaru, menurut saya sih kita ini masuk di kategori menengah. Kalau menurut saya. Kenapa? Karena saya juga survei di lapangan, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih murah, seperti itu. Gitu.
1: Ini kita menengah ya?
2: Kita ini dalam kategori yang menengah, dan dari awal kita buka itu, kita bisa bilang harga kita itu udah disetting, sampai hari ini tuh masih nyampe di situ. Jadi harganya nggak, artinya perubahannya cuma sekali, dalam 10 tahun itu cuma sekali perubahannya. Sampai hari ini tuh kita masih merawat pelanggan kita dengan harga kita yang masih lama seperti itu. Jadi harganya dimulai dengan Rp35.000 per sepasangnya, satu pasang sepatu. Tapi kita memberikan beda harga ini adalah tentunya satu warna sepatu, terus yang kedua tingkat kekotoran sepatu, yang ketiganya jenis sepatunya.
1: Dilihat ya, dan dilihat. Itu yang akan membedakan harganya nanti.
2: Di sana membedakan harganya, seperti itu.
1: Baik, standarnya kita di awal dengan Rp35.000, mulai dari
2: Rp35.000.
1: Mentok paling mahalnya berapa itu Pak Wawan? Boleh bocoran?
2: Kalau bocoran untuk mentok paling mahalnya itu ada di Rp80.000. Itu sepatunya juga sepatu jarang-jarang dipakai. Biasanya sepatunya itu kayak sepatu balap gitu ya. Itu kan jadi terus sepatunya kan agak gede tuh, ribet ngebersihinnya.
1: Wajar dong ya kalau agak beda harganya.
2: Dan satu lagi biasanya juga pelanggannya kan juga beda. Karena kalau anak balap Oh, udah tahu
1: iya,
2: deh,
1: ya kan? Motornya udah kayak gimana juga
2: motornya
1: ya?
2: Motornya udah gimana ini, Pak?
1: Apalagi sepatunya juga.
2: Udah lah ya. Gak pusing lah kayak begitu.
1: Baik. Oke. Nih, untuk kita di era digital juga sekarang ya, ini tipskah juga apakah bisa diberikan untuk pendengar kita untuk tetap bisa membangun kepercayaan pelanggan? Nah, ini kan hal yang perlu kita kita berikan yang baiklah untuk pelanggan kita, begitunya. Untuk mempertahankan kepercayaan ini dari Anda selaku owner gitu, apa yang perlu dilakukan kiranya?
2: Jadi untuk di era digital ini sekarang ini saya memang sudah bermain di sosial media, yeah. Instagram itu udah berjalan, di WhatsAppnya juga berjalan, terus di TikToknya sudah berjalan, dan kita juga melakukan promosi itu setiap hari. Jadi setiap hari itu kita melakukan story, jadi posting di story itu setiap hari itu kita buat.
1: Oh gitu,
2: nah,
1: ya.
2: Seperti itu.
1: Karena kan banyak yang hoax atau yang bagaimana lah sekarang ini di media sosial kan.
2: Di media sosial kan persaingannya kan juga berat ya, berat banget. Jadi kalau kita nggak story, nanti pelanggan kita juga hilang kan gitu ya. Terus yang kedua, nanti belum tentu itu benar, ya kan? Nah, jadi kalau di kita sendiri, kita edukasi customer tuh begitu. Jadi sambil menjaga, sambil memberitahukan ke customernya, ke kita, seperti itu.
1: Baik,
2: juga.
1: Salah satunya langkah dilakukan itu story uploadnya setiap hari.
2: Ya, story uploadnya setiap hari.
1: Jangan sampai vakum artinya di media sosial ya?
2: Jangan, karena di media sosial itu, walaupun kita ini berpikir kadang-kadang media sosial ini ngerjainnya setiap hari bikin bosan, tapi mau gak mau itu pelanggan tuh ada yang lihat gitu. Kalau menurut saya ini adalah salah satu media promosi yang menurut saya yang gak mahal. Nah begitu, jadi kita gak usah, kalau saya pribadi itu ngomong gak boleh lah capek-capek, harus story itu setiap hari itu story deh.
1: Wajib gitu. Sepertinya gitu.
2: Wajib
1: ya.
2: Wajib story gitu. Kalau saya sekarang itu minimal satu kali itu, satu hari itu satu kali gitu. Storynya juga macam-macam, gak mesti juga harus setiap hari itu mengenai cuci sepatu doang, gak juga. Kadang-kadang storynya kegiatan saya juga, saya buat. Ya kayak salah satu hari ini, saya lagi di ruang tunggu, ya story aja gitu. Artinya di sini customer itu juga kebanyakan kalau melihat di sosial media itu biasanya customer, istilah anak sekarang tuh kepo ya.
1: Iya betul.
2: Pengen tahu.
1: Pengen
2: gitu.
1: Tahu.
2: Nah, jadi begitu. Jadi kita mau gak mau menyapa customer tuh dengan cara begitu.
1: Oke, baik. Update story dengan perkembangan digital ini, media sosial yang banyak harus sepertinya.
2: Iya harus.
1: Ya. Ini karena bisa dikatakan kita juga akan menarik pelanggan dari media sosial ini begitu ya.
2: Kalau di Dokter Sepatuku sendiri itu memang kita banyak dapat pelanggan dari media sosial setelahnya. Jadi setelah tadi komunitas-komunitas yang saya ajakin kerjasama, mereka bantu story-story. Nah itu artinya mereka yang bantu saya story itu kan ke teman-teman mereka. Nah artinya di sosial media. Jadi sosial media menurut saya itu benar-benar berdampak yang baik ke bisnis.
1: Oke, baik. Seperti luar itu. Biasa. Ini waktu yang hampir juga sangat membatasi kebersamaan kita ya Pak Wawan. Karena siap. Nanti insya Allah pada menit 45 seruan azan asar akan berkumandang. Nah boleh pendengar kita disampaikanlah mungkin kepada pendengar begitu. Jika ingin berkunjung begitu.
2: Oke,
1: ya.
2: Baik.
1: Ada pasien-pasien baru nih kemana harus dibawa sepatunya. Dokter Sepatu ada di mana sih? Media sosialnya juga apa? Silakan
2: Oke,
1: Bapak Wawan.
2: Baik, untuk seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, jadi untuk Anda yang punya masalah dengan sepatunya yang udah kebauan atau sepatunya udah mulai rusak-rusak, udah gak enak lagi, nah jadi bisa dibawa ke Dokter Sepatuku. Jadi sosial media kita itu ada namanya di Instagram Dokter Sepatuku, DR Sepatuku, di TikTok juga DR Sepatuku. Terus lokasinya kalau di Pekanbaru itu ada di Jalan Arifin Ahmad, tepatnya di dalam komplek SPBU Arifin Ahmad di depan MTQ. Itu yang pertama. Yang kedua ada di Jalan Tuanku Tambuse atau Jalan Nangka, tepatnya di dalam komplek SPBU Nangkanya. Terus yang ketiga di Jalan SM Amin Tabek Gadang, di dalam komplek SPBU SM Amin sebelah dealer mobil. Nah di dalam SPBU juga.
1: Dalam SPBU.
2: Nah bukanya kita dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Nah jadi untuk seluruh pendengar yang ingin membawa, ingin melakukan treatment, silakan bawa ke tempat kita dan silakan konsultasikan dulu kendalanya sehingga nanti kita bisa melakukan treatmentnya.
1: Oke, baik. Media sosialnya apa ini tadi?
2: Media sosialnya Instagram kita DR Sepatuku, TikToknya DR Sepatuku.
1: Oke, gampang sekali untuk dicari ya. Baiklah Pak Wawan, terima kasih banyak ya untuk waktunya sudah bersama kami berbagi kisah, berbagi cerita. Semoga memang setelah ini makin sukses segala usaha yang digeluti ya. Kunjungi tadi media sosial TikTok dan Instagram dan boleh datang ke 3 lokasi tempat yang ada di Kota Pekanbaru. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Wawan. Selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya. Sukses untuk segala kegiatan, sehat juga selalu ini ya.
2: Amin. Terima kasih banyak.
1: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk dialog interaktif UMKM Bicara kerjasama RRI Pekanbaru dengan Rumah BUMN, hari ini kami cukupkan hingga di sini pendengarnya, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Raslio pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.
0: Sekian UMKM Bicara hari ini.

0: saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar Pro 1, saat ini kita berada di menit 59 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pada kesempatan ini, pendengar, kami akan kabarkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita akan simak informasi sore ini dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Ranai.

0: Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Murniadi dalam berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini Senin 22 Juni 2026.

0: Berita sore ini pendengar kami awali dari RRI Batam. Dinas Pendidikan tepis dugaan peretasan data Disdik dan pastikan penyelenggaraan SPMB berjalan lancar. Selengkapnya laporan reporter Ahmad Rifai Kasim.
1: Kita jauh-jauh hari memang sudah berusaha ya semaksimal mungkin ya. Artinya tingkat kemampuan IT kita juga ada.
2: Dinas Pendidikan Kota Batam memastikan penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 tetap berjalan dengan baik, meskipun sempat ada dugaan peretasan pada website dan data siswa pendaftar. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Batam, Yusal, yang juga bertanggung jawab pada SPMB Batam 2026 mengatakan, sejak jauh-jauh hari, tim IT Disdik telah memperkuat keamanan, bahkan sudah berkolaborasi dengan Diskominfo dan Badan Cyber Sandi Negara untuk menanggulangi hal tersebut.
1: Kita jauh-jauh hari memang sudah berusaha ya semaksimal mungkin ya, artinya tingkat kemampuan tim IT kita juga sudah kita tingkatkan, tingkat keamanan data itu juga kita tingkatkan. Artinya ada indikasi-indikasi memang seperti itu mengarah ke sana. Jadi kita sudah berkolaborasi ya dengan Diskominfo Kota Batam ya. Kemudian sudah juga berkolaborasi dengan BSSN, Badan Sandi dan Siber Nasional. Ini terus kita lakukan pengelakukan.
2: Sebelumnya sebanyak 1.495 data pendaftar siswa penerimaan murid baru atau SPMB Kota Batam diduga mengalami kebocoran. Data yang diduga bocor tersebut mencakup dokumen pribadi seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu identitas anak, hingga akta kelahiran. Dugaan kebocoran data itu mencuat setelah sebuah akun di media sosial X mengklaim berhasil mengakses data pendaftar SPMB Batam. Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut portal SPMB Batam memiliki celah keamanan jenis Insecure Direct Object Reference yang memungkinkan akses terhadap dokumen para pendaftar. Akun itu juga mengklaim telah mengakses berbagai dokumen identitas milik pendaftar yang ada. Yusal meminta agar pihak yang mengklaim telah meretas dan memegang data peserta didik untuk tidak mengganggu proses dan membuat gaduh dalam seleksi penerimaan peserta didik kali ini. Sebab pendidikan adalah hal yang sangat penting dan sangat vital bagi masa depan.
1: Oke, kami menghimbau kepada pihak-pihak tertentu, mohon agar SPMB ini tidak diganggu lah untuk pelayanan masyarakat kita juga, untuk masa depan anak-anak kita juga. Jadi mohon untuk tidak mengusik lah ya, biar berikan kenyamanan kepada masyarakat.
2: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Beralih ke RRI Bukit Tinggi, pendengar, penyakit ginjal masuk tiga besar beban pembiayaan cuci darah kesehatan nasional. Selengkapnya laporan Joni Marbeta.
3: Penyakit diabetes melitus, penyakit gula, serta hipertensi masih menjadi penyebab terbesar gagal ginjal kronis yang berujung pada tindakan hemodialisis cuci darah di rumah sakit. Dokter spesialis penyakit dalam RSUD Bukit Tinggi, Dr. Rizkyanto Immanuel, spesialis penyakit dalam kepada RRI mengatakan sebagian besar pasien yang mengalami cuci darah memiliki riwayat diabetes dan hipertensi yang tidak terkontrol. Kedua penyakit tersebut secara perlahan merusak fungsi ginjal hingga akhirnya tidak mampu bekerja secara normal. Menurut Dr. Rizkyanto Immanuel, bahwa penyakit ginjal juga menjadi salah satu penyakit dengan pembiayaan kesehatan tertinggi karena pasien gagal ginjal stadium akhir harus menjalani hemodialisis secara rutin sepanjang hidupnya atau hingga mendapatkan transplantasi ginjal. Ia mengingatkan masyarakat, terutama penderita diabetes dan hipertensi, agar rutin memeriksakan tekanan darah, kadar gula darah, serta fungsi ginjal. Deteksi dini sangat penting karena kerusakan ginjal sering tidak menimbulkan gejala pada tahap awal, sehingga banyak pasien baru mengetahui kondisi ketika sudah memasuki stadium lanjut.
4: Kalau untuk pasien yang penyakit ginjal yang sampai cuci darah itu, untuk penyebab terbanyaknya cuci darah itu memang penyakit gula dan hipertensi ini sekarang untuk di Indonesia sendiri sampai saat ini. Dan penyakit ginjal ini yang sampai cuci darah itu untuk Indonesia sendiri itu menempati peringkat 3 sebagai penyebab terpakainya beban biaya kesehatan tertinggi untuk Indonesia. Nomor 1 itu penyakit kanker untuk kemoterapi, kemudian penyakit jantung, dan yang ketiganya itu penyakit ginjal. Jadi memang penyakit ginjal ini memang kita harus garis bawahi betul lah. Memang gula dan hipertensi ini salah satu penyebab tertingginya untuk penyakit ginjal yang mengalami cuci darah.
3: Selain pemeriksaan rutin, masyarakat juga diimbau menerapkan pola hidup sehat, menjaga pola makan, berolahraga secara teratur, menghindari rokok, dan mematuhi pengobatan agar risiko gagal ginjal dapat ditekan. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Beralih ke RRI Ranai Pendengar, jaga kebersihan lingkungan, Kelurahan Ranai Kota rutin melaksanakan KURB Bersihkan Lingkungan. Selengkapnya, reporter Afrizal melaporkan.
5: Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di wilayah kerja Kelurahan Ranai Kota, pihak kelurahan secara rutin menggelar grupe yang dilaksanakan setiap satu kali dalam sebulan. Hal itu dikatakan Lurah Ranai Kota Sarnizar saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Adapun grupe yang dilakukan dengan membersihkan sepanjang jalan di wilayah Kota Ranai, Snubing, dan daerah Puak.
6: Kita kemarin itu grupe sepanjang Kota Ranai sampai ke Puak, Snubing, dan gereja. Terkumpul sebanyak 12 karung.
7: 12 karung.
6: Jadi di sepanjang jalan kita pungut barang-barang sampah, aqua, botol, dan segalanya 12 karung. Kita kumpulkan dari sepanjang Kota Ranai.
5: Selain grupe, untuk kegiatan gotong royong rutin, setiap satu minggu sekali, juga terus dilaksanakan oleh pihak kelurahan bersama perangkat RT RW beserta warga sekitar.
6: Kalau untuk kumpul sampai itu sebulan sekali ya, tapi kalau untuk gotong royong rutin di warga setiap Sabtu atau setiap Jumat mereka laksanakan sendiri.
5: Tidak lupa Lurah Ranai Kota menghimbau kepada warganya untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sepanjang jalan dan lingkungan. Selain itu juga dipinta kepada warga untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Beralih ke RRI Pekanbaru, pendengar. Regenerasi petani menjadi kunci ketahanan pangan. Pemuda Riau diajak terjun ke sektor pertanian. Selengkapnya laporan reporter Femi Asti Yovani.
8: Regenerasi petani menjadi salah satu isu penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia, termasuk di Provinsi Riau. Di tengah bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan pangan, kehadiran petani muda dinilai sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian di masa depan. Pemuda Tani Milenial Riau Rizky Mulyadi mengatakan perkembangan petani milenial di Riau mulai menunjukkan tren positif. Sejumlah kelompok pemuda di berbagai daerah terus berupaya mengembangkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. Menurut Rizky, regenerasi petani menjadi sangat penting karena pertumbuhan jumlah penduduk akan selalu diikuti dengan peningkatan kebutuhan konsumsi masyarakat. Kondisi tersebut menuntut peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan. Rizky menilai regenerasi petani harus berjalan beriringan dengan pemanfaatan teknologi modern agar sektor pertanian mampu menjawab tantangan zaman dan meningkatkan produktivitas. Meski demikian, Rizky mengakui masih banyak tantangan yang dihadapi petani milenial. Salah satunya adalah alih fungsi lahan yang semakin masif serta dampak perubahan iklim yang mengaruhi aktivitas budidaya pertanian. Karena itu, ia menilai diperlukan perlindungan terhadap harga hasil pertanian agar petani memiliki kepastian usaha dan lebih termotivasi meningkatkan produksi. Rizky juga menyoroti pentingnya mengubah pandangan generasi muda terhadap profesi petani. Menurutnya, pertanian saat ini sudah jauh berbeda dibandingkan masa lalu karena telah didukung berbagai teknologi modern yang diharapkan semakin banyak pemuda yang tertarik terjun ke sektor pertanian dengan memanfaatkan teknologi guna meningkatkan hasil produksi dan efisiensi kerja.
9: Pertanian modern dapat menjadi usaha yang menjanjikan. Jadi apabila kita mampu beradaptasi dan menerapkan teknologi, tentu akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak kalah dengan profesi lainnya.
8: Sementara Ketua Harian KTNA Kota Pekanbaru, Awaldi Hasibuan, menegaskan regenerasi petani tidak bisa hanya dibebankan kepada generasi muda. Menurutnya diperlukan dukungan nyata dari pemerintah agar sektor pertanian mampu memberikan keuntungan yang layak bagi pelakunya.
10: Peran ini petani muda itu saja yang berbeda, tapi harus ada bantuan dari pemerintah. Karena di mindset kita berpani itu masih identik dengan pekerjaan dan tidak menguntungkan.
8: Awaldi menambahkan keberhasilan regenerasi petani akan menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor pertanian. Dengan dukungan teknologi, kebijakan yang berpihak kepada petani serta keterlibatan generasi muda, sektor pertanian di Riau diharapkan mampu berkembang lebih maju dan menjadi salah satu pilar utama ketahanan pangan daerah. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Beralih ke RRI Bengkalis, pendengar. SMP Muhammadiyah Bengkalis untuk tahun ini masih menerapkan gerakan ayah mengambil rapor untuk semester genap tahun pelajaran 2025-2026. Selengkapnya laporan reporter Muhammad Fiza.
7: SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis melaksanakan kegiatan gerakan Ayah Mengambil Rapor bertepatan dengan pembagian rapor semester genap tahun pelajaran 2025-2026. Jumat pagi, kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterlibatan ayah dalam mendampingi pendidikan dan perkembangan anak di sekolah. Sejak pagi, para ayah hadir di sekolah untuk menerima rapor putra-putri mereka secara langsung dari wali kelas. Roni, salah seorang wali murid, mengatakan gerakan ini cukup bagus untuk menegakkan fungsi ayah di dalam keluarga dalam menunjang pendidikan anak.
12: Saya sangat mendukung program gerakan Ayah Mengambil Rapor ini, di mana kita ikut serta berperan dalam melihat perkembangan pendidikan anak kita sendiri.
7: Selain menerima laporan hasil belajar, para orang tua juga berdiskusi dengan guru mengenai perkembangan akademik, karakter, dan potensi siswa selama satu semester terakhir. Sementara itu, Kepala SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis, Surahman, mengatakan keterlibatan ayah dalam pendidikan anak menjadi faktor penting dalam membangun motivasi belajar, kedisiplinan, dan kepercayaan diri siswa. Menurutnya, kehadiran ayah saat pembagian rapor merupakan bentuk dukungan nyata terhadap perkembangan anak.
13: Sesuai dengan surat edaran Bupati Bengkalis tentang gerakan ayah mengambil rapor anak di sekolah, keterlibatan ayah dalam pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, motivasi belajar, dan kepercayaan diri siswa. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara sekolah dan keluarga. Kehadiran ayah saat pengambilan rapor menjadi wujud perhatian dan dukungan nyata terhadap pendidikan anak.
7: Kegiatan gerakan pengambilan rapor oleh ayah ini disambut antusias oleh para siswa yang merasa bangga didampingi ayah mereka saat menerima hasil belajar. SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis berharap kegiatan ini dapat memperkuat budaya keterlibatan orang tua, khususnya ayah, dalam pendidikan anak sehingga mampu melahirkan generasi yang berkarakter, berprestasi, dan berakhlak mulia. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Padang hari ini merevitalisasi kawasan Pasar Raya. Penataan difokuskan pada perbaikan drainase dan infrastruktur pendukung di Jalan Sandang Pangan dan Basement Blok 2 hingga 3, menuju Pasar Raya fase 7. Selengkapnya laporan dari Hans Primananda dari RRI Padang.
14: APBD Kota Padang 40 miliar untuk melakukan berbagai perbaikan fasilitas umum khususnya yang berada di Pasar Raya.
7: Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Fizlan Setiawan dalam dialog Padang Menyapa tadi pagi mengatakan, pemerintah Kota Padang mengalokasikan anggaran mencapai 40 miliar rupiah untuk perbaikan sarana dan prasarana umum dalam mendukung revitalisasi kawasan Pasar Raya Padang. Pekerjaan revitalisasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang menyasar perbaikan saluran pembuangan air limbah pasar, terutama di basement blok 2 dan 3 Pasar Raya Padang. Fizlan menjelaskan, saat ini sejumlah pedagang tradisional yang menempati basement blok 2 dan 3 akan ditampung sementara di kawasan letter U blok 3 Pasar Raya Padang. Hal ini untuk memastikan aktivitas jual beli konsumen dan pembeli masih berjalan normal meski di saat bersamaan proyek perbaikan sarana pasar sedang berlangsung.
14: Rencana pekerjaannya dilaksanakan rencana awalnya hari ini, akan tetapi ada proses penandatangan kontrak yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Padang. Mungkin butuh waktu 1-2 hari, tapi pelaksanaan pemindahan beberapa pedagang yang berada di basement blok 3 yang nantinya akan dilakukan pembersihan terlebih dahulu sebelum dilakukan perbaikan, ini sudah dimulai hari ini.
7: Sementara itu, pengamat ekonomi pembangunan Universitas Andalas Delvia Tanjungsari meyakini program revitalisasi Pasar Raya Padang sebagai keharusan oleh pemerintah kota, mengingat kondisi kelayakan sarana pendukung pasar yang tidak lagi kondusif bagi pengunjung. Ia menekankan agar penataan fisik pasar juga diikuti dengan merelokasi pedagang sesuai jenis barang dagangan serta akses parkir yang memudahkan calon pembeli.
15: Dulu kan juga memang ada terminal juga dekat sana ya. Itu yang perlu disosialisasikan, perlu disampaikan kepada pedagang bahwa ini dalam rangka mendekatkan pedagang dengan pembelinya. Yang tentu yang pasti untuk tempat sementara mereka harus disiapkan di mana mereka berada sementara sampai revitalisasi ini selesai.
7: Ekonom UNAN Delvia menambahkan, sebagai ruang publik, kawasan Pasar Raya Padang harus menjadi pusat aktivitas ekonomi yang terintegrasi bagi seluruh sektor di luar perdagangan. Ia meyakini, proyek revitalisasi Pasar Raya Padang akan menjadi efek domino yang positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Padang. Hans Permananda melaporkan.
0: Pendengar, jelang hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru bersama unsur Porkovinda melakukan ziarah ke makam pendiri Kota Pekanbaru, marhum Pekan. Selengkapnya dari RRI Pekanbaru oleh reporter Haryo Gunawan.
16: Menjelang hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang diperingati pada 23 Juni 2026, pemerintah Kota Pekanbaru bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Pekanbaru melaksanakan ziarah ke makam pendiri Kota Pekanbaru, Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah atau yang lebih dikenal dengan Marhum Pekan, Senin 22 Juni 2026. Kegiatan ziarah tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho. Ziarah dilakukan sebagai bentuk penghormatan sekaligus mengenang jasa-jasa pendiri Kota Pekanbaru yang telah meletakkan dasar pembangunan kota yang kini berkembang menjadi ibu kota Provinsi Riau. Agung Nugroho mengatakan kehadiran pemerintah dan Forkopimda bukan untuk meminta doa, melainkan mendoakan almarhum beserta keluarga yang dimakamkan di lokasi tersebut. Menurutnya kegiatan ini juga menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat bahwa Kota Pekanbaru memiliki sejarah panjang yang harus terus dijaga dan dilestarikan.
17: Dan tentu dalam kesempatan kali ini kami bukan meminta doa, tapi kami kesini tentu ingin mendoakan bagaimana pendiri Kota Pekanbaru ini. Tentu semoga Allah ampunin segala dosa-dosanya dan juga Allah balas semua kebaikan-kebaikannya dan husnul khotimah, dan semoga Allah berikan tempat yang terbaik di akhirat dan juga tentu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kami datang sini juga sebagai pengingat bahwa Pekanbaru ini ada yang mendirikan dan saatnya kita untuk menjaga, merawat dan meneruskan pembangunan seperti apa yang sudah dicita-citakan oleh pendiri kota ini.
16: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isalah Hamid mengatakan, kemajuan Kota Pekanbaru yang dirasakan saat ini tidak lepas dari perjuangan marhum Pekan sebagai pendiri kota. Karena itu, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menghargai dan meneruskan perjuangan tersebut.
18: Alhamdulillah, kita hari ini sudah melaksanakan ziarah ke marhum Pekan sebagai pendiri Kota Pekanbaru. Ini tentu majunya Kota Pekanbaru yang kita nikmati hari ini merupakan jasa dari beliau yang sudah mendirikan Kota Pekanbaru dengan segala perjuangannya. Sebagai warga Kota Pekanbaru, tentu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat, sama-sama kita jaga kota ini, kita bangun bersama, karena di sini tempat kita tinggal, besar dan berketurunan. Maka sama-sama kita menjaga ketentraman, keamanan di Kota Pekanbaru ini agar semuanya merasa nyaman di Kota Pekanbaru.
16: Agung Nugroho dan Muhammad Isalah Hamid berharap di usia ke-242 tahun Kota Pekanbaru dapat terus berkembang menjadi kota yang maju, berdaya saing serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah dan jasa pendirinya. Kedua pihak menilai semangat dan perjuangan marhum Pekan harus menjadi inspirasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke RRI Batam, berdengar, Akademisi Unrika menyatakan penggunaan gadget di sekolah perlu diatur, bukan dilarang total. Mengingat kebutuhan perangkat digital juga masih menjadi sarana belajar. Selengkapnya laporan Sarah Melina.
19: Penggunaan gadget di kalangan siswa sekolah dinilai perlu disikapi secara bijak di tengah semakin masifnya pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Sekolah didorong untuk menerapkan aturan yang jelas agar perangkat digital tetap menjadi sarana belajar tanpa mengganggu proses pendidikan. Kepala Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Riau Kepulauan Unrika Batam, Ramdhani, mengatakan, gadget memiliki dua sisi yang perlu diperhatikan. Di satu sisi, perangkat tersebut dapat mendukung proses pembelajaran dan peningkatan keterampilan digital, namun di sisi lain, penggunaan yang tidak terkontrol berpotensi mengganggu konsentrasi belajar, mengurangi interaksi sosial, hingga menimbulkan kecanduan akibat paparan konten yang tidak sesuai dengan usia anak.
20: Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar melarang atau membebaskan sepenuhnya, melainkan mengatur penggunaan secara proporsional, di mana gadget yang baik itu digunakan untuk kepentingan pembelajaran dengan pengawasan guru dan aturan yang jelas. Selain itu, menurut saya, sekolah juga perlu bekerjasama dengan orang tua untuk membangun literasi digital dan karakter siswa agar mereka mampu menggunakan teknologinya secara lebih bertanggung jawab.
19: Ramli menjelaskan, penggunaan gadget secara intensif memang mulai menjadi kebiasaan sejak masa pandemi COVID-19 ketika pembelajaran jarak jauh diterapkan. Selain itu, siswa, guru, dan orang tua dituntut beradaptasi dengan teknologi sebagai sarana utama belajar. Meski pembelajaran tatap muka telah kembali berlangsung, sebagian kebiasaan tersebut masih terbawa hingga kini. Ramdhani menjelaskan, sekolah perlu memiliki kebijakan yang tegas, pengawasan guru yang konsisten, serta membangun kolaborasi dengan orang tua. Terlebih harus ada regulasi dari Dinas Pendidikan Kota Batam untuk mengatur penggunaan gawai di sekolah. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Beralih ke RRI Ranai Pendengar, persiapan kafilah Kabupaten Natuna untuk mengikuti MTQH ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang terus dimatangkan hingga tahap akhir. Selengkapnya laporan reporter Analia Widi.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui bagian kesejahteraan rakyat Kesra terus mematangkan persiapan kafilah yang akan mengikuti Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau di Kota Tanjung Pinang. Seluruh tahapan persiapan peserta telah berjalan sesuai tahapannya, mulai dari seleksi pembinaan hingga tes. Kabak Kesra Kabupaten Natuna Sudirman kepada RRI menjelaskan bahwa proses pembinaan peserta telah dilakukan selama kurang lebih 1 bulan dan saat ini memasuki tahap akhir.
21: Jadi untuk persiapan kafilah kita untuk ikut serta dalam MTQ Provinsi yang ke-12 ini di Kota Tanjung Pinang, persiapan kita yang pertama untuk peserta itu sudah insya Allah untuk tes tahap 2 nya hari Kamis nanti selesai. Artinya untuk peserta kita sudah selesai melaksanakan tes lebih kurang 1 bulan dan siap untuk berangkat ke Kota Tanjung Pinang tanggal 28 Juni 2026 ini.
1: Sementara itu, dari cabang seni kaligrafi Al-Quran Nuraini Wahyu Larasati menyampaikan bahwa bersama tim telah memaksimalkan persiapan dengan bimbingan dari pelatih provinsi maupun pelatih nasional yang dinilainya untuk menambah ilmu serta bekal dalam menghadapi perlombaan nantinya.
22: Alhamdulillah, persiapan yang saya dan teman-teman dari cabang kaligrafi sudah semaksimal mungkin kami lakukan. Adapun bimbingan dan pembinaan yang kami dapatkan dari pelatih provinsi dan pelatih nasional semakin menambah ilmu dan bekal untuk kami tampil nanti. Harapan kami dapat membawa nama baik untuk Natuna di ajang MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap kafilah Natuna dapat tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik pada ajang MTQ ke-12 Provinsi Kepulauan Riau nantinya. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Beralih ke RRI Padang Pendengar, memasuki musim libur sekolah tahun ini, geliat aktivitas masyarakat di Sumatera Barat menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Objek wisata mulai dipadati pengunjung, hotel-hotel menyatakan kenaikan okupansi dan pusat pembelanjaan serta sentra kuliner tampak lebih ramai dari hari-hari biasanya. Selengkapnya laporan Sri Darni.
23: Momen liburan sekolah sudah tiba, saatnya pariwisata Sumatera Barat akan diramaikan oleh pelancong-pelancong dari luar daerah.
24: Memasuki musim liburan panjang, kenaikan kelas dan kelulusan sekolah tahun ini, kelihatan aktivitas masyarakat di Sumatera Barat menunjukkan peningkatan yang signifikan. Momen musiman ini dinilai menjadi angin segar sekaligus peluang emas yang tidak boleh dilewatkan oleh para pelaku usaha di ranah Minang, mulai dari sektor pariwisata, perhotelan, UMKM, hingga transportasi. Dalam perbincangannya dengan RRI siang tadi di Padang, pengurus Kamar Dagang dan Industri Kadin Sumatera Barat, Rahim Mardanis, mengingatkan, liburan panjang ini jangan hanya dilihat sebagai lonjakan omset sesaat, melainkan harus dijadikan batu loncatan untuk strategi jangka panjang.
23: Diharapkan tentunya masyarakat usaha, UMKM khususnya, bisa bersiap diri untuk menyambut kedatangan para wisatawan-wisatawan lokal maupun luar negeri. Dan hal ini tentunya menjadi pasar tersendiri bagi UMKM untuk meraup keuntungan. Namun kami berpesan bahwasanya keuntungan kalau dapat diperoleh tentunya dengan wajar.
24: Dikatakan libur panjang sekolah ini adalah momentum krusial, namun yang jauh lebih penting adalah bagaimana para pelaku usaha bisa mengoptimalkan momen ini demi kelanjutan dan keberlanjutan usaha mereka ke depan. Menurut Rahim, ada 3 poin penting yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha di Sumatera Barat agar pemanfaatan momentum ini berdampak jangka panjang, yakni menjaga kualitas dan menghindari pancat harga, membangun loyalitas pelanggan, dan pengelolaan arus kas yang bijak. Kadin Sumatera Barat berharap dengan kesadaran para pelaku usaha untuk berpikir visioner, pertumbuhan ekonomi daerah yang dipicu oleh libur sekolah ini tidak langsung meredup begitu kalender akademik kembali dimulai, melainkan menjadi pondasi kokoh bagi perputaran ekonomi Sumatera Barat yang berkelanjutan. Sri Dani melaporkan.
0: Beralih ke RRI Bengkalis, pendengar, pelaku UMKM yang ingin mengurus sertifikat halal diminta untuk memastikan kelengkapan dokumen sebelum mengajukan permohonan. Kelengkapan dokumen menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kelancaran proses sertifikasi halal. Selengkapnya laporan Nur Fitriani.
2: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang dapat mengurus sertifikat halal diminta menyiapkan dokumen dasar sejak awal agar proses pengajuan dapat berjalan lebih cepat. Pendamping proses produk halal atau P3H, Evi Susiana mengatakan dokumen utama yang harus dimiliki pelaku usaha untuk mengikuti program sertifikasi halal gratis adalah nomor induk berusaha atau NIB dan kartu tanda penduduk.
3: Yang gratis itu NIB, nomor induk berusaha. Ya, UMKM itu yang gratis. Ya. Terus untuk KTP, NIB, KTP, produk yang mau disertifikasi halal, terus wajib dikunjungi oleh pendamping halal di dapur produksi. Itu gunanya untuk foto sama verifikasi bahan.
2: Setelah dokumen dinyatakan lengkap, pendamping halal akan melakukan kunjungan ke lokasi produksi untuk memastikan bahan baku dan proses produksi sesuai dengan ketentuan jaminan produk halal. Menurut Evi, tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam proses sertifikasi karena berkaitan dengan jaminan kehalalan produk yang akan dipasarkan kepada masyarakat. Ia menjelaskan, lama proses penerbitan sertifikat halal berbeda-beda tergantung kelengkapan dokumen dan hasil verifikasi yang dilakukan. Pelaku usaha tidak perlu ragu untuk mengajukan sertifikat halal karena para pendamping halal siap memberikan bantuan mulai dari tahap persiapan dokumen hingga proses pengajuan selesai. Selain memenuhi ketentuan pemerintah, sertifikat halal juga menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Karena itu, pelaku usaha di Bengkalis diimbau segera melengkapi dokumen yang diperlukan dan memanfaatkan program pendampingan yang tersedia menjelang batas wajib halal pada Oktober 2026. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, untuk memastikan aktivitas perdagangan berjalan lebih tertib dan nyaman, Wali Kota Padang Panjang, Hendri Anis, turun langsung meninjau kondisi pasar pusat serta berdialog dengan para pedagang. Dari RRI Bukit Tinggi, selengkapnya laporan Nofri.
4: Penataan pasar pusat Padang Panjang terus menjadi perhatian pemerintah kota. Untuk memastikan aktivitas perdagangan berjalan lebih tertib dan nyaman, Wali Kota Padang Panjang Hendi Anis turun langsung meninjau lokasi pasar serta berdialog dengan para pedagang. Didampingi sejumlah pejabat terkait, Wali Kota menyusuri lorong demi lorong pasar, menyapa pedagang dan pembeli, sekaligus mendengarkan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Peninjauan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan pasar yang lebih rapi, bersih dan nyaman sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam dialog dengan pedagang, sejumlah keluhan terkait aktivitas jual beli dan penempatan lokasi berdagang disampaikan secara langsung. Menanggapi hal itu, Hendri Anis meminta agar penataan pedagang terus dilakukan secara bertahap dan berkeadilan. Salah satu langkah yang disiapkan yakni mengarahkan pedagang kaki lima yang masih berjualan di area yang kurang tertata untuk memanfaatkan toko-toko yang belum terisi di dalam bangunan pasar. Dengan demikian, ruang sirkulasi pengunjung dapat lebih lega dan aktivitas perdagangan di dalam gedung pasar semakin hidup. Namun ada temuan yang cukup menyita perhatian wali kota. Saat meninjau lantai demi lantai bangunan pasar, sejumlah toko yang berada di lokasi strategis diketahui sudah memiliki pemilik, tetapi dalam kondisi tertutup dan tidak dimanfaatkan untuk berjualan. Menurut wali kota, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena keberadaan toko di pasar sejatinya harus memberikan manfaat bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
5: Jadi pasar itu kan ada per komoditi, Mas. Dalam perencanaan utuhnya ada per komoditinya. Misalnya komoditi lantai satu apa, lantai duanya apa, lantai tiganya apa, lantai empatnya apa. Nah itu sudah ditata dari awal, sudah dipaparkan kepada panjang ke masyarakat pasarnya. Ini loh bentuk pasar kita nanti. Nanti pindahnya nanti isinya sini, sini, sini, sini. Ya. Setuju nggak nih gambar ini? Setuju? Apa nggak? Belum, belum setuju. Oke, kita ubah lagi. Diskusi dengan si pedagang.
4: Henry Anis menegaskan penataan yang dilakukan bukan semata-mata soal penempatan pedagang, tetapi juga memastikan seluruh fasilitas pasar dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan toko-toko yang aktif beroperasi, pasar akan menjadi lebih hidup, menarik lebih banyak pengunjung, dan memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Dirinya menambahkan, pasar yang tertata, ramai, dan aktif diyakini akan menjadi fondasi penting bagi tumbuhnya perekonomian lokal serta meningkatkan kenyamanan masyarakat yang berbelanja di pasar pusat Padang Panjang. Nofri melaporkan.

0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup berita Korwil sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Murni Adi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini pendengar ya. Telah kita simak juga tadi ada informasi-informasi terkini yang telah kami kabarkan untuk Anda dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu yang tadi telah disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Ranai. Kini tentunya kita melanjutkan kembali kebersamaan ini ya dari Studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Kami masih menyapa Anda dalam rangkaian Riau Sore. Ya, tentunya juga saya Suci Rasli ya masih menemani Anda. Kita bersama hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kami hadir menyapa Anda dalam program informasi dan musik Pro 1 RRI Pekanbaru. Bagaimana kabar Anda di sore ini pendengar ya, di Senin sore? Apakah masih tetap sibuk dengan berbagai kegiatan aktivitas? Ya, semoga senantiasa sehat Anda, kami jumpai semuanya, tetap produktif dan tetap bersemangat menjalani aktivitas ya. Menemani Anda di sore ini pendengar, sudah kami siapkan juga ragam-ragam lagu-lagu hits koleksi Pro 1 yang semoga dapat menghibur Anda, menghilangkan juga rasa penat yang mungkin dirasa saat ini ya, karena sudah mulai dari pagi tadi sibuk dengan berbagai kegiatan aktivitas ya, menjelang berakhirnya aktivitas sore. Semoga kita semua juga dapat membawa pulang satu hal yang berharga, yaitu rasa syukur. Syukur atas kesehatan yang masih kita rasakan, pekerjaan, keluarga, sahabat, dan berbagai nikmat yang mungkin sering terlewat untuk disadari ya. Nah, jadi ini harus kita tetap terus tanamkan dalam diri kita, rasa syukur atas segala nikmat yang saat ini hingga kini masih kita bisa rasakan. Baik, bagi Anda yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan pendengar ya, selamat sampai tujuan dan selamat juga menikmati hiburan lagu-lagu yang masih akan terus mewarnai ruang dengar Anda. Dan kami akan kabarkan juga nanti informasi-informasi ringan lainnya, masih di Riau Sore Pro 1.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, lagu dengan judul Angin Kencang bersama Noh Saleh baru saja kita nikmati. Membawa kita saat ini pada menit 59 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan kebersamaan di rangkaian Riau Sore. Sesaat lagi kita akan simak sebuah informasi yang perlu kita ketahui kebenarannya, apalagi informasi-informasi itu beredar di media sosial. Ya, kami hadir untuk Anda tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat dalam Cek Fakta Pro 1.

0: yang sosial Facebook ya, ada beredar unggahan ini terkait dengan klaim bahwasanya Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan sekolah di Indonesia harus belajar memainkan game Dota. Nah, faktanya pendengar ya, jadi berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui kompas.com, ternyata pada cuplikan layar tersebut ya, ini setelah dilakukan penelusuran itu mengarah ke video YouTube Sekretariat Presiden berjudul Upacara Penyambutan Resmi Kenegaraan Presiden Prabowo di Republik Prancis Paris pada 28 Mei 2026. Dalam video asli pada menit ke-59 detik ke-26 pendengar ya, itu Presiden Prabowo berbicara tentang kerjasama pendidikan dengan Prancis dan menyatakan akan mendorong pembelajaran bahasa Prancis di sekolah. Sehingga pendengar, klaim bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan sekolah belajar memainkan game Dota yang tersebar di media sosial Facebook itu merupakan berita ataupun juga informasi hasil dari rekayasa buatan atau bisa dikatakan merupakan informasi yang hoax alias tidak benar. Sekian Cek Fakta Pro 1 di sore ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.

yang senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
2: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
5: Tunai.
6: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: aku lagi.
1: Lagu dari Marion Jola baru saja kita dengarkan. Judul lagu yang baru saja kita nikmati itu adalah Jangan, ya. Spesial untuk Anda lagu tersebut, pendengar. Dan tentunya kita masih akan juga menikmati ragam-ragam lagu-lagu hits koleksi Pro 1 lainnya. Kami kabarkan dulu informasi kali ini, update terbaru kita simak terkait dengan perkiraan cuaca, ya. Nah, ini khususnya untuk Anda yang akan bepergian ataupun juga melakukan berbagai kegiatan aktivitas di luar rumah, di luar ruangan, ya, pada sore, malam, ataupun juga dini hari nanti. Nah, informasi kami dapatkan bersama BMKG Pekanbaru, pendengar, sore ini nampaknya ya cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Memasuki malam hari nanti, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ini tampaknya diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Pelalawan, Bengkalis, dan Indragiri Hulu. Sementara pada dini hari nanti, hujan ringan itu tampaknya juga berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak dan juga Pelalawan. Nah, untuk itu BMKG mengeluarkan peringatan dini agar kita sebagai masyarakat mewaspadai potensi hujan. Intensitas hujan yang perlu kita waspadai ini, pendengar, itu dari sedang hingga lebat, ya. Dapat juga tampaknya disertai petir dan angin kencang, ya, pada malam ataupun juga dini hari nanti. Itu di wilayah Indragiri Hilir, Dumai, ya, Pelalawan, Kuantan Sigingi, Indragiri Hulu. Ya, jadi tetap terus waspada dan berhati-hati, pendengar, ya. Nah, suhu udara yang kita rasakan saat ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 98%. Sementara untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau bisa diartikan ini berada dalam kategori rendah. Update informasi perkiraan cuaca ini dan informasi terkini lainnya, pendengar, ya, melalui portal resmi kami di laman rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Lagu yang baru saja kita nikmati, Terlatih Patah Hati bersama The Rain featuring Endang Sukamti. Ya, semoga dapat menghibur Anda di sore ini pendengar ya. Lagu yang harus menguatkan hati kita ini ya. Jadi harus terlatih. Terlatih apa? Terlatih patah hati. Wow, dalam sekali. Oke, ada informasi yang ingin kami kabarkan terlebih dahulu untuk Anda pendengar sebelum kita lanjutkan untuk kembali menikmati hiburan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di sore ini ya. Informasi Anda dapat juga simak ini di portal resmi kami di laman rri.co.id. Pendengar mengabarkan bahwa pemerintah Republik Indonesia menargetkan penyelenggaraan sebanyak 125 event pariwisata daerah sepanjang tahun 2026. Target ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sukses menggelar 98 agenda dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Nah, terkait itu pendengar, tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Aditya Laksmana ini mengatakan bahwa peningkatan jumlah festival dilakukan untuk mempercepat perputaran ekonomi di daerah. Nah, hingga saat ini pendengar ya, 38 festival itu telah digelar dan berhasil mencatat perputaran uang mencapai 86 miliar rupiah. Sektor yang paling merasakan dampak positif itu adalah usaha kuliner, transportasi, dan akomodasi. Nah, menurut Aditya pendengar ya, sektor pariwisata ini memiliki keunggulan karena perputaran ekonominya berlangsung cepat sehingga pelaku usaha mikro dapat langsung merasakan manfaatnya. Nah, untuk mendukung keberhasilan program tersebut ya, program pariwisata ini pendengar, pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat kolaborasi melalui perbaikan infrastruktur dan juga promosi digital. Sementara itu, kunjungan wisatawan mancanegara pada awal tahun, nah itu juga kabarnya menunjukkan tren positif dengan jumlah lebih dari 4 juta kunjungan yang turut menyumbang devisa negara, pendengar. Nah, untuk itu juga pemerintah berharap ya, sinergi seluruh pihak dapat menjaga momentum kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif di berbagai daerah Indonesia.

Bersama Mike Mohede sudah membawa kita pada pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Dan untuk melanjutkan kebersamaan di Riau Sore dari sekarang hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, serta Riau Malam ya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti selanjutnya ada rekan saya Didi Oktariani yang akan menemani Anda ya, tentu melanjutkan kebersamaan dengan menghadirkan ragam program siaran menarik, informasi, dan yang pasti menemani Anda dengan sajian rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 RRI Pekanbaru hingga malam nanti, tepatnya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk itu nanti juga saya Suci Raslia pamit undur diri ya, di pukul atau pada pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar. Kita sudah bersama dalam rangkaian Riau Siang dan Sore ya, hingga saat ini dari pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi. Untuk Anda jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru. Kita nikmati kembali ragam rangkaian yang sudah kami siapkan menemani Anda di sore ini. Merpati Band yang akan menemani kita dengan judul lagunya Tak Rela.

0: Nih. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

99.1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini ya, bersama saya Dini Oktariani di hari Senin 22 Juni 2026. Dan pendengar, untuk Anda semua, sebelum kita lanjutkan kebersamaan di rangka informasi dan musik, saya informasikan bahwa waktu seruan azan maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 18.24 waktu Indonesia Barat. Sambil kita nantikan waktu seruan azan maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya, mari sama-sama kita dengarkan mimbar Islam dengan topik tujuan ekonomi syariah bersama dengan Ustadz Taufik Hidayat, HIMASY.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sedang pendengar yang berbahagia, kembali kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah hidayah iman dan Islam sehingga kita bisa hadir di udara yang sejuk ini dalam rangka kajian-kajian keislaman, yang dalam hal ini kita akan melanjutkan kajian tentang ekonomi syariah. Kemudian salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada arwah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat, kita nantikan syafaat beliau kelak di yaumil mahsyar. Sedang pendengar yang berbahagia, kita lanjutkan kajian ekonomi syariah, bahwa salah satu dari tujuan dari ekonomi syariah itu adalah untuk mencapai sebuah ketakwaan yang abadi. Karena memang manusia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di samping untuk beribadah, maka Allah inginkan manusia itu untuk bertakwa. Maka di dalam mengemban misi ketakwaan itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang betul-betul mengandung nilai ibadah, tujuannya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan, baik secara individu maupun secara kelompok. Salah satunya adalah melalui kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kemudian selanjutnya, tujuan dari ekonomi syariah itu adalah untuk membentuk sebuah individu yang berakhlak mulia. Dengan adanya ekonomi, dengan adanya kita berusaha dan bertransaksi di dalam kehidupan ini, maka kita diajarkan oleh agama untuk hidup tidak merugikan orang lain atau tidak berlaku tidak adil terhadap orang lain. Maka inilah salah satu dari tujuan ekonomi syariah itu, bagaimana manusia di dalam berekonomi bisa berakhlakul karimah, sehingga praktek-praktek ekonomi itu jauh dari nilai-nilai yang tidak ada manfaat baik untuk manusia apalagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan dari ekonomi syariah itu bagaimana manusia di dalam setiap aktivitas ekonominya memiliki akhlak yang mulia yang tercermin dalam bentuk transaksi yang mereka lakukan. Sedang pendengar yang berbahagia, selanjutnya salah satu dari tujuan dari ekonomi itu adalah membentuk sebuah nilai-nilai keadilan. Artinya bahwa transparansi di dalam mengelola ekonomi itu adalah membentuk manusia untuk berlaku adil, tidak semena-mena terhadap orang lain. Bahkan di dalam mendistribusikan kekayaan, mengkonsumsikan harta benda, memproduksi sumber-sumber daya manusia atau sumber daya alam, maka itu sudah semestinya dilakukan dengan cara keadilan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Allah menyuruh kita innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Karena sesungguhnya Allah telah menyuruh kita untuk berlaku adil, untuk berbuat baik. Maka dari tujuan ekonomi ini kita dapat membandingkan, kita dapat menyetarakan bahwa distribusi kekayaan, distribusi ekonomi itu seharusnya hari ini sudah beranjak dari nilai-nilai kezaliman dan meningkatkan nilai-nilai keadilan dan pemerataan. Sedang pendengar yang berbahagia, kalau kita bandingkan hari ini dengan ekonomi kapitalis yang merajalela, maka di situ nampak bahwa kekayaan sudah berputar hanya bagi orang-orang kaya, karena orang-orang miskin semakin terzalimi karena tidak adanya nilai-nilai keadilan. Maka ekonomi syariah hadir sebagai jembatan untuk manusia, bagaimana dia mampu menjembatani kehidupan umpamanya si kaya dengan si miskin, itulah yang disebut dengan nilai-nilai keadilan. Allah tidak inginkan bahwa kita orang-orang yang beriman ini menjadi orang-orang yang seenaknya saja di dalam melakukan kegiatan ekonomi tanpa kita perhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, sehingga ketika keadilan itu tidak terjadi, maka semakin banyaklah permusuhan, semakin banyaklah kemiskinan, dan ketika orang hidup miskin, terancamlah kehidupan manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadisnya bahwa ketika seseorang tidak berlaku adil, idza hakamu bighairi ma anzalallah fasafihimul faqru, apabila seorang menghukum tidak dengan hukum Allah, salah satunya apabila tidak berekonomi dengan ekonomi Allah, fasafihimul faqru, maka semakin banyaklah kefakiran di tengah-tengah kehidupan. Ketika kefakiran merajalela, inilah yang disebut dengan konsep kezaliman, dan kezaliman itu pasti binasa di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang pendengar yang berbahagia, selanjutnya salah satu dari tujuan dari ekonomi syariah adalah untuk mencapai sebuah kemaslahatan. Keputusan ekonomi yang didasarkan pada kepentingan umum, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok, serta kontribusi ekonomi yang positif bagi masyarakat dan lingkungan, itu tujuannya adalah untuk mencapai sebuah kemaslahatan, sebuah ketenangan. Ketika hari ini si kaya sudah mampu menjembatani si miskin, maka si kaya pun tidak akan takut-takut mengelola hartanya, karena dia sudah punya relasi, sudah punya hubungan yang baik dengan orang-orang miskin. Namun sebaliknya, ketika orang-orang miskin terancam hidupnya, maka dia akan mengerayangi, maka dia akan menggeragoti harta-harta orang kaya, sehingga di situ tidak terwujud namanya sebuah kemaslahatan. Padahal agama mengajarkan al-maslahatul ammah muqaddamu ala maslahatul khassah, bahwa kemaslahatan umum itu lebih kita utamakan daripada kemaslahatan individu, karena kemaslahatan individu itu tidak mencapai sebuah ketenangan pribadi, tapi yang kita tuju adalah bagaimana ekonomi itu mencapai kemaslahatan untuk seluruh umat manusia. Mudah-mudahan dengan taujih singkat kita pada hari ini menjadi perhatian untuk kita bersama, sehingga ekonomi bisa berkembang di tengah-tengah kehidupan, sehingga kita bisa menjadi masyarakat yang rahmatan lil alamin. Mohon maaf atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, baru saja kita simak bersama mimbar Islam untuk hari ini, dan sekali lagi saya informasikan waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 18.24 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Waqi'ah ayat 1-16 bersama dengan Qori'ah Mawadah dan Sari Tilawah Abdul Ghaffar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan dan disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
2: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
1: Guru itu menjawab,
2: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
1: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
2: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, peringat untuk selanjutnya masih di rangka informasi dan musik religi. Saya masih akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nanti di pukul 19 sama-sama akan kita ikuti warta berita Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi. tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

dengan sebanyak 70.616 siswa dari 79.350 peserta yang mendaftar seleksi sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMA SMK Negeri tahun pelajaran 2026-2027 berhasil masuk dan diterima. Ya, hal tersebut berdasarkan hasil pengumuman hasil seleksi SPMB SMA SMK Negeri tahun pelajaran 2026-2027 pada Senin 22 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui portal resmi SPMB Provinsi Riau pmb.riau.go.id. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, mengatakan bahwa pelaksanaan SPMB tahun ini berlangsung secara objektif, transparan dan akuntabel serta berkeadilan sesuai dengan keputusan Gubernur Riau nomor KPTS.131/2/2026 tentang petunjuk teknis penerimaan murid baru pada jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Provinsi Riau tahun pelajaran 2026-2027. Jadi sementara itu untuk daya tampung sekolah SMA SMK Negeri secara keseluruhan itu mencapai lebih dari 101 ribu kursi dan kondisi ini menunjukkan bahwa secara agregat ketersediaan layanan pendidikan menengah di Provinsi Riau masih mencukupi. Karena itu Erisman menghimbau masyarakat untuk tidak berkecil hati apabila belum dinyatakan lulus pada satuan pendidikan negeri yang dipilih. Melalui pemerintah Provinsi Riau sudah menyiapkan alternatif pendidikan melalui SMA dan SMK swasta yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui program BOSDA Afirmasi Swasta. Jadi melalui program tersebut, ya, peserta didik yang diterima pada satuan pendidikan swasta mitra BOSDA Afirmasi memperoleh pembiayaan pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga masyarakat tetap dapat mengakses layanan pendidikan menengah secara gratis, ya. Baik, pendengar, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian Riau Sore. Nanti selanjutnya di pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta dan nanti kita juga akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian Riau Malam, pendengar, hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
3: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
2: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
4: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
5: Kemudian hari ini kami sudah ada cara lintas kementerian juga sudah mengadakan arahan dari Bapak Presiden. Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini mulanya sekitar 26,34 triliun rupiah. Stimulus juga besar sekitar 2,4 triliun, magang-magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,4 triliun.
4: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
6: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Phil dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Phil dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
6: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Andri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidi pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
8: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
9: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
7: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat Bea Cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai Bea Cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
10: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
10: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
11: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
12: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
11: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai klien tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia yakni SUB 116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
15: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah dia masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhan PPH Arab Saudi? Jujur berbahagia atau tertekan? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah Haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
14: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 dari terus berudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
16: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga. Mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
17: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diisi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
16: Rizky mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter di Embarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizky menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudarain. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Debarkasi Banten, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SV5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
19: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan di tempat.
18: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
3: Tahun ini seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan Nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

99.1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, di kesempatan malam hari ini ya, kita masih akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian musik dan informasi di Riau Malam pendengar. Dan sebelum kita lanjutkan kebersamaan, saya informasikan untuk Anda semua, nanti waktu seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 19:38 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti di pukul 20 ya, saya akan menghadirkan mini drama radio dan juga nanti ada program Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Jadi nanti ada komunitas Kampung Dongeng yang akan hadir menemani ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat sebelum kita mengikuti program Ruang Rindu di malam hari ini ya. Dan pastinya saya akan menghadirkan lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
3: Saatnya sholat fardu isya untuk pekan baru dan sekitar.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

0: Riau Malam.
1: Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, untuk selanjutnya kita lanjutkan kebersamaan kita dengan mendengarkan mimbar Hindu yang akan disampaikan oleh Eko Aprianto SPDH dengan topik Dharma Sevanam atau pelayanan.
2: Om Swastiastu. Om Anubhadrah Kertawiyanti Wiswatah. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Para pendengar yang budiman serta umat Hindu Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, bersama kembali dengan Radio Republik Indonesia Provinsi Riau dalam acara Mimbar Agama Hindu. Di kesempatan kali ini, semoga para pendengar dimanapun berada yang senantiasa mencintai RRI Provinsi Riau sebagai teman untuk mendapatkan informasi, berita, dan juga hiburan, dan mungkin sedikit penenang pikiran dan batin agar tidak tersesat dalam kehidupan yang serba keras, dan teruslah berusaha ini. Para pendengar RRI Provinsi Riau yang budiman, dimanapun berada, Mimbar Agama Hindu pada malam hari ini bersama saya, Eko Aprianto, SPDH, selaku Wakil Sekretaris PHDI Provinsi Riau. Puji dan syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa atas asung kertawaranugrahanya. Kita senantiasa dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tidak lupa untuk senantiasa berbahagia. Dalam upaya meningkatkan serada dan bakti kita kepada Sang Yang Widiwasa, dapat dilakukan melalui pelaksanaan ajaran Nawawidya Bakti secara tertulis agar tercapainya kehidupan yang damai dan sejahtera. Nawawidya Bakti adalah 9 upaya pendekatan, pengetahuan atau jalan berlandaskan cinta kasih untuk mendekatkan diri kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Salah satu dari 9 pembagian Nawawidya Bakti adalah Sevanam atau Atma Widanam, artinya memberikan pelayanan yang baik. Sebagian besar dari kita mengetahui makna dari pelayanan. Misalnya, ketika kita memiliki pasangan yang menuntut kita untuk memenuhi keinginannya, dan kita berusaha untuk memenuhi keinginannya dengan segala upaya dan cara. Tujuannya, agar pasangan kita tetap mencintai kita. Apakah itu bisa dikatakan sebagai sebuah pelayanan? Jika istilah sekarang itu disebut sebagai bucin atau budak cinta, terlalu mau diperintah dan dibuat diputakan oleh cinta, itu bukan hal yang salah, tetapi sedikit keliru. Sevanam atau Atma Niwidanam adalah bakti dengan jalan berlindung dan penyerahan diri secara tulus ikhlas kepada Tuhan. Sebagaimana orang yang menyebut bahwa hidup ini itu untuk melayani atau pelayan. Dalam konteks ini, pelayan merupakan kewajiban kita untuk memberikan bantuan kepada sesama dalam meringankan beban, baik pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Ketika akan membantu seseorang, seharusnya kita melihat terlebih dahulu kondisi diri kita. Apakah mampu membantu mereka dengan keikhlasan dan ketulusan hati tanpa mengharapkan imbalan? Hal ini sejalan dengan makna utama dari sebuah pelaksanaan jatnya, yaitu keikhlasan hati. Landasan kita dalam melaksanakan pelayanan adalah kebenaran atau satya, kebajikan atau kewajiban atau dharma, cinta kasih atau prema, kedamaian atau santi, tanpa kekerasan atau ahimsa. Kalau ini menjadi landasan kita dalam melayani, maka pelayanan itu akan berkualitas dan tanpa pamrih. Para pendengar dimanapun berada, melayani dalam konsep Hindu merupakan dasar dari pelaksanaan aktivitas dan rutinitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena untuk mendapatkan atau menjalankan karma yoga, maka melayani atau sewa harus dilakukan. Barang siapa yang tidak mau melayani, maka hendaknya jangan berharap mendapatkan pelayanan. Pelayanan atau seva adalah penopang kesempurnaan keempat jalan menuju Yang Widi yang telah ditetapkan dalam Weda, yaitu Bhakti Yoga, Janana Yoga, Karma Yoga, dan Raja Yoga. Melayani dalam konsep Hindu meliputi hampir semua jenjang kehidupan manusia, dari lahir sampai mati. Bayi yang baru lahir, ia akan mendapatkan pelayanan dari ibunya dengan penuh cinta kasih. Demikianlah hendaknya kita sebagai seorang anak harus melakukan pelayanan kepada orang tua kita. Begitulah pelayanan hendaknya dilakukan berlandaskan cinta kasih, seperti kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hal ini ditegaskan dalam kitab Sarascamuscaya, Sloka 247, yang menyebutkan bahwa orang yang ditinggal oleh ibunya yang disebabkan karena bermusuhan dengannya, miskinlah orang itu, mengalami duka nestapa, dan hal itu menyebabkan dunia seakan-akan tidak ada apa-apanya, sepi adanya. Oleh karena itu, layanilah orang tua dengan penuh cinta kasih. Berusahalah untuk selalu menjalin hubungan yang harmonis dengan kedua orang tua dan selalu menyayangi. Jangan hanya menyayangi pasangan sendiri sampai lupa dengan orang tua. Setiap detik rasanya menyenangkan atau ingin menanyakan ketika pacarnya sedang sakit, sudah makan atau belum, sudah minum obat atau belum. Tetapi ketika seorang wanita yang telah melahirkan dan merawat kita sakit, sepatah kata pun kadang tidak keluar dari mulut kita untuk menanyakan keadaan beliau. Seperti pepatah, seekor bebek bisa merawat 10 anaknya, tetapi 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Pernahkah kita mempertimbangkan hal itu? Saat dunia sedang diteror oleh pandemi COVID,

contoh dari pelayanan tersebut. Dalam Canaka Niti Sastra bab 17 sloka 15 disebutkan paropakaranam yesam jagarti herdaya satam nasyanti wipadas tesam sampada syuh pade pade, yang artinya dia yang senantiasa memikirkan untuk mengupayakan kepentingan dan kebahagiaan orang lain, segala kesulitan akan terhindarkan dari dan ia akan mendapatkan keberuntungan dalam setiap usahanya. Astungkara, sejauh ini para medis masih tetap bertahan untuk memberikan pelayanan kepada kita. Jadi setiap apapun yang kita kerjakan, ketika kita mengerjakannya dengan ketulusan untuk membantu, awik namastu, kita akan selalu dalam keadaan yang beruntung. Jadi jangan pernah takut untuk menjadi pelayan Dharma. Sebab melayani orang lain yang membutuhkan sama halnya dengan kita melayani Tuhan. Semua makhluk hidup di dunia ini memiliki Atman yang merupakan percikan terkecil atau cahaya terkecil dari Tuhan itu sendiri. Maka dalam setiap tubuh makhluk itu ada Tuhan di dalamnya. Seperti Trihita Karana, saling menyayangi kepada tumbuh-tumbuhan, sesama manusia, dan Tuhan. Misalkan kepada bunga, ketika kita melayani dengan menyiram, merawat hingga tumbuh, dia akan memberikan keindahan bunganya kepada kita sebagai rasa terima kasihnya. Begitu juga dengan manusia. Ketika kita melayani sesama, maka kita juga akan dilayani. Begitu juga dengan Tuhan. Kita berbakti kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan mengasihi kita. Pelayanan itu harus kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, agar menjadi tepat sasaran. Menjadi sia-sialah pelayanan itu apabila dilakukan pada orang yang tidak membutuhkan. Pelayanan yang paling mudah dilakukan adalah senyum. Kenapa senyum? Karena senyum itu adalah karunia dari Tuhan yang bernilai tinggi. Karena senyum memiliki 1000 makna. Orang yang senyum menandakan hatinya bahagia. Pada hakikatnya, semua pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan kepada Sang Yang Widiwasa. Sekecil apapun itu, baik pelayanan berupa moral ataupun material, janganlah pernah ragu akan hal itu. Marilah kita ketuk hati kita untuk saling melayani berlandaskan kasih sejati itu. Maka iri, ego, permusuhan, dan semua sifat buruk lainnya akan menjauh, dan kedamaianlah yang akan mendekati kita. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

0: Riau Malam.
1: Pendengar, baru saja Anda ikuti Mimbar Hindu, dan sebelum kita beralih ke program selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan mini drama dengan judul Pos Ronda karya RRI Semarang.

0: Nun sewu, Pak.
1: Loh, Nduk. Habis dari mana? Kok malam banget pulangnya?
0: Iya, Pak. Pulang kerja. Saya pulang dulu ya, Pak.
1: Iya, ya, Nduk. Lah iya. Sebenarnya kerja apa? Anak perempuan kok sampai malam pulangnya?
2: Kurang tahu ya, Pak. Tapi semenjak bapaknya meninggal, ya itu pulang terus.
1: Jangan-jangan simpenan orang

0: paling juga simpenan orang.
1: Astagfirullah, Pak.
0: Pak,
1: gak boleh gitu. Suudon itu namanya. Tidak baik, Pak.
2: Bu. Apa, Pak?
3: Tahu gak?
2: Kenapa?
3: Kemarin, anaknya Bu Sumi, si Laras.
2: Oh, Laras, ya.
3: Pulangnya malam banget.
2: Hah? Masa sih, Pak? Emang iya? Terus gimana, Pak?
4: Sayur.
2: Ya, Bang. Bang. Bentar. Pak, sebentar ya, Pak. Ada tukang sayur. Ibu belanja dulu.
3: Lah, Ibu ini. Diajak cerita kok malah pergi.
4: Monggo, silakan dipilih, Bu. Masih fresh semuanya.
2: Sayur. Tahu nggak, Bu? Ibu tahu Laras toh, itu tuh anaknya Bu Sumi loh.
5: Anaknya Bu Sumi itu.
2: Kata suami saya, dia semalam pulangnya malam banget.
5: Ngapain coba cewek pulang malam-malam?
2: Orangnya datang.
5: Bu Sumi, Laras itu tuh kerja di mana toh, Bu? Kok katanya pulang malam-malam terus?
6: Laras sekarang kerja di swalayan, Bu.
2: Di swalayan?
6: Iya.
2: Terus, semalam suami saya ngelihat Laras pulangnya malam, Bu.
6: Iya, Bu. Semalam anak saya lembur.
2: Masa sih, Bu? Lembur? Apa lembur?
6: Bang, ini saya sudah nih sayurnya. Jadi sayur sop 2, cabe, ayam 1 kilo. Jadi berapa semuanya, Bang?
4: Semuanya jadi 50.000, Bu. Tapi khusus Bu Sumi, saya diskon jadi 45.000 aja.
6: Aduh, terima kasih ya, Bang ya.
4: Iya, sama-sama, Bu.
6: Laras, sini. Ibu mau ngomong.
7: Iya, Bu. Ada apa, Bu?
6: Jujur sama Ibu ya. Kamu kok akhir-akhir ini sering pulang malam terus? Hah? Kenapa?
7: Emangnya kenapa, Bu?
6: Tadi tuh di tukang sayur itu, ibu-ibu pada ngomongin kamu. Sekarang jujur, kamu sebenarnya kerja apa toh?
7: Kan Laras sudah bilang, Bu, Laras kerja di swalayan.
6: Enggak mungkin kerja di swalayan pulang semalam itu. Jujur ya, Nak. Durhaka loh kamu kalau bohongin ibu.
7: Udahlah, Bu. Yang penting kan Laras bisa nyukupin kebutuhan kita.
6: Astagfirullah. Maksud kamu apa sih, Nak? Atau jangan-jangan bener ya kecurigaan tetangga kalau kamu kerja yang gak bener?
7: Bu, kok ibu lebih percaya sama orang lain daripada aku, anak ibu sendiri?
6: Yah, gimana? Kamu aja yang gak mau jujur sama ibu, Laras.
7: Ya udah, Bu. Laras jujur sama ibu. Laras sebenarnya kerja sampingan jadi sinden, Bu.
6: Ya ampun, Laras. Kenapa harus sinden? Hah? Sinden kan pakaiannya ketat, ngumbar badan. Bisa jadi nanti kamu jadi sasaran kejahatan orang.
7: Enggak, Bu.
6: Ibu gak setuju, Nak, kalau kamu jadi sinden. Ibu khawatir sama kamu, Nak.
7: Bu, aku tuh kerja juga buat ibu. Lagian, sinden gak seburuk yang ibu pikirkan.
6: Pokoknya, ibu gak setuju kalau kamu jadi sinden.

0: Kok kayak kenal ya sama presiden itu? Apa itu Laras ya?
1: Permisi, Laras bukan ya?
2: Pak Hendra? Kok Pak Hendra ada di sini?
3: Aduh, kok Pak Hendra tahu aku jadi senden? Gimana kalau warga kampung itu ada di alam nih?
1: Ya kan saya yang mengadakan acara ini.
2: Gitu ya Pak.
1: Iya. Laras, ya? Abis ini kamu pulang sama siapa?
2: Saya sendiri sih Pak, naik bis.
1: Sendiri ya?
2: Iya.
1: Gimana kalau kita pulangnya bareng aja Laras? Kan kita juga searah, gimana?
2: Enggak usah Pak, terima kasih Pak.
4: Laras, kau belum dapat bis?
2: Belum, Pak.
4: Ya udah, makanya ayo bareng sama saya aja.
1: Daripada nanti kemalaman pulangnya, ini kan juga mau hujan loh, Laras.
2: Beneran nggak apa-apa, Pak?
1: Udah, beneran, Laras. Ayo naik mobil. Laras, kamu udah lama jadi sinden?
2: Enggak Pak, baru 3 bulan. Pak, saya boleh minta tolong nggak?
1: Minta tolong apa, Ras?
2: Tolong ya Pak, rahasiakan profesi saya sebagai sinden dari siapapun. Karena saya nggak mau kalau warga kampung sampai tahu juga. Kasian Pak, nanti ibu saya yang malu.
1: Oh gitu, jadi selama ini kamu merahasiakannya ya?
2: Iya, Pak.
1: Boleh. Tapi ya tentu ada syaratnya dong, Ras.
2: Syarat? Apa, Pak?
1: Gini, Ras. Kamu itu kan cantik. Saya suka sama kamu, Ras. Jujur saya suka.
2: Maksud Bapak apa?
1: Ya.
2: Kan Bapak udah punya istri, Pak.
1: Enggak, soalnya kamu kan cantik. Kamu juga bersih. Dilihat juga, wah siapa sih yang gak suka. Kalau kamu sama saya kira-kira mau gak, Ras? Mau gak?
2: Enggak, Pak, enggak. Saya turun depan aja, Pak.
1: Ras. Tunggu dulu, Ras. Laras.
2: Maaf, Pak. Makasih tumpangannya. Saya permisi dulu, Pak.
1: Gitu.
5: Pak Hendra tadi sama Laras ya?
1: Pak Parjo? Iya Pak Parjo. Ini tadi barusan saya nganterin Laras pulang nyinden.
5: Oh, nyinden yo Pak. Waduh, berita bagus nih.
6: Loh, dari mana Pak Parjo? Tumben kok lama kesininya.
5: Iya Pak, tadi saya ketemu Pak Hendra sama Laras.
7: Emangnya Pak Hendra sama Laras kenapa, Pak?
5: Itu, Pak. Tadi Pak Hendra sama Laras pulang bareng. Katanya habis nganterin Laras pulang nyinden.
6: Laras nyinden?
5: Iya, Pak. Saya juga kaget tuh. Jangan-jangan kemarin si Laras sering pulang malam karena ada apa-apa.
7: Wah,
5: sama Pak Hendra.
7: Bisa jadi tuh Pak. Laras nggodain Pak Hendra. Kan Pak Hendra juga kaya tuh Pak.
5: Bahaya tuh. Apalagi Pak Hendra udah punya istri.
7: Bener. Wah.
8: Laras, apa benar kamu ada apa-apa dengan Pak Hendra?
2: Ya Allah, Ibu. Berita apa lagi sih?
8: Tadi ibu dengar kalau bapak-bapak kemarin lihat kamu pulang sama Pak Hendra. Mereka juga udah tahu kalau kamu jadi sinden.
2: Ya Allah Bu, iya. Aku pulang sama Pak Hendra karena kemarin itu aku nyinden di acaranya Pak Hendra. Karena hujan dan gak ada bis, akhirnya Laras terima tawaran Pak Hendra buat pulang bareng Bu.
8: Kamu tahu gak? kamu tuh udah dicap lakor sama warga sini. Ibu malu, Laras, ibu malu. Seharusnya kamu mikir kalau Pak Hendra itu udah punya istri.
9: Bu, kan Laras gak ada apa-apa sama Pak Hendra. Kenapa sih, Bu? Ibu tuh lebih percaya sama orang lain terus.
8: Ibu kan kemarin sudah ngelarang kamu jadi sinden. Kenapa kamu gak mau nurut sama ibu, Laras? Jadinya banyak kan yang fitnah kamu.
9: Kenapa sih, Bu? Ibu tuh selalu nyalain aku. Ibu harusnya dukung aku. Ibu gak pernah ngertiin aku.
7: Ya, kalah. Udahlah, ganti yang lain aja.
5: Stop. Itu bukannya si Laras ya?
6: Mana? Masa sih itu Laras?
5: Coba deh perhatiin.
7: Weh, iya. Itu Laras itu kok bisa masuk TV ya?
5: Oh, itu dia lagi nyinden. Ternyata suaranya bagus ya.
7: Weh, iya ya Pak. Bagus suaranya kalau nyinden. Larasnya cantik juga sih.
5: Pak Udin, ingat istrimu, anakmu udah 5, Pak.
10: Ada apa ini ya, Pak? Kok rame-rame?
5: Ini lho, Pak. Si Laras masuk TV.
7: Masa sih, Pak?
5: Loh, gimana sih, Pak? Masa Bapak nggak tahu? Bukannya Bapak deket sama Laras?
7: Deket gimana, Pak Parjo?
5: Loh, kemarin kan Bapak nganter Laras.
7: Wah, ini kayaknya Pak Parjo yang salah paham. Saya itu nggak ada hubungan apa-apa sama Laras. Kemarin itu cuma nganterin aja kok, Pak Parjo. Kebetulan kan si Laras itu ngisi acara di perusahaan saya. Jadi yo, saya tawarin pulang bareng karena udah malam dan ditambah lagi ada hujan, Pak Parjo.
6: Wah, Pak Parjo ini gimana sih? Kita kan jadi seujon sama Laras.
10: Ya, parah Pak Parjo.
7: Astagfirullah, Pak Parjo. Makanya Pak, jangan suka menyimpulkan sesuatu yang belum tentu.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali saya Dini Oktariani kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Ngobras, ya, ngobrol bareng komunitas. Dan di sini adalah sebuah ruang inspiratif yang menghadirkan berbagai komunitas dengan aktivitas dan juga kontribusi positif bagi masyarakat. Malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, ya, sekaligus penting bagi tumbuh kembang anak, yaitu membangun karakter anak lewat dongeng, ya. Jadi memang di tengah derasnya arus teknologi, terus juga dengan adanya gawai yang semakin akrab dengan kehidupan anak-anak, dongeng ternyata masih memiliki peran besar dalam menanamkan nilai-nilai moral, selanjutnya juga membangun empati, meningkatkan imajinasi anak, sampai dengan memperkuat hubungan antara anak dan juga orang tuanya. Jadi untuk membahas hal tersebut lebih jauh, pendengar, telah hadir bersama kita di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru dari Kampung Dongeng Pekanbaru, ya. Kita sapa terlebih dahulu pendengar, sudah hadir Kak Sylvia Yuliani selaku Wakil Ketua Kampung Dongeng Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat malam Kakak.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Gak apa-apa ya disapa Kakak ya.
1: Boleh, kan kalau pendongeng itu sebutannya Kakak ya.
0: Oh, lebih Kakak ya.
1: Supaya chemistry-nya dapat ke adik-adik. Oh, okay.
0: Berarti gak salah ya dipanggil Kakak ya. Dan juga sudah ada Kak Nia Kurnia selaku Bendahara dari Kampung Dongeng Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat malam Kakak.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Apa kabar Kakak?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Biarpun malam, tapi semangatnya masih luar biasa sekali ya.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi beberapa menit ke depan pendengar hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita pastinya akan mengupas bagaimana dongeng dapat menjadi sarana pendidikan karakter yang efektif bagi anak-anak, ya, sekaligus mengenal lebih dekat aktivitas dan gerakan yang dilakukan oleh Kampung Dongeng Pekanbaru. Mumpung lagi momennya liburan juga, ya, siapa tahu adik-adik di rumah atau orang tua di rumah sana bingung, aduh anak-anak liburan mau ngapain ya? Nah, siapa tahu ada program ataupun juga kegiatan dari Kampung Dongeng Pekanbaru yang mungkin bisa diikuti oleh anak-anak, bapak dan ibu di rumah, ya. Jadi untuk Anda yang ingin berpartisipasi, pendengar nanti dapat bergabung bersama kami di 0761 25 triple 1, ataupun juga pesan singkat WhatsApp kami di 0811 7673 991. Tapi mungkin sebagai awal, ya, pasti ada awal terlebih dahulu, ya. Jadi apa sebenarnya mungkin yang melatar belakangi berdirinya Kampung Dongeng Pekanbaru ini, sudah adanya sejak tahun berapa? Sudah sejak kapan? Mungkin boleh sama siapa dulu nih?
2: Sama Kak Wakil.
0: Kak Sylvia atau Kak Nia dulu,
2: betul
0: nih?
2: Betul, sama Kak Sylvia sepertinya ini.
0: Oke, silakan Kak Sylvia.
1: Baik, jadi kita kalau Kampung Dongeng ini sebenarnya sudah ada di seluruh Indonesia, ya. Jadi kalau untuk pusatnya itu kita ada di Tangsel. Nah, itu berdirinya kalau di pusat dari 1999.
0: Wah, udah lama ya, juga.
1: Itu foundernya adalah Kak Awam Prakoso, gitu. Nah, beliau turun ke daerah-daerah, gitu kan. Kemudian ngajak-ngajak nih anak-anak mulai bercerita di sana, gitu kan, untuk masukkan nilai-nilai, nah, karakter kepada anak. Nah, berkembang, kemudian banyak peminat, sampai akhirnya sampailah di Pekanbaru pada tahun 2018. Nah, gitu. Nah, itu setahun sebelum COVID, ya, gitu kan. Setahun sebelum COVID kita. Nah, kita dari 2018 untuk Kampung Dongeng Pekanbaru, itu kita diketuai oleh Kak Mami, gitu. Nah, jadi dari tahun 2018 kita ikut bergabung. Banyak sebenarnya kegiatan kita juga. Jadi tujuannya kenapa kita ada Kampung Dongeng itu sendiri, karena memang kita adalah komunitas yang bergerak di bidang literasi. Gitu. Nah, selain bidang literasi, itu kita juga untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak. Nah, kenapa jadi nilai-nilai karakter kepada anak? Karena kan anak-anak ini biasanya ini, ya, kalau kita langsung sampaikan apa nasehat gitu ya, atau semacam langsung ceramah gitu ya, mungkin ya betul-betul. Itu mungkin kan anak-anak langsung ih apa sih gitu loh ya, bosan gitu mungkin gitu mereka lebih baik cari hiburan yang lebih asik gitu. Makanya dengan adanya kita dongeng tadi ada pesan cerita yang kita sampaikan. Nah pesan cerita itulah nantinya menumbuhkan karakter-karakter baik anak tadi.
0: Berarti mengarahkan anak tapi dengan cara yang berbeda, cara yang lebih fun, mungkin yang lebih mudah diterima oleh si anak tadi.
1: Nah
0: gitu,
1: benar
0: ya.
1: Ada pesannya di dalam gitu.
0: Tapi kalau kita bicara mungkin soal kondisi budaya mendongeng di masyarakat saat ini, gimana nih lihatnya saat ini? Mungkin dari Kak Silvi dan juga Kak Nia, bagaimana kalau kita lihat saat ini antusias anak gitu dengan dongeng gitu?
2: Sebenarnya kalau dari untuk antusiasnya itu ketika kita bercerita dengan gaya-gaya yang sangat luar biasa dari orang tua, itu punya trik-trik sebenarnya. Dan itu akhirnya anak-anak akan langsung menuju fokus ke cerita tersebut. Tapi kalau misalnya hanya sebatas cerita biasa, datar dan lain sebagainya, akhirnya membosankan. Nah karena itu kenapa mendongeng di kampung dongeng itu banyak kreativitasnya. Yang pertama tentu ada vokalnya dengan trik-trik nada, kemudian bagaimana cara suara kucing, suara harimau itu berbeda, kemudian raksasa, dan itu memang mimik-mimiknya itu dilakukan dan akhirnya terpesona dengan ceritanya. Nah dari situlah imajinasi mereka ngikut, nasihat masuk, dan akhirnya alam bawah sadar anak-anak itu termasuk, masuklah nilai-nilai karakter tadi, jujur, tanggung jawab, kemudian percaya diri. Dari cerita-cerita di situlah anak-anak akhirnya terpesona. Nah karena itu orang tua juga harus belajar nih mendongeng dengan trik-trik yang menyenangkan. Ada suara-suara yang tentunya berbagai macam suara.
0: Oke baik, tapi kalau mungkin dari segmentasi usianya, sebenarnya kampung dongeng itu punya target anaknya dari usia berapa sampai berapa nggak sih? Ada batasan usianya nggak sih yang mungkin si anak ini akan bisa lebih menerima gitu dengan cara masukannya dengan cara mendongeng, lebih paham gitu apa yang akan disampaikan lewat dongeng ini gitu. Ada batasan usia nggak sih sebenarnya Kak?
1: Kalau dari segi batasan usia itu, kalau anak yang dia sudah masa golden age mungkin ya. Jadi itu kita pernah turun itu di, kan kita turunnya sekarang di sekolah-sekolah.
0: Kemudian sekolah langsung ya.
1: Sekolah langsung. Jadi ke TK gitu, ke PAUD gitu kan. Nah, SD. Itu usia 3 tahun itu sudah bisa. Okay. Kita masuk. Nah, apalagi yang kalau pendengar ini juga termasuk guru ya, gitu ya. Apalagi guru PAUD gitu ya. Nah, kalau di anak TK itu kan kita nggak bisa langsung ngomong, oh jangan dipegang. Nah, kalau dipegang nanti tangannya bisa luka. Nah, tapi kan kita dengan cara, nah itu adalah suatu benda yang ini kita lakukan. Nah, langsung praktek langsung tadi. Nah, itu makanya kenapa dengan dongeng tadi kita sampaikan anak di usia 3 tahun tuh kan imajinasinya masih berkembang banget. Nah, kita sambut tuh imajinasi tadi, masukkan ceritanya, mereka nangkap ada tindakan apa yang akhirnya bisa mereka dapatkan baik atau buruknya tadi.
2: Iya betul sekali.
1: Gitu. Selain TK kami juga ada SD, bahkan SMP gitu ya. Iya benar banget.
2: Betul.
1: SMP pernah, SMA itu bisa ya kita kemarin ya, bisa juga ada masuk. Cuman mungkin lebih kepada metode penyampaiannya
2: betul.
1: Saja.
2: Beda mungkin konsep dengan TK, SD dan
1: nah,
2: SMP.
1: Nah, benar.
0: Berarti tidak terbatas ya sebenarnya ya. Tapi memang mungkin yang usia golden age tadi memang mungkin lebih mudah untuk kita arahkan.
1: Masa-masa paling mudah untuk
0: masa-masa
1: kita sampaikan.
0: Paling mudah.
2: Malah kami ada di Pekan Ceria itu, kami ada sampai nenek-nenek. Iya kan betul. Jadi kami dari anak TK sampai nenek-nenek, kakek-kakek itu betul-betul ngikutin. Dan wow, mereka malah lebih tertarik ya.
1: Benar-benar.
2: Luar biasa tertawanya dan lain sebagainya. Memang iya. Kami sampai nenek-nenek
1: jadi kayak lintas generasi.
2: Iya betul, lintas generasi ya.
0: Wow, berarti ini skillnya level up nih ya. Bisa mendongeng gitu ya buat semua segmentasi usia, bahkan sampai orang tua pun bisa menerima dongeng ini gitu ya.
1: Benar.
0: Oke, tapi kalau kita bicara mungkin dari sisi anggota Kampung Dongeng Pekanbaru sendiri, total sekarang ada berapa anggota saat ini?
1: Kalau untuk Riau khususnya Pekanbaru itu kita ada 4 pendongeng ya Kak Nia.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, ada Kak Mami.
1: Ada Kak Mami, ada saya Kak Silvi, ada Kak Nia, ada Kak Risa. Jadi kami perempuan semua di sini gitu kan.
3: Kami butuh ya. Butuh enggak sih laki-laki?
1: Nah, butuh dong, apalagi kalau untuk angkat-angkat barang.
3: Betul.
1: Nah, kalau untuk di Perawang kita ada juga. Di situ ada Kak Jo. Nah, Sia ya itu ya, jadinya Kak Jo dan Kak Rida. Untuk Dumai kita ada juga. Kemudian Pelalawan ya, ada juga ya, gitu. Tapi kalau khususnya Pekanbaru kita empat.
2: Empat kami.
1: Ada juga Pendongeng Cilik ya.
2: Ada namanya Kak Nesa.
1: Kalau ada nih Kak, mau nih adik-adik nih yang mau gabung kayak tadi gitu kan, boleh nih kita gabung join. Nanti ada event apa kita bisa tuh kita berdayakan kemampuan-kemampuannya.
0: Tapi ada yang pernah belajar ini nggak sih, minta diajarin? Oh, mau diajarin dong cara mendongeng gitu.
1: Banyak.
2: Ada pelatihan-pelatihan.
1: Benar banget. Ada yang privat gitu kan. Iya.
0: Oke, wah, luar biasa seru ya. Berarti ini enggak cuman satu arah tapi akhirnya jadi dua arah ya. Karena saling berkontribusi gitu, ada timbal baliknya. Bahkan ketika proses mendongeng terjadi ya, ada antusiasme dari si anak gitu ya, dan mungkin anaknya banyak yang saya ingin bisa mendongeng juga nantinya, seperti itu.
1: Muncul rasa untuk kayaknya aku bisa deh gitu rasanya.
2: Malah banyak banget sekarang ini karena kita sering masuk ke SD-SD, TK-TK, malah mereka cita-citanya jadi pendongeng.
0: Siap-siap digeser ya Kak.
2: Ada generasi selanjutnya.
0: Ada generasi selanjutnya. Tapi kalau kita bicara mungkin dari sisi psikologi si anak gitu ya Kak ya. Kenapa si anak lebih mudah menerima pesan atau lebih mudah menerima informasi itu melalui cerita dibandingkan dengan nasehat langsung, yang langsung kayak tadi disuruh misalnya kamu diam ya gitu, nggak bisa seperti itu. Tapi kalau ketika kita langsung masukkan dengan cerita gitu, mereka lebih bisa menerima gitu. Itu ada alasan psikologisnya sendiri gak sih, atau gimana penjelasannya?
1: Oke,
2: mungkin dari ini dulu yang tadi, yang apa namanya, ketika kita di alam bawah sadar, anak-anak di alam bawah sadar itu ketika mereka dikasih informasinya dengan cerita yang menyenangkan, itu masuk karakter-karakter yang tadi jujur, tanggung jawab, percaya diri, ataupun nanti ada karakter yang tidak baiknya, dan itu akhirnya masuk. Nanti si anak ini akan menyampaikan, aku akan seperti si B karena dia anak jujur. Aku gak seperti si B karena dia ternyata tidak sayang sama teman. Nah, itu masuk ke dalam, karena tipe-tipe apa namanya anak ada visual, auditory, dan kinestetik. Jadi semuanya masuk. Ketika dia, walaupun dia berjalan-jalan lari-lari, tapi ketika kita menceritakan sesuatu yang menyenangkan, tetap masuk dia, tetap masuk. Kemudian kinestetik yang berlari luar biasanya, tapi ketika kita menceritakan sesuatu, apalagi dengan kampung dongeng ini ada namanya trik, ada bonekanya, kemudian ada panggung boneka, kemudian ada trik boneka jari dan lain sebagainya, ada wayang. Mungkin itulah trik-trik untuk anak-anak agar sampai ceritanya kepada Ananda semuanya. Mungkin tambahan dari Kak Silvi?
1: Iya, jadi selain kita yang disampaikan Kak Nia tadi, jadi kan anak-anak itu suka dengan hal-hal yang lucu, yang seru ya,
2: betul,
1: gitu ya.
2: Seru.
1: Apalagi gimana sih caranya supaya di era gadget gitu misalnya kan, dongeng ini tetap bisa menjadi hiburan yang menarik bagi anak. Nah, jadi kita itu memang bukan hanya sekedar bercerita saja, tapi memang harus bisa berekspresi.
2: Benar sekali. Gitu.
1: Kita bicara dengan teman aja, kalau teman kita flat wajahnya, ya baik. Oke, gitu mungkin ya, rasanya kayak gak menarik gitu ya. Jadi kalau misalnya sama anak itu kan, wah, jadi, nah gitu kan. Jadi ada ekspresi, ada suara tokoh yang kita keluarkan. Untuk mereka itu, wah ternyata seru ya. Ada alur cerita yang menarik. Nah, itu yang membuat anak di menit pertama itu tertarik. Gitu.
0: Wah, ternyata harus banyak dipelajari ya. Kalau urusan anak-anak gak bisa semudah membalikan telapak tangan ya. Jadi untuk bisa bersatu dengan emosi si anak tadi, ada skill tersendiri memang harus kita kuasai juga, baik itu dari orang tua ataupun juga mungkin pendampingnya dari guru dan juga lingkungan sosial lainnya. Baik, pendengar Kak Silvi dan Kak Nia, kita ajak pendengar untuk dapat bergabung pada program Ngobras di line telepon di 0761-25111 ataupun di 0761-24595. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Pak Muiz.
0: Pak Muiz?
4: Iya.
0: Di mana Pak Muiz?
4: Iya, saya di Siak.
0: Di Siak.
1: Oh, Siak.
2: Luar biasa jauh. Iya,
4: saya ini menarik sekali ceritanya Kampung Dongeng ini.
0: Iya.
4: Tapi saya mau ingin nanya, bagaimana Bu caranya anak-anak itu membagi waktunya dengan acara Kampung Dongeng ini dengan sekolahnya ya?
0: Iya.
4: Ya itu saja saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Mui sudah bergabung. Tapi benar ya, memang Kampung Dongeng ini masuknya kan ke sekolah-sekolah gitu ya. Itu
2: betul.
0: Pada jam pelajaran atau ada waktu yang disediakan khusus untuk masuk ke sekolah? Misalnya mungkin di jam tambahan atau mungkin di jam ekskul sekolah atau seperti apa kegiatannya bisa bergabung dengan sekolah dari Kampung Dongeng ini?
2: Mungkin yang pertama itu kalau misalnya di hari-hari besar, contohnya misalnya kalau biasanya kami diundang itu ada Maulid Nabi, Isra Mi'raj, kemudian tahun baru Hijriah ini yang sekarang ini juga sedang banyak event, itu biasanya kami diundang di hari-hari besar seperti itu. Dan kemudian ada misalnya tarhib Ramadan dan lain sebagainya. Tapi kalau di apa namanya yang besarnya biasanya di event hari Sabtu. Hari Sabtu itu biasanya mungkin di jam-jam memang khusus untuk pembelajaran ekstrakurikuler yang di luar jam pembelajaran. Jadi memang itu masuk ke ranah ketika kita Kampung Dongeng itu diundang di situ. Masuklah materi-materi yang disampaikan, misalnya kalau misalnya di sekarang tahun baru Hijriah, maka kita masuk ceritanya khusus tahun baru Hijriah. Tapi memang konsepnya adalah konsep anak-anak. Jadi masuk dan mereka akan mengenal tahun baru Hijriah dengan senang, bahagia. Bukan hanya sekedar cerita yang flat aja gitu, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Kak Silvi? Okay.
0: Mungkin sebelum tambahan kita terima telepon terlebih
2: dahulu. Boleh.
0: 0761251.
2: Banyak ya ternyata. Okay.
0: Sepertinya terputus ya. Boleh dicoba lagi pendengar di 0761251. Halo, selamat malam. Halo.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Kak Dini.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, gimana kabar ini ibu-ibu ini?
2: Alhamdulillah. Luar biasa. Bahagia.
5: Tambah semangat aku dengar ibu-ibu ngomong di udara ini.
0: Iya. Dengan siapa
5: terutama
0: di mana?
5: Terutama ini Kak Dini ini makin menggoda aja nih.
0: Aduh, makin menggoda gimana itu. Nanti kita jadi mendongeng bertiga di sini ya.
5: Iya, aku tuh dari tadi denger ini mau gabung tapi ragu-ragu gitu kan. Apa ini? Iya. Gabung ini.
0: Iya, silakan Bang Adi, apa yang ingin disampaikan?
5: Buat ibu-ibu ya yang semoga menjalankan apanya pekerjaannya lancar selalu.
2: Amin.
5: Doakan itu buat semangat itu terus ya, selalu beraktivitas semangat gitu.
2: Semangat.
5: Ya, itu aja ibu-ibu ya, semangat selalu. Semoga sehat selalu di sana ya.
1: Amin. Doa yang sama untuk Bapak juga.
5: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ternyata menyemangati kita kasih. Semangat gitu ya.
0: Menjadi penyemangat ya. Iya, ada betul. Bang Adi di Segunggung.
2: Terima kasih semangatnya.
0: Berarti memang Kampung Dongeng tidak akan mempengaruhi jam pendidikan formal si anak ya, tapi memang spesial diundang pada event atau kegiatan tertentu,
2: iya,
0: ataupun juga mungkin memang dari pihak sekolah yang ingin menyediakan waktu khusus untuk mengundang Kampung Dongeng seperti itu.
1: Iya, betul.
0: Oke, wah keren sekali pendengari ya. Seru sekali pasti kegiatannya ya, dan mungkin gak selalu mulus ya untuk bisa mendongeng dengan anak-anak gitu ya. Pengalaman
2: banyak,
0: ceritanya
2: benar-benar
0: pasti luar biasa seru. Tapi mungkin kita jeda sejenak sebelum kita lanjutkan kembali. Nanti kita akan kembali di sesi selanjutnya pendengar, Kak Silvi dan juga Kak Nia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di RRI.co.id.
8: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
9: Naisha dapat juara satu lagi loh.
10: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
11: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
10: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
11: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
10: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
9: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
10: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Maisi dalam program Ngobras, ya, ngobrol bareng komunitas, dan kali ini kita bersama dengan Kampung Dongeng Pekanbaru, ya. Dan untuk Anda juga yang ingin menyaksikannya langsung, Anda dapat menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube RRI Pekanbaru. Dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami pendengar, Anda dapat bergabung melalui line telepon di 0761 25 triple 1, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 7673 991. Kita masih barengan sama Kak Silvi, sama Kak Nia juga dari Kampung Dongeng Pekanbaru. Tadi ceritanya luar biasa seru, ya, sebenarnya perjalanannya, dan mereka 4 orang gitu. Saya sempat berpikir ini adalah komunitas yang besar gitu, ya. Ada ada ketua, ada wakil ketua, ada bendaharanya. Oh, berarti ini punya anggota nih,
1: yeah.
0: Atau mungkin punya, ada seksi acaranya nih, yeah. Ada seksi ininya,
2: seksi
0: nih
2: acara
0: gitu, ya,
2: ketuanya.
0: Tapi ternyata mereka hanya berempat, dan semuanya udah di sana, meliputi pekerjaannya udah sama-sama semua, ya. Dan luar biasa juga sebenarnya, dari 2018 sampai 2026 sekarang. Ini, yeah, waktu yang lama, ya, walaupun Kak Silvi sama Kania juga bukan yang bergabung dari awal, ya, tapi bertahan hingga saat ini, dan mudah-mudahan kedepannya juga akan bertahan, ya,
1: ya, amin.
0: Dan terus makin banyak anggota dari Kampung Dongeng Pekanbaru. Siapa tahu Anda juga tertarik, ya, ingin mencoba pengalaman baru, ya, mencoba mendongeng, ya, mungkin bisa bergabung dengan Kampung Dongeng Pekanbaru, karena tidak hanya untuk anak-anak, ya, tapi ternyata ada privilege-nya, ada keuntungannya sendiri buat anggotanya gitu, ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang tingkat nasional juga, ya, yang pasti ini akan menambah pengalaman Anda pendengar. Tapi mungkin saya ingin bertanya Kak Silvi, Kania, bagaimana kita bisa memilih cerita yang sesuai dengan usia anak, karena segmentasinya juga beda-beda, ya. Nah, ini gimana nih untuk pemilihan ceritanya? Bahkan tadi sampai ada yang orang tua. Orang tua gak mungkin kita ceritain cerita anak-anak lagi, kan,
1: iya,
0: ya.
1: Nah, iya.
0: Ini untuk pemilihannya seperti apa? Dan mungkin ada tips gak sih, Kak, gimana caranya buat apa, ya, membuat kegiatan mendongeng, ya. Mungkin ada yang orang tuanya pingin bacain buku cerita buat anak di rumah gitu. Gimana biar mendongeng ini jadi pengalaman yang menyenangkan untuk si anak gitu. Ada skill khusus gak sih yang harus dipelajari, yang diketahui orang tua juga, biar anak-anaknya lebih menerima dengan cerita ini gitu. Karena banyak cerita yang mungkin memang punya pesan moral sendiri gitu.
1: Iya, betul.
2: Betul.
0: Kak Silvi kan, ya?
2: Boleh, Kak Silvi.
1: Nah, jadi kalau kita ini sebenarnya untuk anak itu memang harus tahu dulu, ya, mereka ini kebutuhannya apa, gitu kan. Kemudian gak mungkin kita ceritakan tentang ruang lingkup lebih besar, sedangkan usianya itu masih usia dini, gitu. Nah, kalau untuk anak usia 3 tahun atau TK 4-5 tahun, itu biasanya kita cari cerita itu yang memang lebih dekat kepada kehidupan mereka sehari-hari. Gitu. Nah, misalnya kita ingin nanamkan nilai apa? Misalnya kita ingin nanamkan nilai kejujuran di sana. Nah, jadi dengan nilai kejujuran tadi, kan itu memang yang sehari-hari akan mereka jumpain dengan teman-temannya. Nah, kita masukkan cerita tadi, anaknya dengan alur cerita yang menarik ke anak, dengan tokohnya, gitu kan. Jadi ada misalnya contohnya, pada suatu hari ada seekor kelinci yang akan pergi sekolah. Nah, jadi kan ini imajinasi, ya. Nah, untuk anak usia dini tadi. Nah, ketika kita sudah masuk ke alur cerita, nanti ada tokoh lagi di sana. Jadi kita itu ingin ngasih nilai kejujuran ke anak. Kelinci ini bertemu dengan temannya. Nah, ternyata temannya kelihatan kesulitan untuk membawa barangnya tadi. Tapi kelinci ini merasa dia harus segera. Nah, jadi kan anak itu jalan terus ceritanya, sampai akhirnya kayak mana ekspresi wajahnya, gimana ceritanya tadi itu, sampai anaknya, oh ternyata kalau aku berbuat seperti ini, aku anak baik. Oh, kalau aku seperti ini berarti kan gak baik. Jadi akhirnya nanti di akhir cerita itu kita bukan menyampaikan jadi kesimpulannya gimana, tidak. Jadi kita langsung nyampe, nah adik-adik, siapa yang mau jadi seperti kelinci? Adik-adik, siapa yang mau jadi anak yang baik? gitu. Karena kalau misalnya kita jadi kesimpulan cerita itu beda lagi nanti. Nah itu untuk yang anak usia dini tadi. Jadi kita untuk ngasah nalarnya mereka tadi. Jadi mereka paham dengan alurnya tadi, itulah untuk meningkatkan yang pertama konsentrasi dari dongeng. Sampai nanti usia SD gitu kan. Kalau anak SD itu mereka kan gak mungkin lagi ceritanya yang kayak terlalu menghalu-halu kemana gitu kan. Nah mereka lebih kepada konkretnya tadi. Nah sesama teman, apalagi sekarang kan sedang digalakkan anti bullying gitu misalnya kan. Nah ketika nanti teman nih, teman-teman kalau kita di sekolah ada temannya, kita ajak lagi, tokohnya siapa lagi. Jadi pendekatan langsung ke mereka dalam sehari-harinya tadi. Gitu. Nah kalau untuk tingkat SMP itu kita beda lagi, kita tidak langsung samakan ceritanya, tapi lebih kepada coba yuk kita ini kan, yuk kita bayangkan yuk gitu. Jadi kita ajak mereka itu ikut turun langsung dalam, oh ternyata seperti ini ya gitu. Jadi lebih banyak ke tanya jawab gitu. Nah itu jadi apalagi sampai ke nenek-nenek gitu ya atau ke kakek-kakek. Nah kalau itu biasanya mereka segmennya lebih kepada hiburan jatuhnya
2: kalau
1: sama nenek-nenek, karena kan mereka itu seperti yang butuh nanti gimana suasananya. Oh ternyata kayak kan nggak mungkin kita yang masih usia segini nasehatin nenek-nenek gitu ya. Nah itu jadi bukan seperti itu lagi, jadi kita sesuaikan aja. Gitu.
0: Tapi ada nggak sih cerita dongeng yang mungkin on the spot gitu diciptakan atau udah prepare sebelumnya gitu?
1: Oh ada. Ada, memang ada.
2: Pasti. Iya.
1: Apalagi kalau misalnya kami pendongeng 4 orang ini tiba-tiba ada kondisi tertentu nggak bisa datang untuk ngisi itu, turun gantikan aku gitu misalnya kan.
2: Temanya apa? Apa itu? Oh langsung ya.
1: Nah itu langsung harus dalam keadaan perjalanan cari cerita gitu kan. Karena memang waktu kita pelatihan atau kita ngikutin kemah dongeng sebelum kita turun ya, kita ada kemah dongeng namanya. Nah sebelum kita kemah dongeng itu, saat kemah dongeng itu kita dikasih bagaimana cara membuat konsep cerita yang menarik, gimana kita bisa membuat anak itu memperhatikan kita, gimana supaya pesan cerita kita juga tersampaikan. Masuk. Gitu. Okay.
0: Wah, keren sekali, seru. Tapi ada ini gak sih Kak Sylvie Kania, ada cerita pengalaman yang paling berkesan gak sih selama menjadi pendongeng gitu? Entah mungkin itu yang menyenangkan atau justru malahan yang bikin apa ya, bikin kalut, bikin stres sendiri gitu, pernah ngalamin itu gak sih? Mungkin versi dari Kak Sylvie, dari versi Kak Nia masing-masing.
2: Oh, mungkin ini dulu ya, kalau pengalamannya sangat luar biasa karena setiap masuk ke SD, ke TK ataupun di berbagai sekolah itu semuanya itu kalau pulang itu maunya terus aja, Kak nanti kesini lagi ya Kak, Kak nanti kesini lagi ya Kak, Kak nanti ada event kesini lagi ya. Itu yang sangat berkesan bagi kami. Kemudian yang kedua, kalau ada yang kesulitan itu, kami kalau misalnya ada 500 orang kalau atau 1000 atau 500-an siswa, itu kesulitannya ketika mereka harus fokus ke kita. Nah ice breaking yang harus kita buat itu memang harus memfokuskan ke anak-anak kemudian ke kita langsung. Jadi memang harus ada ice breaking yang kita harus terus berlatih agar mereka lebih fokus ke kita. Kemudian yang kedua, ceritanya juga harus masuk kepada anak-anak yang ketika 500 orang itu tiba-tiba panas. Nah ini dia yang bagaimana caranya walaupun panas tetap anak-anak itu fokus pada cerita kita dan masuk ke karakter, dan kemudian ada nilai-nilai yang masuk dan akhirnya mereka menerima nilai tersebut. Mungkin ada tambahan dari Kak Sylvie?
1: Iya, kalau saya itu yang pernah berkesan banget itu, waktu itu kita pernah ini ya, ke sekolah itu ya, pas cuaca ternyata hujan.
2: Iya. Gitu kan. Banjir.
1: Banjir. Jadi di sekolah itu banjir, sedangkan kita kan prepare nih. Jadi kita tahu nih, hari ini kita turun di SD itu misalnya. Di SD itu ada sekitar 600 lebih siswa.
0: Ini gitu masih kan di Pekanbaru ya?
1: Pekanbaru
2: masih. Masih keliling.
1: Nah, 600 siswa itu kita akhirnya sekolah itu, kan sekolah ini beda-beda ya, ada yang halamannya luas gitu kan, kemudian ada juga yang dia mungkin punya aula atau dia punya musola atau ruang untuk yang bisa dilepas sekatnya gitu. Nah jadi ada kemarin itu sekolahnya itu dia tidak punya aula, tapi sekatnya bisa dibuka. Nah, tapi untuk menampung itu tadi jadi enggak muat di situ. Ya? Sampai keluar. Nah, sedangkan di situ kita kan inginnya itu anaknya gimana caranya tetap bisa masuk. Sampai kita bagi jadinya mau bagi dua sesi gimana gitu kan. Jadi yaudah kita ini kan aja, nanti kita atur lagi, nunggu hujannya reda. Di baru nanti diberesin lagi, dibentangin lagi gitu. Maksudnya itu faktor cuaca itu memang enggak bisa kita prediksi. Benar, gitu benar, maksudnya kan. Tapi ada juga yang dia memang apa namanya, udah enggak apa-apa, yang ada ini aja kita masukkan gitu misalnya kan. Nanti kalau misalnya ada kita reschedule lagi ya Kak, gitu misalnya. Jadi banyak macam-macam untuk yang itu tadi. Wah.
2: Wow. Itu tantangan-tantangan ya.
0: Berarti ada yang seru, ada yang menjadi tantangan juga, tapi antusiasme anak-anaknya itu masih sangat luar biasa sekali ya, walaupun cuaca yang hujan tadi udah.
2: Iya, betul.
0: Kita nungguin benar, waktu benar, tapi mereka masih tetap okay, nungguin.
1: Nungguin. Ya. Benar, benar. Nah malah ini ya, pernah saya ke daerah, sampai daerah mana itu ya namanya, oh kemarin baru aja saya pulang dari Lipat Kain. Nah jadi di Lipat Kain itu sekolahnya agak masuk ke dalam gitu kan. Nah itu memang untuk mencapainya itu mereka dongeng ini suatu hal yang rasanya itu wow banget gitu. Jadi kita dari Pekanbaru datang ke sana gitu kan, antusiasnya itu luar biasa gitu. Jadi mereka itu seperti yang wow gitu kan, oh cerita. Nah saya itu lebih excitednya itu kalau misalnya anak-anak yang di daerah itu pesan cerita itu mereka, saya tanya tuh gitu kan, jadi ada yang bisa nyampaikan lagi dongeng kita gitu kan. Nah akhirnya ada yang maju nyampaikan lagi. Nah berarti kan mereka itu sesenang itu, semasuk itulah kita nyampaikan pesan tadi. Jadi yang anak-anak tadi kalau misalnya mereka cuma sekedar ya gurunya, nah ini tadi untuk guru nih. Jadi guru ini kalau kita mau nyampaikan pesan itu memang sebaiknya bercerita tadi gitu kan. Gimana supaya anaknya juga berminat untuk dengerin tadi gitu.
0: Oke, berarti ngasih tantangan buat si anak dan sekaligus ini ngasah keberanian anaknya buat tampil di depan umum lagi,
1: benar,
0: menceritakan kembali.
1: Nah benar, gitu ya. Kita ngelihat, paham nggak?
2: Bakat-bakatnya juga banyak jadinya.
1: Iya,
2: bakat
1: benar.
2: Pendongeng.
1: Bakat pendongeng akhirnya muncul. Benar.
0: Sambil mencari calon-calon ini ya. Tapi mungkin sebelum kebersamaan kita berakhir di kesempatan malam hari ini Kak, mungkin ada di luar sana ya, ada entah itu adik-adik atau mungkin juga ada kakak-kakak lainnya ya, mungkin yang ingin menjadi pendongeng ataupun juga mungkin bergabung bersama dengan Kampung Dongeng Pekanbaru. Nah ini gimana sih buat bisa join gitu ya, proses ataupun juga tahapannya apa aja sih gitu sebelum bisa masuk ke Kampung Dongeng Pekanbaru?
2: Oke, yang pertama nih buat adik-adik dan teman-teman guru, jika mau bergabung dengan Kampung Dongeng Pekanbaru, maka ikuti Pekan Ceria. Setiap bulan kami ada Pekan Ceria, datang langsung di Pekan Ceria, kemudian melihat, ikuti game-game serunya, kemudian jadi relawan kami dan lain sebagainya, baru nanti kita akan masuk ke anggotaan anggota Kampung Dongeng Pekanbaru. Nah itu kalau bisa memang setiap bulan bisa gabung di Pekan Ceria. Insya Allah ada kapan ya, karena kami nanti ada gabung dengan mahasiswa ya.
1: Iya, mahasiswa KKN di Tapung ya.
2: Iya.
1: Ngajak kolaborasi.
2: Ya. Iya, kami kolaborasi di Tapung nanti di bulan apa nanti ada.
0: Nah, nanti. Untuk informasinya bisa diaksesnya di mana nih biar tahu Pekan Cerianya di mana gitu, kegiatan berikutnya apa gitu.
1: Boleh di IG kita ada itu Kampung Dongeng titik Pekanbaru. Nah, itu di sana banyak semua kegiatan-kegiatan kita upload di sana. Nah jadi adik-adik, teman-teman, kakak-kakak semua yang mau ngelihat kegiatan kita boleh kunjungin IG kita, atau nanti bisa juga menghubungi nomor admin kami di 08 bentar ya,
0: cek handphone dulu ya.
1: Lupa
0: karena ini ntar salah sambung nanti. Benar. Karena ini luar biasa sekali informasinya, mungkin buat Anda pendengar yang memang tertarik dengan dunia mendongeng ya, ingin membiasakan mulai bercerita dengan anak ya, mungkin bisa belajar bersama dengan teman-teman dari Kampung Dongeng.
2: Boleh juga follow juga kami Kampung Dongeng Pekan Baru. Ada Kak Mami juga boleh di follow. Kemudian Kak Awam Kampung Dongeng Indonesia boleh, silakan.
1: Iya. Nah, jadi kalau untuk nomor kontak kita itu ada 0812-7680-2007. Di 0812-7680-2007. Nah, jadi nanti kalau misalnya atau mau langsung ke basecamp kita.
0: Oh, ada basecamp.
2: Ada dong.
0: Di mana basecampnya?
1: Basecamp kita itu di Jalan Kartama Marpoyan Damai.
2: Okay. Nah, walaupun berempat kami ada base camp.
1: Ada. Sebenarnya Kak Dini, kita itu banyak yang berminat ya.
0: Okay.
1: Aku mau ikut gabung, aku iya, mau gitu ya. Cuman kami itu awalnya dari relawan dulu namanya.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kita ingin melihat kesungguhannya.
0: Okay,
1: kemudian bener. Ingin melihat nih antusiasnya gitu. Jadi kalau misalnya yang mau pasti banyak yang mau ya.
0: Iya,
1: tapi untuk dia nanti kegiatan kita besok dia ada, besok lagi nggak ada, gitu misalnya kan.
0: Sekali.
1: Nah itu kan jadi kayaknya maju mundur gitu.
0: Bener,
1: jadi
0: bener,
1: kita
0: bener.
1: Ada tahapan tadi. Bener. Mulai dari oke okay, mau ikut dah, boleh ikut. Nah lihat dulu, ikutin dulu kegiatan kita sampai akhirnya nanti masuk ke relawan.
0: Bener.
1: Nah jadi keanggotaan tadi. Makanya untuk kami itu memang selektif ya. Makanya sampai sekarang itu hanya ada
2: berempat.
1: Empat yang tadi gitu. Nah jadi memang kalau cuman masih coba-coba gak apa-apa. Yang
2: iya,
1: penting
2: silakan.
1: Kan tetap ada semangat itu tetap kembali gitu kan. Nah ya karena kadang berguguran di tengah jalan.

0: Gak jadilah bunuh, ya, menghindari
1: memang berat sih ya, mungkin ya. Berat ya? Tegang apa berat ya? Bercerita.
2: Itu niatnya mungkin ya, masih maju mundur gitu okay. Ya.
0: Tapi gak apa-apa ya, buat lihat-lihat dulu, ikut-ikut datang dulu, nontonin dulu. Gak apa-apa ya, kayak. Jadi gak harus yang bisa, tapi kalau misalnya Anda mungkin punya ketertarikan dengan dunia dongeng, boleh ikutin, lihat dulu Kak Silvi, Kak Nia, gimana mendongengnya mereka di depan anak-anak gitu, ikutin keseruannya dulu aja buat bisa ngerasain vibes dongeng itu seperti apa. Mungkin dongeng zaman dulu beda sama dongeng sekarang ya, karena di tengah dunia digital, betul, terus juga banget adanya gadget, pasti banyak banget tantangan bagi seorang pendongeng untuk bisa menghidupkan cerita dongeng tersebut di tengah pendengarnya gitu.
2: Iya, apalagi untuk orang tua ya, orang tua yang sudah punya anak, apalagi anak yang usia dini atau masa-masa yang berkembang, itu kan memang anak ini tidak bisa langsung kita panggil, kita kasih nasihat. Tapi gimana orang tua pendekatan ke anak tadi, jadi bisa dengan luangkan aja waktu 10 atau 15 menit itu cukup untuk kita saling bercerita gitu. Nah, itulah untuk bonding antara kedekatan orang tua dan anak tadi. Nah, dengan ada waktu luang tadi, itu salah satu pesan cerita atau nasihat yang ingin kita sampaikan itu akan melekat ke anak. Gitu. Jadi kalau misalnya cuma sekedar ceramah, kamu tidak boleh ini gitu ya. Mungkin anak itu kan kayak masuk telinga kanan gitu ya.
0: Anaknya pun langsung ngejudge orang tuanya, ibu jahat gitu, ibu enggak ini gitu ya.
2: Nah, makanya dengan ada dongeng ini sebenarnya termasuk bonding. Bonding untuk mempererat hubungan emosional antara orang tua dan anak juga.
0: Oke, baik. Luar biasa sekali pendengar ya. Berarti juga enggak hanya buat guru aja, tapi orang tua juga bisa ikut sebenarnya untuk tahu gimana biar bisa lebih masuk sama anak-anak, yang lebih bonding sama anak-anak lagi seperti itu.
2: Benar banget.
0: Oke, baik, ya terasa waktu kita sudah hampir di penghujung kebersamaan.
1: Oh iya ya,
0: terima kasih
1: ya
0: buat Kak Silvi, Kak Nia.
1: Sama-sama.
0: Baru yang sudah berbagi inspirasi dan juga pastinya pengalaman tentang bagaimana dongeng bisa menjadi sarana yang efektif pendengar ya, dalam membangun karakter anak ya. Semoga perbincangan kita pada malam hari ini pendengar mengingatkan kita bahwa membentuk generasi yang berkarakter itu gak selalu membutuhkan cara yang rumit ya. Terkadang sebuah cerita yang sederhana yang disampaikan dengan penuh kasih sayang itu bisa meninggalkan pesan yang melekat di sepanjang kehidupan anak. Jadi anak juga bisa lebih menerima dengan baik ya. Sekali lagi terima kasih buat Kak Silvi, Kak Nia.
1: Sama-sama.
0: Dan pendengar, demikian program Ngobras untuk malam hari ini. Dan tetap ikuti siaran RRI Pro 1 Pekanbaru di 99,1 FM. Karena selanjutnya saya masih akan menghadirkan program lainnya di rangkaian Rio Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Demikian program Ngobras, selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali bisa kembali menemani malam Anda dalam perjalanan ya. Atau mungkin malam hari ini saatnya Anda menikmati waktu bersama keluarga. Karena untuk yang punya anak yang duduk di bangku sekolah ya, sepertinya minggu ini sudah memasuki minggu libur sekolah ya. Dan seperti biasanya pendengar, hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya, kita ada di program Ruang Rindu, dan saya akan menghadirkan lagu-lagu pilihan yang menyimpan cerita, kenangan, dan mungkin makna yang pernah singgah dalam perjalanan hidup Anda. Jadi di awal kebersamaan kita pada program Ruang Rindu, kita awali tadi dengan sebuah lagu dari Reza Artamevia yang berjudul Satu Yang Tak Bisa Lepas. Ini adalah sebuah lagu yang berbicara tentang perasaan yang begitu kuat terhadap seseorang, tentang ikatan yang mungkin tidak selalu terlihat tapi selalu terasa ya. Jadi ada sosok mungkin yang nun jauh di sana, jauh dari pandangan, tapi kehadirannya tetap menetap dalam hati dan pikiran Anda. Dan mungkin lagu ini juga mengingatkan kita bahwa dalam hidup itu selalu ada satu hal yang sulit untuk dilepaskan, dan bisa jadi sebuah kenangan atau juga mungkin sebuah harapan atau seseorang yang pernah memberikan warna dalam perjalanan hidup kita. Dan terkadang pendengar, justru hal-hal itulah yang membuat kita belajar tentang arti menghargai kebersamaan pendengar. Baik pendengar, di program Ruang Rindu malam hari ini saya ajak Anda untuk dapat bergabung ya bersama kami pendengar melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Masya Allah, apa kabar cu?
1: Alhamdulillah Kak Dini, Kak Dini sehat ya.
0: Alhamdulillah. Kayaknya setiap saya siaran Ucu Amin, alhamdulillah bisa masuk jadi penelpon pertama terus ya cu?
1: Enggak juga.
0: Enggak juga ya cu?
1: Memang nomor RI Pekanbaru ini beda dengan nomor RI lain Kak Dini.
0: Ah, kenapa tuh cu?
1: Kalau nomor RI lain tuh sedang lagu tuh enggak ada orang nelpon tuh.
0: Oh,
1: tapi nomor Pekanbaru ini sedang nelpon pun nomornya sibuk. Sedang lagu pun nomornya sibuk.
0: Wah, berarti banyak yang nelpon sebenarnya anak cu.
1: Iya, tapi aku sering masuk tuh ke ya maaf lah, di radio seluruh Indonesia kan ada di aplikasi saya nih.
0: Iya.
1: Sampai ke Radio Papua juga.
0: Betul. Cuma
1: waktunya beda. Di Papua tuh jam 10 pagi udah mulai acaranya.
0: Betul-betul.
1: 10.30.
0: Kadang dengar yang Ruang Rindu Nasional ada juga Ucu masuk, enggak?
1: Ada. Sekarang enggak lagi, Kak. Dulu adanya.
0: Kenapa
1: sekarang
0: tuh, Cu?
1: Enggak lagi.
0: Rame kali?
1: Itu udah nunggunya lama. Orang teleponnya di 4-3 biji digantung 2.
0: Betul-betul.
1: Ayo nunggu kayak lama.
0: Iya. Namanya nasional. Jadi, ya kan cu, rebutan.
1: Namanya nasional ya kan.
0: Kalau cuma 2 telepon enggak pula, dia tertampung semua doh.
1: Iya, kecuali nomornya itu 1 tuh misalnya rebutan. Tapi kalau nomor banyak payah kan ini.
0: Payah.
1: Siapa pula miss call nih?
0: Dapat panggilan, cu. Malam ini gimana cu? Nonton bola
1: lagu
0: cu?
1: Apa yang disiapkan Kak Din?
0: Lagu disiapkan belum ada cu.
1: Belum ada ya. Saya mau lagu permintaan saya lah ya.
0: Apa tuh?
1: Judulnya, aduh lupa saya judulnya nih ya.
0: Ayo, penyanyi.
1: Lagu Indonesia tahun berapa nih kata Kak?
0: Tahun bisa 80, 90 masih oke.
1: Apa aja lah Kak, singkong dan keju aja lah Kak.
0: Singkong dan keju.
1: Dari siapa tuh? Aduh mak lupa pula. Ari Wibowo.
0: Ari Wibowo, ya. Oke, kita cari ya cu. Sambil-sambil.
1: Salam pertama untuk kali ini yang lagi siaran ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur murah rezeki. Terus untuk Bang Vincent di Muara Pajar ya. Terus untuk siapa lagi nih Kak?
0: Siapa?
1: Untuk Pak Tonga. Ada Hafiza. Ada Bunda Isal. Ada Bang Al. Terus Pak Iyus. Bunda Sotini. ada Bang Adi Segunggung, ada Bang Rudi Romai, Rudi Panam. Tuh, salam untuk Khadijah Kebun Durian. Senggol-senggol lah, Kucu. Oh iya, okelah kalau gitu. Kalau senggol-senggol lah malah kan. Tuh, untuk semua-semua lah, kayak kau, Mama Pami dan Fika. Serta Selfie di Kampar. Itu aja, Kak, ya.
0: Oke.
1: Ditunggu lagunya.
0: Siap. Makasih,
1: Cuk. Makasih, Kak Dini.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin, pendengar yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini di program Ruang Rindu. Ya, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, ya masih saya terima melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, Ruang Rindu.
0: Ruang
2: Berbagi Rindu Memori Lagu.
0: Ah, tuh dia.
2: Dengan Joini di 13 Kota Kampar nih, Kak Dini.
0: Iya, Cu, Joini. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Lagunya malam ini dari lagu dari siapa lah? Dari
0: siapa?
2: Cinta dan Permata tuh siapa penyanyinya tuh, Kak
0: Cinta
2: Dini?
0: Cinta dan Permata. Coba kita cari dulu ya.
2: Iya.
0: Lagu tahun berapa tuh, Cu?
2: Tahun 90-80 apa tuh?
0: Dan Air Mata.
2: Cinta adalah hiasan hidup semata. Kejujuran, keikhlasan itu yang utama. Apa itu?
0: Coba saya cari
2: Cinta
0: dulu.
2: Cinta Permata, ya. Apa?
0: Cinta Permata. Penyanyinya cewek atau cowok?
2: Cowok.
0: Cowok
2: dari Pambers atau siapa?
0: Pambers, Obi Mesa nggak mungkin lah ya. Apalah aja judulnya ya. Cinta Permata pertama yang ada, kayaknya beda ini.
2: Anak dari siapa aja lah, dari Dewi Yul aja lah.
0: Dewi Yul aja.
2: Kini baru kurasa.
0: Kini baru kurasa. Oke, siap.
2: Salam pertama buat Kak Dini.
0: Terima kasih.
2: Buat Tamara Pertiwi, mana linyarnya?
0: Wah, dia enggak siaran lagi. Cuman bantu sekali-sekali, sudah beda divisi.
2: Salam untuk Pak Tamara, untuk siapa lagi? Untuk Hasna Latifah.
0: Hasna Latifah di Pro 2.
2: Ya, salam Aci Musir, salam untuk Aci Amin Ambo tadi. Mama si Kembar, tapi Kak Bina di Perawang, Mama Fahmi.
0: Oke.
2: Untuk siapa lagi, untuk Oncu DP di Kota Solo sana ya, Sumatera Barat. Pokok untuk semua pendengar ada di Pekanbaru aja lah, Mbak Dini ya.
0: Oke, siap.
2: Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau judul atau penyanyinya agak ragu-ragu, saya juga bingung ya. Tapi nanti kita maksimalkan ya untuk bisa memutarkan lagu-lagu yang di-request oleh pendengar Pro 1 pada program Ruang Rindu malam hari ini, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita terima penelpon berikutnya di 0761-24595. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Dengan siapa, di mana?
3: Dari Tasik, Bu Yus.
0: Bu Yus di Tasik. Bu Yus, apa kabarnya?
3: Kabarnya baik.
0: Wah, masih semangat ya malam-malam ya, Bu Yus ya?
3: Iya, semangat lah, apalagi dengar suara Dini.
0: Masya Allah.
3: Lagunya apa, Din?
0: Lagu bebas, Bu Yus. Belum sempat in playlist. Sesi pertama kita bebaskan dulu.
3: Oh, lagu Indonesia.
0: Indonesia boleh, manca boleh.
3: Enggak usah manca lagi, dalam
0: Dasa,
3: negeri aja.
0: Dalam
3: lah.
0: Negeri aja. Biar kita bisa bernyanyi bersama ya kan, Bu Yus?
3: Iya, lagunya inilah jadi Endang Eserlina.
0: Endang.
3: Hujan turun lagi.
0: Yang hujan turun lagi, enggak ya, beda.
3: Beda itu dah.
0: Beda.
3: Hujan.
0: Oke.
3: Okay. Kalau yang lagu Indonesianya tuh.
0: Hmm.
3: Hujan datang lagi, tak turun lagi tuh.
0: Pokoknya hujan lah dia ya.
3: Pokoknya hujan.
0: Iya, karena hari hujan, ini tadi hujan ini lah turun.
3: Hujan datang pula katanya gitu.
0: Oke, okay, ada.
3: Salamnya buat Ocu Jawa Yamin tadi apa? Apa Jenny?
0: Hah?
3: Buat Ocu Jaining, Amin.
0: Jaining.
3: Buat Pina di Perawang, Mama si Kembar. Siapa lagi ya? Tengku Adriansa, Pak Mali.
0: Ya.
3: Bu Surtini, Bu Dharma. Siapa lagi ya? Buat semua aja lah.
0: Oke.
3: Okay. Istimewanya buat Dini yang sedang bertugas. Dininya udah makan?
0: Udah, Bu Yus.
3: Oh iyalah, sama.
0: Udah, tadi kalau karena makan, ada dialog. Aja. Kenapa?
3: Makasih, Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bu Yus ya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Sebenarnya kalau bilang nggak boleh makan ya mungkin malam hari sebaiknya jangan makan yang terlalu berat ya pendengar, ataupun juga jangan makannya terlalu di jam malam gitu. Misalnya mungkin tadi terakhir kalau bisa di jam 6 ya, jam 6 sore, atau tadi di jam 7 malam tadi ya, biar ada jeda waktu sebelum tidur ya. Karena kalau misalnya habis makan langsung tidur ya, pasti ini akan mempengaruhi kadar gula dalam darah Anda, pendengar. Baik, di kesempatan malam hari ini masih di program Ruang Rindu ya, saya terima satu lagu, satu penelpon. Satu penelpon kembali, pendengar, di malam hari ini ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, silakan bergabung di 08 11 76 73 991 melalui pesan singkat WhatsApp, ataupun juga melalui line telepon kami di 0761 245 95. Halo Ruang Rindu. Halo
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Din.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
4: Bunda Isa.
0: Bunda Isa, apa kabar Bunda?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Ini sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Bunda. Biar malam masih semangat selalu, kita. Din. Mudah-mudahan semuanya pendengar malam hari ini sehat selalu.
4: Iya.
0: Mau lagu apa, Bunda?
4: Lagu Indonesia ya.
0: Bebas bebas Indonesia boleh, manca boleh.
4: Dari Bururi Pose 5 lah.
0: Widuri?
4: Bururi.
0: Bururi.
4: Hati yang luka.
0: Hati yang luka. Oke. Okay.
4: Boleh. Yang dalam di KRI.
0: Boleh. Sering tertukar lah nih.
4: Dalam di untuk Mama si Kembar, Bu Ros, Al juga di Pasir Pengerayan, suami Nambo, Pak Zeta, Pak Mali bersama Bu Ija, Simpson, Adi beserta ibunya ya. Semoga selalu di si Gunggung, Rudi juga, Pak Diman di Payakumbu, Pak Zaimani dan Bu Edi Dumai. Dan untuk semualah pendengar Air Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
4: Untuk Dini, semoga sehat selalu sekeluarga ya, Din.
0: Amin, amin.
4: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih ya, Dini.
0: Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal ya yang juga sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini ya. Dan juga untuk Anda pendengar ya, di malam hari ini saya putarkan dulu ya beberapa lagu yang sudah di request oleh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Nanti akan saya bukakan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bergabung pada malam hari ini, pendengar. Baik, pendengar, untuk Anda semua, ini ada satu lagu, Singkong dan Keju dari Bill and Broad.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi ada satu lagu dari Bruri Marantika, Hati Yang Terluka. Jadi lagu ini memang dikenal sebagai salah satu karya yang sangat kuat ya dalam menggambarkan rasa kecewa akibat cinta yang dikhianati. Jadi liriknya yang sederhana tapi pastinya penuh dengan emosi. Pendengar, lagu ini bercerita tentang seseorang yang berusaha menjauh dari sosok yang pernah dicintainya karena luka dan janji-janji yang telah diingkari. Jadi lagu ini sendiri ditulis oleh komposer ternama Arianto, sosok yang banyak melahirkan karya-karya abadi dalam musik Indonesia. Dan pastinya keistimewaan lagu ini terletak pada karakter vokal Bruri yang khas, lembut, dalam, dan juga penuh dengan penghayatan. Dan setiap baitnya, pendengar, lagu ini mengajak pendengar ikut merasakan dinginnya rasa kekecewaan sampai dengan cinta yang perlahan berubah menjadi sebuah luka ya. Jadi memang tidak heran kalau misalnya lagu ini ya, pendengar, itu membuat pendengarnya ya masih sering mendengarkan lagu ini diputar dan juga dikenang hingga sekarang oleh pecinta musik lawas Indonesia. Baik pendengar, untuk malam hari ini sebelum saya buka kembali kesempatan untuk Anda yang bergabung ya, saya masih akan menghadirkan beberapa lagu ya, dan kali ini saya akan memutarkan satu lagu mancanegara dari tahun 1970-an. Ada Whitney Houston dengan I Will Always Love You untuk Anda semua di malam hari ini di program Ruang Rindu.

0: sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar untuk Anda semua di kesempatan malam hari ini ya. Malam semakin larut ya, mungkin ada beberapa di antara Anda yang sudah memilih untuk beristirahat di malam hari ini ya. Dan semoga malam hari ini Anda tidur yang nyenyak ya, sehingga besok ketika harus bangun kembali menjalankan aktivitas sudah dengan semangat yang baru lagi pendengar ya. Jadi pada kesempatan malam hari ini pendengar masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Masih ada kebersamaan kita hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Saya bacakan dulu ya requestan yang sudah masuk melalui pesan singkat WhatsApp pada kesempatan kali ini pendengar, sebelum saya bukakan kembali line telepon di 0761245955. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu Pro 1 RRI Pekanbaru. Saya dari Pak Gadeng di Siak ya, request lagu Begitu Indah dari Pance Pondak. Titip salam buat fans-fans Pro 1 RRI Pekanbaru yang lagi dimonitor atau mendengarkan radionya di mana saja berada. Dan spesialnya buat kakak penyiar, terima kasih. Semoga sehat, panjang umur, murah rezeki sekeluarga, sukses buat selamanya. Amin ya. Have a good rest tonight. See you and thank you. Thank you. You're welcome. Lanjut lagi ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Kak Din. Request lagu dari Aaron, judulnya Tak Pisahkan. Salamnya pertama buat Mbak yang bertugas, terus juga buat semua kru-kru Pro 1. Salam sehat selalu, spesialnya buat Mbak yang bertugas. Terima kasih, tertanda dari Boboy dari Pangkalan Kerinci. Oke, terima kasih. Wah, malam hari ini sepertinya yang gabung jauh-jauh semua ya. Semoga bisa menikmati lagu-lagu yang saya putarkan ya. Dan juga semoga malam hari ini selalu berbahagia, selalu sehat pastinya ya. Baik, kita lanjut lagi. Satu requestan lagi saya bacakan pada malam hari ini ya, sebelum saya putarkan lagunya. Assalamualaikum Kak Dini, saya Robi di Perawang. Salam kenal buat semuanya ya. Request dong lagunya dari Iwan Fals ya, judulnya Nak, di dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Spesial buat Kak Dini, selamat bertugas dan semoga sehat-sehat selalu. Amin. Doa yang sama ya buat Robi di Perawang ya. Tapi untuk Iwan Fals, judulnya Nak ya, saya tidak ada, sudah saya coba searching ya. Adanya Yang Terlupakan, terus juga ada Kupu-Kupu Hitam, ada Selamat Malam, Aku Sayang Kamu. Izin ya, saya bantu pilihkan saja ya. Lagunya yang Selamat Malam boleh ya untuk Robi di Perawang ya, dari Iwan Fals juga. Oke, ada 3 requestan terlebih dahulu pendengar ya. Ini masih cukup banyak sekali yang bergabung melalui pesan singkat WhatsApp, tapi kita usahakan, kita maksimalkan. Tapi nanti kita akan gantian sama penelpon ya, yang bergabung di line telepon di 0761245955. Semoga waktunya cukup untuk bisa memutarkan seluruh requestan yang direquest oleh pendengar Pro 1 pada malam hari ini. Baik pendengar, untuk Anda semua masih di program Ruang Rindu, ini dia Pance Pondak dengan Begitu Indah untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Ayo lagi kita main, Leh. Ini motor udah sip bener ini. Habis ditune up.
3: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
2: Ai, laju kalau kayak gitu.
3: Ayo.
2: Nah. Udah belum?
3: Belum nyampe dapur asapnya.
2: Nah, kamu.
4: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah, Saleh, Husen?
2: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
4: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
5: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

Selamat malam.

0: lagi rindu memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Selamat malam, kembali saya sapa Anda semua pendengar di kesempatan malam hari ini. Dan mungkin untuk Anda yang malam hari ini masih berkendara ya, tetap selalu berhati-hati, utamakan keselamatan Anda, pakai sabuk keselamatan, helm, dan juga pastikan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas pendengar ya, biar berkendaranya aman, nyaman, selamat sampai tujuan, pulang ke rumah ya, bisa berkumpul juga bersuka cita bersama dengan keluarga. Ingat, ada keluarga yang menanti di rumah ya. Baik, pendengar, untuk Anda semua di program Ruang Rindu, kembali saya ajak Anda untuk dapat bergabung ya melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Adi di Sigunggung.
1: Bang Adi, apa kabar Bang Adi?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mau request lagu apa Bang Adi malam hari ini?
2: Lagu Manca boleh?
1: Manca boleh, bisa.
2: Dari apalah?
1: Siapa tuh?
2: Still Half.
1: Siapa?
2: Chess Gun. Still Half.
1: Chess Gun.
2: Judulnya Chess Gun.
1: Chess Gun, coba kita cari ya. Salam-salamnya dulu lah Bang Adi, biar sambilan kita.
2: Salam-salamnya buat Bunda Isal beserta keluarga, terima kasih salamnya. Buat Bu Yus, Ibu Emma, buat Ojo Amin, buat Mas Yono di Jalan Palembang, buat Vina di Perawang, dan semua-semua yang mendengarkan kita aja lah ya.
1: Oke.
2: Spesialnya buat Mbak Dini yang lagi bertugas.
1: Oke, terima kasih.
2: Ya, sama-sama. Ditunggu lagunya, Mbak, ya.
1: Iya, terima kasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih mencari lagunya. Kita keep dulu lagunya Bang Adi ya, Bang Adi. Izin. Ya, kita terima penelpon berikutnya. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Sama Iza di Arengka Akademi.
1: Iza, apa kabar Iza? Udah lama kayaknya?
3: Sehat, amin.
1: Atau saya nggak kebagian?
3: Kadang-kadang ya susah-susah gampang masuk.
1: Oke lah, mau lagu apa nih Iza?
3: Kokoli lah Kak Dini.
1: Apa, maaf?
3: Kokoli.
1: Kokoli?
3: Ya.
1: Kokoli, itu manca atau?
3: Manca-manca.
1: Oke, coba kita cari ya.
3: Tulisannya Coco.
1: Coco, Coco Coco.
3: Coco Spasili.
1: Coco Spasili, oke.
3: Before I Fall in Love.
1: Oke, coba kita cari ya. Aduh, kadang kalau lagu mancanya agak susah nih kadang. Salah iya. Tulis, salah.
3: Salamnya buat Angga yang biasa WA-an tuh. Oh. Sekali gabung telepon dong.
1: Iya.
3: Jangan WA-WA aja.
1: Padahal banyak temennya yang mau disalamin ya kan.
3: Temannya sepanjang penggaris tuh. Tapi gak pernah masuk.
1: Iya.
3: Ya mungkin susah masuknya. Siapa lagi ya? Adi deh, Adi yang barusan. Dahlah itu aja Kak Dini dan semua penyiar, sehat selalu. Ada gak Kak
1: Amin. Dini? Tadi judulnya apa? Cokolinya?
3: Before I Fall in Love.
1: Before I Fall in Love. Ada, oke. Okay.
3: Itu aja.
1: Oke, okay, siap.
3: Oke, okay, terima kasih Kak Dini.
1: Iya. Ada Iza di Arengka pendengar untuk malam hari ini ya, sudah bergabung bersama kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Jadi untuk Anda juga pendengar yang ingin bergabung, masih saya terima di 0761-24595. Halo Ruang Rindu. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Nasrun di Sulawesi Tengah, di Papua.
1: Wah, jauh sekali. Salam iya, kenal.
4: Iya, hanya perasaan pertangan mata saja jauh, tapi ada di ujung jari.
1: Iya, benar. RRI di ujung jari, karena ada aplikasi RRI digital ya. Tapi jauh sekali. Wah, saya baru, ini kayaknya penelpon pendengar kedua ya, yang saya tahu dari
4: Kali Purampas, saya Kali Purampas sudah bergabung, Purampas saya di Pekanbaru, Pak ya. Saya mau bergabung.
1: Iya, baru ya. Ini baru sekali ini atau sebelumnya sudah pernah bergabung?
4: Ya barusan ini, Mbak, barusan ini.
1: Oh, baru.
4: Terus saya juga tembus telepon, Mbak. Ya. Betul. Mantrian kan. Semua begitu sudah.
1: Iya, berarti pendengar Pro 1 masih banyak ya dari Sabang sampai Merauke ya, banyak pendengar setianya.
4: Iya.
1: Nah,
4: oke, ini.
1: Ya.
4: Lagu apa yang sebenarnya ini?
1: Lagunya boleh lagu Indonesia, bisa lagu mancanegara. Kita lagi di program Ruang Rindu.
4: Lagu saja Mbak ya, lagu apa? Lagu nostalgia saja Mbak ya.
1: Iya, lagu nostalgia benar.
4: Lagunya Pance.
1: Pance. Pance kebetulan tadi kita sudah ada yang merequest.
4: Oh iya, berarti di anu ada masih banyak lagu juga. Lagunya Ervan Jona.
1: Ervan Jona.
4: Ya, Selimut Rindu.
1: Selimut Rindu. Oke.
4: Ya, pertama-tama ini Mbak siapa?
1: Dengan saya Mbak Dini.
4: Mbak Dini, ya oke deh. Nah, yang pertama-tama ini di Pro 1 dan bukan baru ya, sama juga saya selalu ya bersama keluarga rumah.
1: Terima kasih.
4: Sama krunya Eri Pro 1 bukan baru lewat juga malam selalu. Salam satu aja semuanya yang sedang berstatus selang kompak semuanya lah tanpa kecuali ya. Di alamat masing-masing, selamat malam, salam jaga hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini. Wah, senang sekali ya ada pendengar yang bergabung ya dari nun jauh di sana. Semoga selalu setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Pekanbaru ya, dan juga Pro 1 RRI di seluruh Indonesia lainnya. Ya, terima kasih selalu berkontribusi untuk mendengarkan ya siaran-siaran kami. Karena kalau tidak ada pendengar, RRI juga tidak ada. Terima kasih sekali lagi ya. Baik, sepertinya untuk telepon saya cukupkan dulu ya. Saya bacakan dulu yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp ya, karena masih banyak sekali yang bergabung ya. Assalamualaikum Kak Dini, ini dengan Angga di Kulim. Teman-teman Angga kirim salam, Radit, Arfa, Firzi, Hafizoh, Naura, Salsha, Syahira, Nabila, Firza, Alika, Nasya. Lagunya Ikutan Aja. Katanya Angga kemarin menyanyi di pesta perkawinan di Sawer, uang banyak. Wah, keren ya. Karena lagunya Ikutan Aja, kita skip dulu ya. Yang penting requestannya sudah dibacakan ya. Assalamualaikum Mbak Dini, semoga sehat selalu. Bu Ros di Rumbai, minta lagu dari Scorpion Wine of Chains. Salamnya untuk Bunda Isal dan Bu Emma, ditunggu lagunya. Scorpion, coba kita cari ya. Sebentar, kita sambilan lanjut ya. Wine of Chains ada. Oke, ditunggu lagunya ya untuk Bu Ros ya. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dari Uncu Dipo di 6 suku Kota Solo, Sumatera Barat. Request lagu Pilihin Aja Yang Cewek. Salam untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu Dipo, terima kasih sudah bergabung. Untuk lagunya yang dipilihkan saja, mungkin saya skip ya, karena masih ada mungkin pendengar lainnya yang ingin lagunya diputarkan. Ya, lanjut. Assalamualaikum Ruang Rindu, Bang Al di Pasir Pangarayan, mau request lagu Anang Hermansyah, Separuh Jiwaku Pergi. Tolong diputarkan lagunya, itu banyak kenangannya dulu katanya. Salam untuk Ocu Amin, Bu Ros, terus juga untuk Bunda Isal, Bang Rudi, Bang Simpson. Salam spesialnya untuk Kak Dini. Terima kasih Bang Al sudah bergabung di malam hari ini ya. Coba saya cariin nanti anaknya ya. Lanjut lagi, satu lagi ya untuk via WhatsApp. Assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu dari Anggoro di Kubang Raya. Salam buat anakku Amira, Afnan, dan Halimah. Lekas tidurlah nak, ayah udah ngantuk. Request lagunya dari White Lion, Till That Do Us Apart. Okay, coba saya cariin lagunya ya, nanti kalau ready pasti akan saya putarkan ya. Terima kasih untuk Bang Anggoro di Kubang Raya. Kita putarkan dulu beberapa lagu yang sudah di-request oleh pendengar Pro 1. Sepertinya banyak lagu mancanegara pada malam hari ini juga. Dan untuk Anda pendengar, nanti jika waktunya masih memungkinkan, akan saya putarkan lagu-lagu yang Anda request, dan akan saya buka kembali kesempatan untuk Anda dapat bergabung di program Ruang Rindu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar tidak terasa kita sampai di penghujung kebersamaan kita di program Ruang Rindu. Terima kasih banyak buat seluruh pendengar Pro 1 yang sudah bergabung ya, ataupun juga mungkin yang teleponnya tidak sempat saya angkat ya. Terima kasih sudah bergabung, yang lagunya juga tidak sempat saya putarkan. Terima kasih ya. Dan jangan bosan untuk gabung kembali di lain kesempatan. Mudah-mudahan di lain kesempatan lagunya bisa diputarkan dan Anda juga bisa bergabung.

Ini kan masih ada kurang lebih 1 jam lagi kebersamaan kita hingga jalan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Riau malam. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar untuk Anda semua di kesempatan malam hari ini ya. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru ya pada malam hari ini pendengar, dan saya masih akan menghadirkan lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda semua di malam hari ini ya, serta informasi ringan lainnya sebagai pengantar tidur di malam hari ini. Apa yang Anda lakukan pendengar ketika Anda sulit untuk tidur ya? Biasanya ada teknik pernafasan pendengar yang dapat Anda lakukan. Jadi tarik nafas dalam-dalam, tahan selama beberapa detik, kemudian hembuskan secara perlahan sebanyak 3 kali, dan katanya itu dapat membantu Anda mengantuk ya. Jadi mungkin kalau misalnya malam hari ini Anda merasa tidak mengantuk atau sulit untuk tertidur gitu pendengar ya, padahal ini malam sudah menunjukkan pukul 23 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, yang mana artinya seharusnya ini sudah mulai tertidur, sudah mulai mengantuk ya, agar bisa terbangun besok pagi ya. Tapi karena tidak mengantuk atau mungkin Anda mengalami insomnia, mungkin teknik pernafasan tersebut dapat Anda coba lakukan pendengar.

Terkadang hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

Keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Malam hari ini sudah menunjukkan waktu pukul 23 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan mungkin sebelum Anda terlelap tidur di malam hari ini ya, jangan lupa untuk bersyukur ya atas segala nikmat yang sudah Tuhan berikan ya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas hingga detik ini, masih diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Pekanbaru, dan juga nikmat-nikmat lainnya ya yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu pendengar ya, karena dengan

0: Ini kayaknya spotlight lampunya tersorot semua ke Lionel Messi tahun 2026 ini nih, Bung.
1: Luar biasa, seolah-olah ayo mana rekor? Rekor mana lagi yang harus saya pecahkan? Luar biasa pemain yang satu ini. Sebenarnya di kalau kita bicara pertandingan babak kedua itu sejatinya adalah milik timnas Austria karena
0: iya, betul, dari statistik juga.
1: Dia terus menyerang, mendominasi, menguasai babak kedua seolah-olah menjadi milik Austria, namun anti klimaks terjadi. Dia dihukum oleh Lionel Messi saat Argentina mendapatkan sedikit peluang melalui serangan balik. Ya Austria kill the game, 2-0 sudah sulit untuk dikejar, dan akhirnya timnas Austria harus mengakui kekalahan dari timnas Argentina, yang tentu saja kemenangan ini sekaligus memastikan La Albiceleste ke babak 32 besar.
0: Sudah aman. Jadi pendengar setiap Pro 3 dimanapun Anda berada, yang sejak awal Piala Dunia berlangsung atau sebelum Piala Dunia 2026 berlangsung sudah menjagokan Argentina, aman. Argentina sudah ada tiket lolos ke babak 32 besar ya? 32 besar. Walaupun demikian, ternyata babak kedua ini seperti yang disebutkan oleh Bung Fatani, memang Austria memiliki gamenya di babak kedua. Serangan demi serangan diciptakan, bahkan untuk ball position saja dari babak pertama dan babak kedua itu tidak jauh berbeda, 54% untuk Argentina, 46% untuk Austria. Ya, 50-50 lah penguasaan bolanya. Serangannya juga tidak kaleng-kaleng, beberapa kali membahayakan gawang dari Argentina nih. Gimana ya, walaupun sudah dimasukkan juga tadi, saya kan nanya soal sebentar.
1: Taufik.
0: Oh iya, itu saya masuk tuh.
1: Iya, sebenarnya pergantian yang sudah dilakukan oleh pelatih Ralf Rangnick ini semua sudah dimasukkan. Pemain-pemain agresifnya sudah dimainkan di situ. Ada iya, Taufik, Wimmer, terus pemain muda Dortmund, Cukwe Meka juga berusaha menjadi pembeda. Namun kita harus mengapresiasi barisan pertahanan Argentina yang di babak kedua terutama tampil begitu solid, yang dipimpin oleh Lisandro Martinez, di situ ada Medina, Romero, Molina. Pergantiannya pun juga bisa tampil dengan sangat baik. Otamendi kita tahu.
0: Benar. Nah, masuknya Otamendi mungkin memberikan tenaga baru, walaupun usianya juga ya bisa dibilang 30-an ya, 33 kalau tidak salah. Ya, ini senior lah. Jadi memang ketebalan lini belakangnya itu sama dengan ketajaman lini depannya Argentina.
1: Ya, Otamendi 38
0: tahun.
1: Dia begitu cakap membaca permainan dari timnas Austria, memutus orang melengkapi permainan lugas dari Lisandro Martinez yang juga mengawal jantung pertahanan, ditambah Emi Martinez, sang peraih gelar kiper terbaik di Piala Dunia edisi sebelumnya, membuktikan di Piala Dunia sekarang 2026 juga masih menjadi kiper yang patut diperhitungkan untuk kembali memenangkan trofi sarung tangan emas.
0: Sekarang tanggal 23 Juni, tanggal 24-nya ulang tahun Messi. Mungkin ini hadiah awal ya, duluan nih hadiahnya, lolos ke fase selanjutnya nih Argentina. Dan ditambah 2 gol.
1: Dari Messi untuk Messi.
0: Iya, tapi proses gol pertama itu saya melihat dari serangan balik memang. Beberapa kali Argentina mencoba untuk bertahan dari gempuran dari Austria. Gempuran Austria itu tidak surut sebenarnya dari babak pertama maupun babak kedua. Tapi ketika di babak pertama itu, ketika bola hilang kemudian diteruskan ke ini ada overlapping sedikit ya dari pemain belakang dari Argentina itu yang menciptakan assist adalah Medina nomor 25 asis. Kemudian sebenarnya itu mengarah bolanya ke Enzo Fernandez, tapi kemudian Enzo Fernandez dengan sengaja membiarkan bola lewat kolong kakinya karena dia tahu. Nah, ini salah satu kesulitan sebuah tim itu, tanpa melihat pun tahu posisi teman ada di mana gitu ya. Dia sengaja untuk melewatkan bola lewat kolong kakinya karena dia tahu di belakang ada Messi. dan kemudian nanti mencetak sebuah gol dari kaki kirinya. Kemarin itu kaki kanan, kaki kiri, sekarang tinggal mungkin rekornya adalah heading, kepala mungkin masih belum

0: tercipta dari Messi. Ini lagi-lagi nih rekor lagi kalau misalkan sampai gol pakai heading juga nih. Bung Tovani, gimana nih proses terciptanya gol ini dari babak pertama dan babak kedua ini?
1: Iya, kalau babak pertama itu sebenarnya dari sisi kanan serangan diawali Messi, dia ke Enzo dulu, baru ke sisi kiri di
0: Medina.
1: Medina
0: yang overlapping, Medina maju.
1: Melakukan umpan silang, sempat ada dummy dari Enzo yang menipu.
0: Oh, itu istilahnya dummy ya? Yang melewati bola dari kolong kakinya dengan sengaja?
1: Iya, dia melakukan gestur, padahal tidak...
0: Nendang?
1: Tidak nendang. Seolah-olah dia mau mengambil bola, padahal cuma sekedar gestur. Itu dummy, akhirnya sebenarnya eksekutornya adalah Lionel Messi. Dan kemasyuran Lionel Messi di timnas Argentina, walaupun tidak muda lagi, memang tidak terlepas dari kontribusi rekan-rekannya.
0: Iya.
1: Seolah-olah pemain yang ada di sampingnya itu semua memberi dukungan, yang juga menjadi pembeda dibanding mega bintang.
0: Tapi mohon maaf nih pendengar ya, Pro 3 di mana berada, kan kenapa kok sering banget balas membahas Lionel Messi? Karena memang spotlightnya hampir semua media itu tertuju ya, lampunya itu tersorot ke Lionel Messi. Bahkan ketika kemarin itu mencetakkan hat-trick, itu salah satu fenomena Piala Dunia yang diciptakan oleh Lionel Messi dengan usia yang tidak muda lagi. Bahkan tanggal 24 besok itu dia sudah berusia 39 tahun dengan berbagai rekornya, baik dari assist maupun gol yang tercipta, dan juga kesuksesan dribblingnya itu masih dipegang oleh Messi dari Ballon d'Or, lalu juga dari trofi-trofi yang dimenangkan. Saya sampai bingung kalau nyebutin banyaknya trofi ataupun piala yang diangkat oleh Messi, baik dari tim lamanya ataupun tim yang barunya di Amerika Serikat. Mungkin gara-gara mainnya di Amerika Serikat, rumputnya udah kenal juga sama Lionel Messi ya? Atau Lionel Messi sudah mengenal lapangan-lapangan yang ada di Amerika Serikat gitu?
1: Bisa jadi.
0: Bisa jadi ya? Ya,
1: Rodrigo De Paul juga kan main di Amerika juga, rekan tim Messi juga yang tidak jarang dijuluki sebagai pengawalnya Lionel Messi.
0: Siapa?
1: Rodrigo De Paul.
0: Oh, De Paul. Rodrigo De Paul, oke. Okay. Itu jadi apa namanya, yang mengcover gerakan tanpa bola ketika yeah, Messi megang bola.
1: Ya, yang sekaligus memecah konsentrasi lawan ketika mencoba mendekati Messi, dia seolah-olah menutup gerakan
0: ya,
1: tambahan dari pemain-pemain lawan yang dihadapi. Namun menarik untuk melihat keputusan dari Lionel Scaloni untuk di sisa satu pertandingan fase grup, karena kita tahu Argentina sudah lolos. Apakah Lionel Messi ini akan di stop dulu?
0: Oh iya, iya, iya, karena sudah ada tiket melaju ke babak selanjutnya gitu ya.
1: Iya, jadi menarik untuk melihat bagaimana Lionel Scaloni, apakah dia ingin menjaga momentum Lionel Messi dengan tetap memainkan dia.
0: Jangan-jangan golin lagi gitu kan. Iya.
1: Lagi on fire, main lagi, main lagi.
0: Dan hebatnya 2x40 menit termasuk babak tambahan ya, itu full, tidak diganti Lionel Messi. Itu ya, sebegitu performanya begitu luar biasa, staminanya begitu luar biasa, walaupun tidak usianya tidak muda lagi. Gimana nih, Bu?
1: Ya, kondisinya masih sangat baik, sehingga ada kemungkinannya 50-50 antara mengistirahatkan dia di pertandingan terakhir nanti, atau sebaliknya masih memberikan kesempatan untuk Lionel Messi makin menggila dalam tanda kutip.
0: Karena ya, 2006 ini. Karena nanti lawannya adalah
1: Yordania.
0: Ya, kemarin kalah dari Australia 3-1. Yang kemudian kalau dibandingkan Argentina melawan Austria, seharusnya Argentina melawan Yordania ini di atas kertas lebih mudah ya. Lebih mudah ketimbang melawan Austria. Atau sebaliknya.
1: Ya,
0: lebih kuat Yordania ketimbang Austria.
1: Seharusnya lebih mudah Yordania. Cuma dari kita juga harus melihat pertandingan lainnya di grup ini yang mempertemukan Aljazair dengan Yordania. Kalau semisal Yordania masih punya peluang, dia mungkin di pertandingan terakhir lawan Argentina akan habis-habisan.
0: Oh iya, benar. Jadi kalau Yordania lawan Algeria, Aljazair itu juara, dia menang, artinya poinnya 3, Austria 3. Nah, ada kesempatan untuk meraih poin satu saja misalkan seri melawan Argentina, sehingga akan tampil habis-habisan
1: itu dia aja.
0: Oh iya, benar.
1: Ada pertandingan kedua yang cukup menentukan melawan Aljazair nanti. Yordania melawan Aljazair.
0: Iya, karena tentu saja Yordania tidak menginginkan Austria melawan Aljazair itu menang telak gitu ya. Menang lah gitu ya. Jadi kalau menang, waduh, susah juga. Ini kalau misalkan Austria sama Aljazair menang Austria, artinya Austria itu mendapatkan poin 6. Sehingga kans untuk Yordania melawan Argentina harus menang gitu ya. Atau head to headnya nggak bisa begitu, tetap Austria yang lolos.
1: Yang lolos sebagai runner up ya?
0: Iya, runner up.
1: Runner up Austria, karena di Piala Dunia 2006 ini yang dipakai adalah head to head. Karena
0: bukan sisi gol, bukan sisi gol ya?
1: Head to head, terus tapi dengan catatan Yordania jika bisa mengumpulkan poin, dia bisa mengintip peluang lolos melalui peringkat 3 terbaik, karena kita tahu di Piala Dunia 26 yang pesertanya bertambah ini selain juara dan runner up group ya, tim peringkat terbaik, 8 tim peringkat 3 terbaik.
0: 3 terbaik itu diambil berapa negara?
1: 8
0: dari semua grup ya.
1: Iya, jadi masih ada, sebenarnya masih ada peluang besar lah, tergantung hasil pertandingan kedua saat menghadapi Aljazair.
0: Sehingga kemungkinan Argentina akan melawan Yordania itu dengan ambisi yang do or die ya.
1: Yeah.
0: Jadi kemungkinan akan keras kah pertandingan, sehingga ya udahlah, daripada cedera disimpan aja deh Lionel Messi ataupun Enzo disimpan aja deh gitu, atau gimana?
1: Untuk pertandingan ketiga
0: ya nanti.
1: Ya mungkin Lionel Scaloni juga tentu akan melihat pertandingan kedua
0: dulu,
1: mempertemukan Aljazair dengan Yordania. Jika memang Yordania sudah tidak ada peluang, ya bukan tidak mungkin melakukan rotasi, memainkan pemain-pemain yang sejauh ini belum banyak mendapatkan kesempatan, yang sejatinya juga sebenarnya mempunyai nama besar. Tidak bisa dibilang jelek, kayak pemain Giovanni Lo Celso belum banyak mendapatkan tempat, Nico Paz yang musim ini melonjak namanya, mendongkrak Como di Serie A. Belum dapat banyak kesempatan, kemungkinan
0: jam bermainnya ya.
1: Ya, kemungkinan akan mendapat panggungnya di pertandingan ketiga nanti.
0: Oh, itu prediksinya. Jadi ada beberapa pemain-pemain yang bagus juga, substitusi yang ataupun pemain-pemain yang untuk menit bermainnya masih kurang, kemungkinan besar akan dimainkan melawan Aljazair. Tapi untuk gol keduanya Messi memang terlihat tidak mulus, kemelut terjadi. Itu gimana nih dari analisisnya, Bung Tovan? Atau karena memang sudah injury time babak kedua, sudah lelah semua, atau backnya juga lelah? Atau
1: gimana? Sebenarnya kan gol kemelut seperti ini asalnya Messi yang dikelilingi oleh pemain-pemain lain ini sudah cukup sering terjadi, terutama
0: Ketika di Barcelona, ketika di
1: dia pun punya julukan La Pulga Kutu karena bisa menyengat di antara pemain-pemain lain. Yang saya rasa memang ini makanannya Lionel Messi. Kasih ruang seperti itu, walaupun menumpuk banyak pemain dalam situasi seperti itu, jika ada ruang sedikit pun akan dilahap oleh Lionel Messi.
0: Okay, baik. Nah, ini menjadi catatan juga bagi Austria yang posisinya masih belum aman, sehingga Austria nanti melawan Aljazair juga akan tampil habis-habisan ya, tentu saja. Tapi gimana nih kalau kansnya nih, Bu?
1: Ya, Austria saya melihatnya dengan apa yang ditunjukkan melawan Argentina, walaupun secara hasil akhir dia mengalami kekalahan, saya melihat tim yang diasuh oleh Ralf Rangnick ini menjadi salah satu tim underrated. Dia saya rasa punya kapasitas buat menjadi kejutan di penyelenggaraan Piala Dunia 2026, dengan catatan dia bisa mengakhiri pertandingan terakhirnya melawan Aljazair nanti dengan kemenangan, yang sekaligus itu memastikan langkah mereka bisa lebih jauh ke babak gugur.
0: Oke, jadi kalau tidak ada kata lain, untuk Austria harus menang untuk mengamankan tiket. Sudah pasti dia menjadi runner up-nya di grup J ini ya.
1: Iya. Yeah.
0: Dan kemudian untuk tim lainnya seperti Yordania masih memiliki kans besar untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, terutama untuk Piala Dunia 2026 kali ini, tidak hanya juara grup dan runner up-nya, tetapi akan dipilih 8 negara terbaik ya. 8 negara terbaik di posisi ketiga.
1: Iya, peringkat 3.
0: Jadi Jadi peluangnya masih besar. Nah, kita tunggu saja bagaimana penampilan dari negara-negara lain di grup yang sama dengan Argentina dan Austria nanti. Nah, kita akan tunggu dan hasilnya bagaimana. Karena tentu saja pertandingan ini sudah memasuki masa-masa penentuan ya. Semakin keras karena poinnya sudah terlihat. Nah, tinggal butuh berapa seri atau menang dan lain sebagainya, itu sudah mulai bisa terhitung. Dan tentu saja sebagai pelatih setiap negara ini berpikir keras bagaimana caranya agar tim mereka bisa lolos ke babak-babak segitu. Bung Tovani, terima kasih banyak atas analisisnya pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi dengan kesempatan dengan match-match yang berbeda di Piala Dunia 2026 kali ini. Terima kasih, selamat pagi, salam olahraga.
1: Selamat olahraga, Mas Fajar, selamat.

Bro, satu pekan baru kenal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, baru saja kita telah menyaksikan ya jalannya pertandingan antara Argentina versus Austria yang berakhir dengan skor 2-0 yang dimenangkan oleh Argentina. Dan baik saudara pendengar, akan kita nantikan juga pertandingan antara Prancis versus Irak pada pukul 4 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Bersama saya Gibran Wahyu dan saudara pendengar, kita juga akan mendengarkan lagu-lagu juga sembari menunggu pertandingan tersebut dimulai. Tetap di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
1: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Manik-manik suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
4: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
5: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
4: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
6: Rangga, katanya mau beresin rumah.
4: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
7: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
6: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
4: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
8: Surat dariku untukmu yang melupakan keluargamu. Sobat, memilih antara mengutamakan pekerjaan atau mengutamakan keluarga memang menjadi sebuah pilihan yang sulit. Di satu sisi, kita membutuhkan uang dari pekerjaan yang kita lakukan untuk kebutuhan keluarga. Tapi di sisi lain, keberadaan kita di tengah-tengah keluarga tak selalu tersedia karena waktu terkuras untuk urusan pekerjaan. Tapi, salahkah bila memberikan porsi yang lebih pada urusan pekerjaan daripada keluarga? Apa benar uang yang kita dapat dari pekerjaan ini mampu memberikan kebahagiaan untuk keluarga kita? Cintai hidup Anda. Betapa kehidupan itu sebenarnya sangatlah harmonis. Keseimbangan antara karir dan uang atau cinta dengan keluarga membutuhkan proporsi yang sama. Ingatlah, bekerja siang dan malam bisa saja membuat Anda mengumpulkan uang dan materi dengan cepat. Namun Anda banyak melewatkan proses-proses lainnya dalam keluarga Anda. Lihatlah pria mungil di hadapanmu yang membutuhkanmu saat ia ingin bertanya bagaimana cara menjawab PR sekolahnya. Atau lihat pula gadis kecilmu yang mulai beranjak dewasa dan baru saja mendapatkan datang bulan pertamanya. Atau bahkan lihatlah pasanganmu yang senantiasa ingin dirimu ada saat ia bersedih dan ingin menumpahkan beban perasaannya. Waktu bergerak dengan cepat, sobat. Secepat Anda mampu meraih segala yang Anda inginkan. Namun ingat, ianya tak akan pernah kembali. Untuk menaruh Anda kembali di masa di mana mereka kehilangan Anda waktu itu. Bekerjalah secukupnya. Karena uang tak bisa menggantikan waktumu yang hilang dari keluarga tercintamu. Dariku, sobatmu yang dulu baik.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan. Tapi pernah

0: 99,1 FM Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik, saudara pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk ikut menyaksikan jalannya pertandingan Piala Dunia ya di grup 1 antara Prancis versus Irak. Tetap bersama kami, saudara pendengar.
1: Enggak, karena Irak kan jadi tapi Mbappe tidak akan menambah golnya, yang cetak gol si Olise. Usman Dembele atau si yang anak muda bergola
2: ya.
1: Jadi kalau Kylian Mbappe sudah enggak lagi, dia tidak akan
2: menang. Oke, baik.
1: Yang bisa ngejar Messi itu Dennis Undapnya Jerman, karena patong
2: Jerman
1: nomor satu Jerman, jadi memilih final itu Argentina
2: lawan Jerman. Oke, baik, makasih Pak Tong. Subjektif ya, tapi Pak Hato tadi sebelumnya menebak skornya, bukan, clean sheet lah bagi Argentina. Dan terbukti 2-0 ya, kebetulan dua-duanya dicetak oleh Lionel Messi. Sekarang ini justru yang sedang kejaran jumlah gol adalah Mbappe. Tapi kalau dari Pak Hato sendiri, sepertinya bukan Mbappe nih yang mencetak skor. Ada Ousmane Dembele, ada Barcola di sebelah kiri, lalu juga ada Olise sebelah kanan ya, kalau nggak salah ya.
3: Yeah.
2: Ya, itu tiga, empat orang penggawa depan dari Prancis. Oh iya, saat ini pukul 3:42 menit waktu Indonesia Barat, dan kita nanti akan menyaksikan juga kick off babak pertama itu tepat di pukul 4:00 waktu Indonesia Barat. Pukul 4 waktu Indonesia Barat ya, pas. Jadi kita coba untuk membahasnya terlebih dahulu, bagaimana prediksi jalannya pertandingan di babak pertama ini. Ada Pak Dalijan di Purwokerto. Pak Dalijan, halo.
4: Halo, selamat pagi Mas Hasan.
2: Pagi, waalaikumsalam. Silakan Pak Dalijan.
4: Oke. Ini suaranya kemerosak tadi, tapi sekarang sudah jelas.
2: Oke, silakan.
4: Oke, kalau ini Irak kayaknya kebobolannya banyak. Paling nggak 3-0.
2: 3-0?
4: Iya. Ya mudah-mudahan ada keajaiban.
2: Ada keajaiban, oke, baik. Baik, Pak Dalijan, makasih Pak Dalijan.
4: Ya, sama-sama, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak Andi di Bengkulu Utara, Pak Andi.
5: Ya,
2: halo, Pak pagi, silakan Pak Andi.
5: Sepertinya dini hari ini Nasirat jadi mimpi buruk lagi. Lagi yang dihadapi runner-up edisi gelaran tim lalu gitu ya.
2: Iya.
5: Iya.
2: Oke, okay, baik.
5: Sudah dipastikan Prancis gitu.
2: Oke, okay, baik, baik. Makasih Fandi. Selamat dini hari, salam sehat. Ya. Iya, itu legenda Irak itu Hussein Said, dulu namanya ngetren banget lah dulu ya. Lalu sekarang ini yang sedang naik daun itu adalah Iqbal ya?
3: Iya, Zidane Iqbal.
2: Zidane Iqbal. Ini sedang naik daun juga. Lalu juga di strikernya ada?
3: Ada Ayman Hussein.
2: Ayman Hussein. Itu bermain di Eropa juga?
3: Kalau Ayman Hussein ini di lokal.
2: Di lokal?
3: Kalau di penyerang Irak yang bermain di luar negeri, ada namanya Ali Alhamadi. Dia main di Ipswich Town. Ini satu klub bersama pemain timnas Indonesia juga, Elkan Bagot.
2: Oh, oke. Okay. Nah, itu kalau dari Ali Alhamadi, saya lihat masih di bangku cadangan. Nomor punggung 9 ya. Ali Alhamadi, nomor punggung 9. Terlihat masih namanya dipanggil timnas Irak, tapi masih di bangku cadangkan. Sementara, melihat dari performa Prancis yang kemarin begitu digdaya banget, tapi kalau dilihat dari formasi yang saya lihat di FIFA ini, Irak tidak kemarin itu sempat ada formasi belakangnya itu 5, saking takut kebobolan. Lawan Spanyol kalau nggak salah tadi, kemarin siapa ya, lupa, sebentar saya cek dulu. Spanyol itu kemarin menghadapi
3: Arab Saudi.
2: Arab Saudi ya?
3: Iya, kemarin Spanyol, Arab Saudi menang 4-0 Spanyol.
2: Betul, menang 4-0. Nah, itu tebel banget tuh pertahanannya. Tapi sekarang ini gimana nih? Kok enggak ada apa namanya? Backnya tetap 4-2-3-1.
3: Iya, Irak di pagi hari ini pakai formasi 4-2-3-1. Ini mungkin nanti kalau menyerang dia formasinya 4-2-3-1, tapi kalau bertahan bisa jadi
2: 5.
3: Bisa 5, bisa gelandang bertahannya yang 2 ikut turun
2: juga.
3: Jadi mungkin nanti bisa akan bentuknya bisa 6-3-1. Jadi menyesuaikan.
2: Oke.
3: Pelatih Graham Arnold ini untuk pertama-tama dia pasti akan pakai antara 4-4-2 atau 4-2-3-1, tapi nanti ketika di pertandingan dia menyesuaikan begitu.
2: Oh ya, dalam ketika menyerang seperti apa, ketika bertahan seperti apa. Jadi betul, dua gelandang di tengah ini bisa menjadi mid defender ya.
3: Iya, defensive midfielder. Jadi tameng buat back, juga akan memulai serangan ketika mereka dapat bola gitu.
2: Oke. Nah, dari Prancis kemarin itu memang tidak banyak seperti Jerman ya skornya, tapi luar biasa lah, impresif dan cukup meyakinkan lah dari beberapa analis ataupun yang pecinta sepak bola yang memprediksi ya Prancis mungkin bisa sampai semifinal atau bahkan sampai menuju ke final dan sebagainya. Tapi dengan di awal pertandingan kemarin itu Prancis cukup impresif juga. Tapi dari permainan kemarin itu apa nih? Ada catatan nggak nih dari Perancis? Mana pemain yang tampil poinnya bagus atau cemerlang gitu ya? Patut untuk diwaspadai oleh Irak? Mungkin dari catatannya Bung Nova gimana?
3: Iya, Perancis sebenarnya kemarin sempat deg-degan juga ya. Soalnya babak pertama nggak bikin gol.
2: Benar.
3: Golnya baru di babak
2: kedua
3: semuanya. Dan itu juga di setelah lewat 60 menit baru ada gol dari Kylian Mbappe. Nah itu memang sempat bikin deg-degan, tapi kemudian ya itu tadi kekuatan Prancis ada di barisan depan ya, Mbappe,
2: iya,
3: terus ada Ousmane Dembele, kemudian ada Michael Olise. Kemarin pas lawan Prancis lawan di pertandingan pertama,
2: sebentar,
3: lawan Senegal itu ada Désiré Doué, dia main di depan, tapi pagi hari ini Désiré Doué diganti oleh Bradley Barcola. Jadi memang Prancis ini selain punya individu-individu yang punya kreativitas,
2: yeah,
3: mereka juga punya kreativitas dalam bermain bersama-sama. Mereka tahu kapan harus bermain 1-2, kapan harus bermain segitiga, kapan harus memberi umpan-umpan terobosan. Seperti kita tahu pada gol pertama dari Perancis itu umpan terobosannya cukup baik ya dari lini tengah. Kemudian juga di gol kedua yang dicetak oleh Perancis itu juga memanfaatkan sebuah skema umpan terobosan. Dan kalau gol ketiga yang dicetak Kylian Mbappe itu serangan balik dan luar biasa bagus, luar biasa indah,
2: yeah,
3: bikin kaget
2: karena
3: jarak jauh.
2: Iya, ini kemarin itu lawan Senegal tuh punya pemain yang, ya kita tahu lah, banyak pemain yang merumput juga di liga-liga besar ya, yeah, Eropa ya, Sadio Mane dan lain sebagainya. Bahkan kemarin bisa dibilang big match, sehingga bisa diprediksi itu skornya bisa mungkin selisihnya tipis lah gitu. Tapi ini yang agak mind blowing gitu ya. Babak pertama Prancis melawan Senegal kemarin dengan Prancis di babak kedua melawan Senegal kemarin itu nampak seperti tim yang berbeda. Racikan Didier Deschamps ini apa yang membuat pembeda babak pertama yang tampil sepertinya monoton bahkan cenderung boring lah. Babak kedua itu shoot on goal dari Prancis sampai 9 atau 10 kalau nggak salah. Bahkan kalau di babak pertama mungkin 1 atau 2, saya lupa. Ini kemudian serangan demi serangan yang di build up itu jadi semacam sebuah tim yang berbeda nih. Di benaknya gimana tuh? Itu apa yang membedakan itu,
3: ya, Bang? Bisa jadi Prancisnya belum panas ya.
2: Oh, bisa jadi.
3: Deschamps ini pelatih yang nggak neko-neko ya. Dia sebenarnya masa bodoh dengan permainan cantik, ibaratnya nggak peduli main cantik, enggak, yang penting
2: hasil
3: betul. Jadi memang dan dia adalah pelatih yang ingin memaksimalkan kekuatan dari tim yang dia asuh. Jadi dia tahu bahwa kekuatan Prancis pada saat ini adalah lini depan, maka dari itu oke, nggak apa-apa diserang dulu Prancis, tapi ketika dapat bola lepaskan umpan langsung ke depan, mengandalkan kecepatan-kecepatan pemain dan kreativitas-kreativitas pemain yang ada di barisan depan.
2: Iya. Ketika catatannya nih, Perancis 5 pertandingan terakhir itu di tahun 2026 ini, Brazil lawan Perancis 1-2 menang Perancis, Kolombia Perancis menang 1-3 menang Perancis, Perancis Pantai Gading 1-2 menang Pantai Gading, Perancis Irlandia Utara 3-1 menang Perancis, dan yang tadi kemarin itu Perancis lawan Senegal 3-1 lawan Senegal. Saya harus meng-highlight skor. Ini bukti ketajaman dari Perancis. Mengerikan. Skornya 3-3 lalu 1 minimal mencetak skor lah. Dalam setiap pertandingan Perancis selalu mencetak skor di 5 pertandingan terakhir. Tapi lini belakangnya ini loh menjadi pertanyaan. Selalu kebobolan, selalu ada gol. Nah, ini catatannya gimana dari Perancis?
3: Ya memang itu yang jadi sempat jadi pertanyaan juga ya. Bagaimana Didier Deschamps memoles lini pertahanan Prancis yang kalau mungkin zaman dulu ada Laurent Blanc, ada Varane ya. Sekarang sebenarnya tetap ada pemain-pemain dengan nama besarnya ya, William Saliba, terus Dayo Upamecano. Ini
2: Konde juga bagus kemarin tuh, impresif.
3: Jules Konde juga bagus. Tapi memang ya itu tadi, Didier Deschamps lebih mementingkan untuk memberikan struktur atau permainan yang tidak possession football, berbeda dengan mungkin Pep Guardiola, Thomas Tuchel. Jadi dengan memberikan ruang pada lawan itu memang akan memberikan risiko
2: Perancis
3: kebobolan.
2: Iya. Iya. Tapi Kak, Kondi sering banget juga overlap pemain kirinya Perancis, backnya tuh siapa ya?
3: Fernandes.
2: Ah, itu juga sering mau maju juga. Jadi belak ya daya gedornya Perancis itu luar biasa memang. Apalagi dengan ketajaman Olise, Dembele, Mbappe, dan lain sebagainya. Tapi dengan majunya atau sering overlappingnya back sayap, itu tentu saja membuat ada celah kekosongan yang bisa dimanfaatkan oleh tim siapapun yang berhadapan dengan Prancis.
3: Iya, iya, itu memang harus dibatasi ya, jangan sampai overlap terus gitu. Fullback-fullbacknya memang.
2: Tapi kita punya, di Irak ini punya pemain cepat nggak? Sayapnya gimana dari kanan-kirinya yang bisa membuat pembeda dari Irak ini untuk menghadapi Prancis?
3: Ya kalau Irak ini memang untuk kecepatan mungkin tidak secepat pemain-pemain Prancis, tapi mereka juga punya sosok seperti Ibrahim Bayesh dan Ali Kasim ya. Ini mungkin juga akan didukung oleh fullback mereka Hussein Ali dan Mercas Doski, tapi ini kayaknya nanti tunggu-tungguan.
2: Oh,
3: nggak mungkin asal langsung maju, tapi juga memperhatikan bagaimana sayap lawan nih. Ini nanti akan jadi pertandingan yang reaktif lah, karena kedua
2: reaktif. Oke, ini menarik. Yang reaktif.
3: Pelatih Didier Deschamps dan pelatih Graham Arnold dari Irak ini sama-sama itu tadi pemain pelatih yang tidak neko-neko, pelatih yang ya, yang penting adalah hasil begitu.
2: Oke, kalau begitu. Tidak memperlihatkan permainan cantik saat one touch football, permainan cepat dan lain sebagainya, yang penting adalah hasil. Kemungkinan kita akan menunggu momentum berarti ya. Yeah. Penonton akan dipaksa untuk menunggu momentum. Bola mengalir agak mungkin sedikit lambat ya, seperti tidak kayak tadi Argentina, Austria. One touch cepat sekali gitu ya.
3: Iya, yeah, bisa jadi ini Irak akan memainkan pola yang tidak menguntungkan buat Perancis.
2: Apa tuh?
3: Ya bisa aja dengan permainan
2: tempo
3: lambat tadi, atau Irak akan mencoba melakukan mengurung Perancis, tapi juga tidak melepaskan fokus pada pertahanan. Karena kalau misalnya Irak nyerang dan all out attack, kemudian bola kerebut, ya wassalam. Kecepatan Mbappe dan kawan-kawan.
2: Benar, karena speed atau pace dari tiga atau empat lah pemain depan dari Prancis itu pace-nya di atas rata-rata. Dembele, Olise, Mbappe, dan juga Barcola.
3: Ya,
2: ini cepat banget larinya. Pace-nya tuh bisa dibilang di atas rata-rata pemain lah. Termasuk juga pemain belakang setiap tim ya yang mereka hadapi. Didier Deschamps juga menjadi salah satu pelatih yang sedang mengejar rekor ya. Kemenangan pertama sudah dikantongi dan ia ingin tentu saja ini terus berlangsung ya, kemenangan kedua untuk mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Sementara Irak harus menang mau tidak mau untuk mendapatkan poin gitu ya. Nah ini gimana prediksinya kalau menurut secara sampai babak kedua berakhir berapa skornya kira-kira? Menarik nih.
3: Seru nih.
2: Menarik.
3: Jadi ada mungkin ada banyak yang ingin kejar ya di sini. Deschamps ingin mengejar
2: rekor
3: membawa Prancis jadi juara untuk kali kedua.
2: Iya.
3: Kemudian ada Mbappe yang malam ini akan bermain untuk kali ke-100 di timnas Prancis.
2: Oh.
3: Dan Mbappe juga mungkin panas juga. Messi tadi 2 gol, jadi 5 gol sudah. Mungkin Mbappe, kalau tadi Pak Atong bilang nggak golin ya, mungkin dengeran juga dia jadi panas juga. Jadi akan menambah pundi-pundi gol. Jadi mungkin pertandingan akan alot ya, akan tadi saling tunggu untuk menciptakan momen untuk membuat tim masing-masing unggul dalam waktu dekat. Kalau misalnya Irak atau Perancis mencetak gol dalam waktu cepat, nah itu pertandingan akan semakin seru karena yang mencetak gol akan termotivasi untuk menambah gol lagi dan yang ketinggalan juga akan berusaha untuk mengejar gol.
2: Pelajaran apa yang bisa diambil oleh Irak ketika menghadapi Haaland dan kawan-kawan? Apa yang harus dibenahi?
3: Ya, waktu pertandingan melawan Norwegia ada dua error yang
2: apa?
3: Dua error dilakukan oleh Irak dan kemudian berbuntut gol ya. Itu memang menjadi masalah, padahal permainan Irak waktu melawan Norwegia udah cukup bagus, sudah cukup percaya diri, sudah bisa, bahkan kalau nggak salah ada sekitar 10 shot. Tapi memang cuma satu yang on target ya.
2: Yeah.
3: Itu tapi sayangnya ada error yang membuat Norwegia bisa menang 4-1.
2: Itu. Apa tuh errornya? Dua hell error Irak itu apa?
3: Ada kesalahan ketika membangun serangan.
2: Oh, membangun serangan.
3: Lawan, dan yang kedua adalah kesalahan menghalau bola. Jadi mungkin kesalahannya terdengar elementer, tapi tidak boleh dilakukan di pentas seperti Piala Dunia, apalagi pada hari ini akan menghadapi tim sebesar Prancis dengan pemain-pemain yang sudah punya nama sebagai pencetak gol andal di klubnya masing-masing dan juga di level internasional.
2: Iya, tadi belum dijawab nih, skornya kira-kira berapa?
3: Skor ya mungkin Irak bisa cetak 1 gol, Prancis mungkin 2 atau 3 ya.
2: 2 atau 3. Jadi memang tradisi Prancis yang kebobolan setiap pertandingan meskipun menang ya masih belum selesai. Clean sheet-nya baru kemarin aja Senegal 1 ya kalau nggak salah.
3: Iya, Senegal bikin 1 gol.
2: Bikin 1 gol.
3: Kemarin saya bisa bilang Prancis itu 2 kali bangkit ya. Kebangkitan pertama adalah ketika mereka tidak bisa mencetak gol di babak pertama, mereka kemudian bangkit mencetak 2 gol. Kemudian kebangkitan kedua adalah ketika mereka kebobolan dan jeda tidak lama mereka bisa mencetak gol balas.
2: Nah, ini menjadi catatan juga bagi saya bahwa banyak sekali di Piala Dunia 2026 kali ini gol tercipta di menit-menit akhir, di babak kedua utamanya atau bahkan sampai di ketika waktu tambahan. Kayak tadi Messi aja terjadi 1 menit sebelum peluit panjang dibunyikan tuh. Itu kenapa ya?
3: Iya, banyak faktor ya, bisa jadi faktor
2: kelelahan
3: lawan,
2: ya.
3: Bisa jadi juga karena fokus lawan sudah siap-siap copot sepatu gitu. Dan yang kedua juga konsentrasi dari kesebelasan yang mencetak gol memang tujuannya jelas, idenya jelas untuk mencetak gol sampai peluit berbunyi dari wasit.
2: Oke, baik. Dan pendengar, kedua belah tim dari Irak maupun Prancis sudah berada di lapangan hijau. Kita akan menyaksikan jalannya pertandingan. Laporan permata yang akan dipandu oleh Bung Yanto Prawiro Negoro dan juga Bung Senpi. Nanti kami akan kembali bersama Bung Nova di ulasan babak pertama selesai jelang babak kedua. Anda juga bisa ikut berpartisipasi untuk menanggapi tentang jalannya pertandingan babak pertama nanti ya. Kita langsung saja menyaksikan pertandingan antara Prancis melawan Irak.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Irak.
2: Ya, sebelum saya serahkan mic-nya ke Bung Senpi dan juga Bung Yanto Prawiranegoro untuk azan subuh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya untuk hari ini tepat pukul 4 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, untuk azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya hari ini tanggal 23 Juni 2026 jatuh pada pukul 4 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu kita langsung saja melihat jalannya pertandingan babak pertama antara Perancis melawan Irak. Bung Senpi dan juga Bung Yanto, silakan.
7: Pendengar dimanapun Anda berada, sebangsa dan setanah air, kick off babak pertama pertandingan Irak versus Perancis sudah dimulai. Di mana dari sebelah kiri ada Perancis dan juga di sebelah kanan ada Irak. Sebelum kita akan memandu juga jalannya pertandingan di babak pertama ini, di awal babak pertandingan ini, oleh Bung Yanto Prawiro, silakan Bu.
8: Baik, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, babak pertama pertandingan Perancis melawan Irak sudah dimulai dan kini serangan mencoba dibangun pemain-pemain Perancis dengan kostum kebanggaannya, the blues, biru-biru, masih permainkan bola. Kami lihat pemain belakang Perancis, Dayot Mpamaceno, mencoba kirimkan bola pendek saja, dia kerjasama dengan rekannya, tarik ke belakang lagi di lingkaran tengah, kini mencoba merangsek ke jantung pertahanan Irak, umpan ke depan yang dituju adalah pemain depan. Di sana kami lihat ada Michael Olise ataupun juga Barcola, terjadi perebutan tetapi disambut saja saudara, datang serangan lepas menuju sutara, hampir-hampir saudara, di situ ada Mbappe, tetapi sayang gerak Mbappe tadi kalah cepat dengan lajunya bola sehingga hanya menghasilkan out gawang nampaknya untuk kesebelasan Irak dan belum berubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 0-0 pertandingan babak yang pertama antara Prancis melawan Irak dalam lanjutan

mencari ruang tembak saudara-saudara, masih berputar-putar dia, tarik ke belakang lagi, ada Manukoni ataupun di sana secara pergerangan, codokan bola balik depan cepat, memberi bola umpan ke depan kepada Usman Dembele, tetapi salah umpannya, kini Irak mencoba mengambil bola, tarik ke belakang, ke sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri, kuasa sepenuhnya, ada di sana melihat pemain Irak mencoba melakukan tekanan mengkiring bola dia, namun kali ini terjadi perebutan yang agak ketat antara pemain nomor punggung 13 dari Irak tadi dengan pemain belakang Prancis, dan tentu saja maksud kami pemain nomor 23 mencoba mengambil bola tetapi sayang terjatuh, dihadang dengan ketat oleh pemain belakang Manukoni, pemain belakang Prancis ini, akhirnya gagal serangan Irak. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Irak, ada di belakang Akam Hashim. Akam Hashim permainkan bola dia kerjasama dengan Zaid Tahsin ataupun Hussein Ali, masih darahnya sendiri, situ kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil gunakan ke depan, cepat mengkering bola pemain Irak, umpan terobos yang keset terus baki di pertahanan Prancis, ada di sana kamiat Ibrahim Bayes, kutak tadi sebentar dia, masih menggiring bola dia, mendekati di kotak penalti, terjatuh saudara, namun bukan pelanggaran, bukan pelanggaran, dan kini kembali tekanan dibangun pemain-pemain Prancis, tetapi kali ini saudara-saudara, Osman Dembele mencoba mengambil bola, apakah terjadi lemparan ke dalam ataukah tendangan bebas saudara-saudara, yang jelas kini terjadi lemparan ke dalam, sudah dilakukan pemain-pemain Prancis kuasai Akam Hashim. Akam Hashim memberikan bola pendek setor renang tengah, tadi ke belakang lagi kerjasama dengan Zaid Ismail, Ismail umpan ke sebelah kiri, ada Zaid Tahsin di sana, masih tenang-tenang saja dia, kembalikan lagi ke depan bola tadi, masih permainkan bola, dibayang-bayang dengan pemain-pemain Prancis yang mencoba merangsek ke tengah kotak penalti, dan Mbappe di sana terjadi perebutan nampaknya, hal-hal tendang sudah ke depan, berada 300 tengah sudah, yang dituju adalah Ibrahim Bayes atau Ahmed Kasim, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Prancis, dan bersama dengan itu berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Mike Nam. Kini Prancis mencoba mengserang, cepat dia kirimkan kepada Usman Dembele, mengiring bola namun patah di tengah jalan. Prancis bermusuh Irak kembali melakukan tekanan, melalui 300 tengah sudah, umpan ke sektor kiri pertahanan kesebelasan Prancis, tetapi kali ini gagal serangannya, langsung saja dipotong di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang dari Prancis, dan selamatlah gawang Prancis, belum berapa keterangan, masih tetap 0-0 saudara. Ini merupakan pertemuan pertama kalinya antara Prancis dengan Irak, apakah Prancis akan menangkan pertandingan ataukah sebaliknya Irak, saudara-saudara, di stadion Philadelphia ini, stadion yang berkapasitas sekitar 69.000 penonton, nampaknya tempat duduk yang disediakan panitia nampaknya sampai saat ini memang sudah cukup dipadati oleh para pendukung kedua kesebelasan, baik pendukung Prancis maupun pendukung fanatik dari Irak. Kita nantikan, kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan untuk tim Irak, nampaknya saudara-saudara, jika kita nantikan lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan The Blue Prancis ini, sudah lakukan pendek saja, kuasa sepenuhnya ada di sana, kami lihat pemain nomor 14 itu Zidane Iqbal. Zidane Iqbal berikan bola, tarik ke belakang dia, kerjasama dengan Akam Hashim. Hashim mencoba kutak ketik sementara, mencari kawan yang berdiri bebas, berikan saja bola pendek kepada Zaid Ismail. Ismail umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya serangan Irak. Oh, dihadang saja bola tadi, keluar kotak penalti saudara-saudara oleh pemain belakang Prancis, dan langsung kuasai bola sepenuhnya, dan kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Prancis, tingkat menggiring bola, merasak dan pertahanan lawan berputar-putar, ya terjatuh, namun kali ini jelas pelanggaran, dan langsung wasit yang memimpin pertandingan Sandro Saad dari Swiss ini mengeluarkan kartu kuning kepada pemain pemain Irak, karena memang dengan jelas tadi menggait kaki goal getter dari Prancis yaitu Kylian Mbappe. Ya, nantikan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis dari sektor lingkaran tengah, ya dari sektor lingkaran tengah daerah Irak. Kita nantikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Prancis mencoba berada di dalam kotak penalti, langsung pun kawan berbahaya, klub saja kelepas, dan kawan berbahaya kali ini terjatuh, kami lihat pemain depan Prancis di dalam kotak penalti, namun nampaknya diving saja, dan wasit pun tidak memberikan hukuman apa-apa, dan pertandingan kembali berjalan. Nomor punggung 11 saat ini kami kira Mikael Olise mencoba mengirim balik ke kotak penalti, berikan umpan kepada Mbappe ataupun juga kepada Usman Dembele, tetapi kali ini gagal. Ya, ternyata hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Prancis dari sektor sebelah kanan tiang gawang Irak yang dikawal ketat oleh Ahmad Basil. Kita nantikan tendangan penjuru dari sebelah kanan tiang gawang

0: Irak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan sampai 7 pemain-pemain Perancis mencoba merangsek ke daerah kotak penalti. Sementara begitu pula hampir seluruh pemain-pemain Irak turun ke bawah, saudara-saudara. Ya, tendangan penjuru sudah dilakukan Osman Dembele, ambil ancang-ancang, pendek saja, kirimkan balik ke belakang. Kuasa sepenuhnya dia kembalikan kepada Dembele lagi, angkat bulu gawang, tidak jadi, gerak tembus sejenak. Tetapi kali ini terjadi perebutan dia dengan pemain nomor 14 dari Perancis, Akbar, dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Namun serangan kembali dibangun pemain-pemain Perancis dengan kostum biru-biru, balik-balik lagi, dan pendek saja, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya, klop yang terjadi di sana, akhirnya ditunjuk saya lepas jembatan bulu gawang kali, satu tembakan yang dilepaskan oleh Mbappe tadi masih melambung ataupun melenceng di sebelah kiri tiang gawang Ahmad Basir. Dengan demikian, saudara-saudara, nampaknya hanya menghasilkan out gawang, tendangan gawang untuk kesebelasan Irak, dan kedudukan masih tetap 0-0 alias kacamata hingga menit ke-8 babak yang pertama. Tendangan gawang nampaknya segera dilakukan oleh Zaid Tahsen, bek kiri dari kesebelasan Irak ini. Pendek saja berikan kepada penjaga gawang Ahmad Basil, dengan kostum oranye berlengan panjang langsung kirimkan ke depan. Gagal serangannya, kandas lagi ke Manu Kone. Kone mencoba giring bola di lingkaran tengah, melebar ke sektor kanan kepada pemain nomor punggung 5. Cepat menggiring bola dia, merangsek ke jantung pertahanan Perancis. Tetapi kali ini serangannya kurang sempurna, dan akhirnya kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Irak. Kini Irak mencoba membangun serangan dari bawah, dia menyebabkan tekanan, saudara-saudara. Namun salah umpannya, kini terobosan langsung ke daerah kotak penalti, tetapi tidak ada kawan di sana yang ada lawan, sehingga dengan demikian selamatlah gawang Perancis dan belum merubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 0-0. Kini Perancis mencoba melakukan tekanan, tetapi bolanya terlalu cepat laju bolanya, dan akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Irak yang dengan kostum putih-putih ini nampaknya langsung memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil permainkan bola tenang-tenang saja dia. Kebersihan dikirimkan sementara tiga pemain Perancis berada kotak penalti, langsung tenang sudah ke depan yang ditutup oleh Aiman Hussein, tetapi dia tidak ada kawan di sana. Kuasa sebelumnya oleh Lukas kiri kotak terjadi sebentar dia, kemudian kepada Dembele terus melewati garis tengah, sudah umpan ke sektor kanan pertahanan kesebelasan Irak. Di sektor belakang kanan masih bermainkan bola dia, dibayang-bayangi tiga pemain Irak, namun akhir tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Julius Konde ataupun kepada rekannya di sana. Kami lihat ada pemain Manu Kone yang coba menggiring bola di sektor lingkar tengah daerah Irak, umpan ke sektor kiri. Kuasa sebelumnya dibayang-bayangi dua pemain Irak dan bermain tarik ke belakang lagi, mencoba memancing pemain-pemain Irak untuk maju ke depan, dan kini satu serangan balik dibangun lebih cepat kepada Dembele yang menepati posisi gelandang kanan pertahanan kesebelasan Irak. Berikan Dembele lagi, angkat kembali kawan, tidak ada kawan di sana, terjadi perebutan, ada di situ Kone, gerak tembus kantinya, takkan dekat-dekatnya, angkat melebar ke sektor kanan, lepas tembakan, umpan terobosan saudara-saudara. Sayang-sayang saudara, umpannya terlalu kandas, terlalu cepat, dan akhirnya disambung Abu saja bola tadi oleh pemain belakang Zaid Tahsen, bek kanan dari kesebelasan Irak ini. Gagal serangannya dibangun pemain-pemain Perancis, namun kini kembali lagi Gabus mencoba mengurung pertahanan Irak di babak yang pertama ini, melakukan tekanan-tekanan yang sangat berbahaya, umpan ke sektor kiri yang dituju adalah di sana. Kami lihat ada Konde tadi ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Manu Kone kirimkan pendek, tetapi kali ini datang lagi pemain belakang Irak, langsung sirpus kepada penjaga gawang Ahmad Basir, tendang sudah ke depan yang dituju adalah Ibrahim Bayes, umpan ke depan, terobosan yang dikejar tidak boleh bukan Jaden Iqbal, tapi berhasil dia menusuk tahu. Tetapi kali ini baik-baik dan penjaga gawang Perancis ini dengan cekatan dia langsung keluar dari sarangnya, menyapu bola keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Irak. Di sektor kiri wardaranya sendiri sudah lakukan pendek saja, kirimkan pendek ke belakang kepada Akam Hasim berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basir kepada Akam Hasim lagi, ketakadi sebentar dia bayang-bayang Dembele tadi ke belakang lagi kepada penjaga gawang Ahmad Basil kirimkan ke tengah kepada Hussein Ali. Gelandang tengah ini masih permainkan bola dia, dan kini Irak mencoba serangan, tendang sudah ke depannya adalah Amil Almari. Sana terjadi perebutan dekat lingkaran tengah daerah Perancis, keluarlah penjaga gawang Maignan, langsung kirimkan ke sektor kiri, mencoba menggiring bola, ada Dayot di sana, pelatih bersenak dia tarik lagi ke belakang. Kini Perancis kuasa bola sebelumnya masih daerah cat sendiri, melebar lagi ke sektor kanan, kirimkan tengah dia, kini sudah merangsek ke jantung pertahanan Irak, kirimkan bola bola pendek buat Dembele, Dembele umpan ke depan, terjadi perebutan, angkat Mulgaw tidak jadi, keras musnahnya, pasti berputar-putar Dembele, tarik lagi ke belakang, datang lagi serangan dari pemain-pemain Prancis. Tidak ada di sana, kami lihat Dayot umpama Cheno mencoba menggiring bola, melebar ke sektor kanan, berikan bola pendek kepada Kylian Mbappe ataupun kepada Manu Kone yang maju ke depan ini. Akhirnya bola kanas lagi melirak, dorong saja bola, namun kini batal lagi serangan. Ada Konde di situ mencoba menarik belakang, berikan bola pendek tepat dia, melihat tiga garis tengah sudah, kerjasama lagi dengan William Saliba. Saliba melebar ke sana, berikan kepada Dembele, Dembele gas coba kotak segera, mendekat jarak kotak penalti, banyak-banyak pemain-pemain umur kita kembali, ada Mbappe di sini, berikan bola, angkat Mulgawang, lepas, berhasil ditahan, namun kini masih Prancis pada sebelah sepuluhnya, tetapi ada pemain-pemain Irak di sana, langsung saja sapu keluar kontak penalti, tetapi tidak ada kawan, yang ada lawan akhirnya bola kandas lagi ke pemain Prancis, melakukan tekanan lagi, berikan kepada Konde, mencoba merasuk ke jantung pertahanan lawan, masih di negara tengah Irak, kutak tadi sebentar dia, tadi ke belakang lagi, berikan kepada Dembele, ataupun juga rekannya, di sana melakukan tekanan dari setor sebelah kiri pertahanan Irak, berputar-putar ada Mbappe, Mbappe gerak tembus sunaknya, di banyak-banyak pemain Irak, angkat Mulgaw tidak jadi, gerak musnahnya Mulgaw tadi lepas, tembakan Mulgaw berhasil dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Irak, namun kini gempuran-gempuran yang dibangun oleh pemain-pemain Prancis memang cukup membahayakan, karena memang hampir seluruh pemain Prancis saat ini berada di daerah Irak. Kita nantikan kembali serangan, ada di sudut Kylian Mbappe dari sektor beki, berikan umpan pendek saja, dia berhasil menyusun tengah, lepas tembakan Mulgaw, masuk saudara-saudara, Kylian Mbappe berhasil mencetakkan gol dengan sempurna saudara-saudara, memanfaatkan umpan yang dilakukan pemain depan Prancis tadi dan melihat posisi agak kosong, dengan kaki kiri Mbappe langsung menentek bola dengan tendangan yang sangat membahayakan dan mencoba penjaga gawang Ahmad Basir menyelamatkan gawang, tetapi tidak mampu saudara, dan bola akhirnya tembus menggetarkan jala gawang Irak dan berubahlah menjadi 1-0 untuk keunggulan Prancis, dan gol ini tercipta pada menit ke-14 babak yang pertama saudara-saudara, setelah tadi pemain Mbappe mengepakkan umpan pemain yang cukup berbahaya ini. Memang kita kenal Mbappe adalah salah seorang pemain yang sangat potensial dalam melakukan ataupun melahirkan gol-gol, sehingga dengan demikian tembakan Mbappe tadi memang agak sulit diselamatkan oleh penjaga gawang Ahmad Basir, meskipun tadi Ahmad Basir masih sempat menyentuh bola, tetapi memang posisi Ahmad Basir sedikit agak ke kiri, sementara bola tadi disontek ke kanan, mau tidak mau bergetarlah jala gawang kesebelasan Irak, dan sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Prancis. Dengan demikian saat ini kami kira pemain-pemain Irak mau tidak mau memang harus mengakui kepiawaian Mbappe dalam melakukan memanfaatkan umpan rekannya ataupun melakukan gol atau menciptakan gol ke gawang lawan. Ya, kita nantikan kini satu keserangan dibangun Prancis lagi, mencoba lakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Irak, namun kali ini tidak ada satupun pemain Irak yang berada di sana. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Prancis, mencoba menggiring bola dia memasuki jarak lawan di lingkaran tengah. Kini ada di sana kami lihat pemain belakang Prancis yang mencoba menggiring bola, Lucas Digna ataupun Ousmane Dembele, kirimkan bola pendek saja, cepat dia menggiring bola, kutak kering sementara, melihat tiga setengah sudah merobek sektor kiri pertahanan Irak, umpan ke depan, tetapi kali ini terjadi perebutan dengan pemain Irak, namun masih dikuasai pemain Prancis. Tetapi kali ini ada di sana kami lihat pemain Ibrahim Bayos yang turun ke bola, langsung kirimkan bola ke depan, tetapi salah umpannya, diserobot lagi dari belakang, ada Kone, Kone kirimkan lagi pendek kepada Dembele atau mendekannya, masih bermain bola di sektor sebelah kiri daerah pertahanan Irak, mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Mesut Doski. Doski langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basir. Ahmad Basir teruskan bola pendek ke bek kiri dari Tahsen. Tahsen mencoba ketekanan, mencoba mengirim bola dia mendekati kotak penalti, umpan masuknya kepada Andre Alamari atau Zaidan Iqbal, tetapi sayang, seribu sayang, bola tadi lebih dulu ke arah pemain-pemain Prancis dan langsung selamatkan bola. Dengan demikian saudara Tegar, belum merubah kedudukan, masih tetap unggul Prancis 1-0 atas Irak, dan kini coba Irak melakukan tekanan kotak lagi, berbahaya, keluarlah saudara-saudara jaga gawang Mike Magnin keluar dari sarangnya. Meskipun di sana kami lihat Aiman Hussein mencoba mendekati bola, tetapi lebih dulu bola tadi berada di arah penjaga gawang Mike Magnin. Kemudian selamatlah gawang Prancis masih unggul 1-0 melalui gol Mbappe pada babak yang pertama ini pada pertandingan penyisian grup Piala Dunia 2026. Baiklah saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah berlangsung 17 menit 12 detik.
1: Ya, kali ini Prancis coba lagi membangun serangan dari sebelah kanan, arahkan kali ini ke pemain nomor 11 Michael Olise, dorong kali ini dengan kaki kirinya, coba bermain 1-2 kali ini coba Kone, umpan ke tengah, maksudnya tadi Mbappe tapi diusir dengan baik oleh Matias Doski tadi. Bola terus melambung, kali ini jatuh di kaki dari pemain dari tim Prancis, sodorkan lagi kepada Rabiot, arahkan coba ke sebelah kanan, dorong kali ini Dembele, dorong ke depan, maksudnya tadi membelah pertahanan dari tim Irak kali ini membangun serangan kembali dari Ibrahim Bayes, tetapi sayang sekali tadi pergerakan yang dilakukan oleh pemain nomor 23 Matias Doski harus dijatuhkan oleh Rabiot karena memang berpotensi membangun serangan balik dengan cepat tadi. Rabiot, pemain asal AC Milan yang juga mantan pemain dari Juventus ini, kali ini Irak dari belakang kembali Akam Hashin geser lagi ke sebelah kiri, maksudnya bermain 1-2 tadi, tapi umpan lagi ke sebelah kanan, melebar kali ini para pemain dari tim Irak, Zaid Tahsin bermain lagi kali ini, Akam Hashin

0: Juri time itu berpengaruh ke sana nggak keputusan wasit?
1: Iya, nanti deh tergantung 45 menit kedua.
0: Iya, artinya oh karena tadi didelaynya lama ya udah disedikitin saja atau memang normal-normal aja?
1: Tetap normal.
0: Tetap normal ya, tidak ada pengaruh untuk keputusan wasit memberikan berapa lama injury time nanti ya?
1: Iya, tidak pengaruh.
0: Tidak ngaruh. Oke, Pak Muis ditangkap. Selamat pagi Pak Muis.

ingin membahas terhadap kondisi Riau. Kita sudah lama tidak bersilaturahmi dengan dewan kita dengan kondisi ini yang ada sekarang dengan anggaran terbatas, semuanya kita harus

0: pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto bertemu jajaran pimpinan dan ketua fraksi DPRD Riau membahas berbagai persoalan yang ada, terutama yang berkenaan dengan anggaran dan mengejar pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak. Pemerintah Kota Pekanbaru upayakan pendiri Kota Pekanbaru Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah atau marhum Pekan menjadi pahlawan nasional. Warta Riau pagi ini juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau pagi selengkapnya edisi hari Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita ke kabar pertama mendengar, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto bertemu jajaran pimpinan dan ketua fraksi DPRD Riau membahas berbagai persoalan yang ada, terutama yang berkenaan dengan anggaran dan mengejar pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
1: Dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi serta menyamakan persepsi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto bertemu jajaran pimpinan dan ketua fraksi DPRD Riau Senin kemarin. PLT Gubernur mengatakan dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal seperti persoalan anggaran daerah yang kurang dan percepatan pencapaian realisasi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak. PLT Gubernur menuturkan untuk percepatan realisasi PAD, pemerintah Provinsi Riau sudah membentuk tim optimalisasi yang melibatkan Forkopimda dan DPRD juga telah membentuk pansus ranperda optimalisasi PAD. PLT Gubernur mengharapkan dengan adanya kolaborasi semua pihak, maka PAD Riau dapat bertambah yang dapat membantu pemerintah daerah di tengah anggaran yang berkurang.
2: Ya, kami ke sini ya ingin membahas terhadap kondisi Provinsi Riau. Kita sudah lama tidak bersilaturahmi dengan dewan, kita melihat kondisi ini yang ada sekarang dengan anggaran terbatas, semuanya kita harus mengencang-encang pinggang dan sama-sama kita bangun Riau ke depan.
1: Sementara Ketua DPRD Riau Kadir Ismanto menuturkan di tahun 2026 ini ranperda inisiatif dewan ada sebanyak 8 ranperda dan usulan dari pemerintah Provinsi Riau 3 ranperda. Namun di tengah kondisi sekarang ini maka penyelesaian peraturan yang berkenaan dengan pendapatan daerah harus segera disahkan agar ada payung hukumnya.
3: Yang berkaitan dengan pendapatan semuanya. Jadi di ranperda kita pada tahun 2026 ini itu kan memang inisiatif DPRD itu ada 8 perda, kemudian usulan pemerintah provinsi itu ada 3 perda, tetapi dengan kondisi real pendapatan kita pada saat ini itu memang luar biasa, harus kita pikirkan bersama-sama Pak Gubernur. Kami mendorong sepenuhnya apa yang menjadi niat dan keinginan kita bersama.
1: Kadir Ismanto menambahkan pihaknya berkomitmen mendukung seluruh program kerja yang ada di pemerintah Provinsi Riau. Karena itu penyelarasan kebijakan dinilai penting agar target-target pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD serta visi-misi dapat realisasi secara optimal sebelum akhir tahun anggaran. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru upayakan pendiri Kota Pekanbaru Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah atau marhum Pekan menjadi pahlawan nasional. Berikut disampaikan Hario Gunawan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru terus mendorong proses pengusulan pendiri Kota Pekanbaru, Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah atau yang lebih dikenal dengan marhum Pekan agar ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Upaya tersebut dilakukan dengan melengkapi berbagai persyaratan administrasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Wali Kota Pekanbaru

0: Baru Agung Nugroho mengatakan salah satu langkah yang telah dilakukan adalah mengusulkan nama Marhum Pekan sebagai nama jalan tol yang berada di Kota Pekanbaru. Menurutnya hal tersebut menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan gelar pahlawan nasional.
1: Kita dalam kesempatan ini sesuai dengan progres yang sudah dilaksanakan untuk bagaimana Marhum Pekan ini menjadi pahlawan nasional, salah satunya kita sudah menetapkan, ya, mengusulkan nama jalan tol yang ada di Kota Pekanbaru ini bernama Marhum Pekan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalis Muhammad Zanza.
0: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isalah Hamid menyatakan dukungan terhadap upaya tersebut. Ia berharap seluruh proses dan kelengkapan administrasi dapat segera terpenuhi sehingga pengajuan gelar pahlawan nasional dapat segera terrealisasi.
2: Kita berharap memang proses beliau dijadikan sebagai pahlawan nasional itu segera bisa terwujud, dan kita terus mendorong ini semua kelengkapan-kelengkapan untuk menjadi pahlawan nasional.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru bersama DPRD Kota Pekanbaru berharap seluruh tahapan pengusulan dapat berjalan lancar sehingga Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah atau Marhum Pekan dapat memperoleh pengakuan sebagai pahlawan nasional atas jasa dan pengabdiannya bagi daerah dan bangsa. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Riau memperkuat sinergi dengan Radio Republik Indonesia RRI Pekanbaru untuk peningkatan jalinan kerjasama. Selengkapnya dilaporkan Tongku Lem Siregar.
4: Dalam upaya memperkuat kemitraan strategis dengan media massa, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Riau melakukan kunjungan media ke kantor RRI Pekanbaru Senin 22 Juni 2026. Kunjungan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus diskusi mengenai penguatan kolaborasi antara Bawaslu dan RRI dalam mendukung transparansi, pendidikan demokrasi, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Apalagi jalinan kerjasama sudah pernah sebelumnya. Kunjungan dipimpin Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Riau Amiruddin Sijaya, disambut Agung Prastia Rosihan Umar selaku Kepala RRI Pekanbaru bersama jajaran. Amiruddin Sijaya menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan dengan menekankan kunjungan merupakan bagian dari upaya Bawaslu Riau untuk memperkuat hubungan dengan media yang selama ini menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik.
5: Alhamdulillah kita terima langsung oleh Kepala UPT RRI Kota Pekanbaru dalam rangka visit media. Jadi visit media ini untuk mengharapkan kembali kerjasama, lalu kita akan adakan MOU dan MOA dari Kabupaten Kota. Saya kira kami ucapkan terima kasih atas terimanya, dan tentu dalam kerjasama selanjutnya ada kesalahan-kesalahan dan kehilapan kami, kita juga maafkan. Kedepannya tetap akan dibangun sinergitas kerjasama untuk memperkuat, saling memperkuat kedua lembaga antara RRI dan Bawaslu, khususnya Bawaslu Provinsi Riau.
4: Sementara Agung Prastia Rosihan Umar mengatakan selama ini RRI Pekanbaru antusias menjalin kolaborasi dengan Bawaslu, khususnya kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pilkada.
5: Kita hari ini silaturahmi dengan Bawaslu Provinsi Riau, selain visit media, ada beberapa hal yang disepakati, diantaranya adalah bagaimana sinergitas RRI dan Bawaslu Riau ke depan bisa dituangkan dalam bentuk MOU. Yang mengembirakan, tidak hanya Bawaslu Riau dengan RRI, tapi pada akhirnya juga akan melibatkan seluruh Bawaslu Kabupaten Kota. Ini penting, kenapa? Sehingga nanti bagaimana sosialisasi terkait dengan pemilu, dengan pilkada, dan bagaimana masyarakat lebih bisa memahami, mengetahui terkait dari proses ini semua, sehingga masyarakat sadar bentuk partisipasinya dalam perpolitikan, sehingga terjadi terbentuk kegiatan pemilu atau pilkada yang jurdil dan berintegritas.
4: Penguatan sinergi tidak hanya dengan Bawaslu Provinsi Riau, tetapi juga melibatkan Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Riau. Kunjungan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keagrapan reporter Tengkulam Siregar, Radio Pekanbaru.
3: Anggota Komisi 7 DPR RI Henry Munif menyerap aspirasi sejumlah mitra kerja di Provinsi Riau. Selengkapnya dilaporkan Tengkulam Siregar.
4: Anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Riau, Henry Munif, secara khusus menyerap aspirasi sejumlah mitra kerja di Provinsi Riau saat agenda fungsi pengawasan dan serap aspirasi serta peninjauan fasilitas. Saat menyerap dan meninjau fasilitas RRI Pekanbaru, Senin 22 Juni 2026, Henry Munif mengatakan dirinya mengajak semua pihak untuk membuka pikiran agar duduk bersama, berkolaborasi dalam pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Sebagai anggota DPR RI akan berjuang di pusat, sedangkan pihak lain di daerah agar dapat berkolaborasi sehingga tujuan yang ditargetkan dapat dicapai.
6: Kenapa kita nggak duduk bersama di sini? Dan perlu media yang menyambung agar kita mampu berkolaborasi. Kenaknya satu saja, Bapak Ibu, tidak link and match. Ketika buka SMK, tidak melihat yang dibutuhkan oleh perusahaan industri jurusan apa, kira-kira begitu. Nah, ini adalah salah satu contoh saja. Silakan nanti tentang UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif lebih banyak lagi, karena di satu Kementerian Ekonomi Kreatif saja itu ada 17 subsektor ekraf. Dan 17 subsektor itu kalau mau kita bedah, kita bahas di RRI juga luar biasa, Bapak Ibu sekalian.
4: Sementara Kepala RRI Pekanbaru Agung Prastia Rosihan Umar menyambut baik ikhtiar dari anggota DPR RI Henry Munif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Riau.
7: Kita doakan ikhtiar itu bisa terrealisasi. Izin Pak. Kemudian apa yang bisa dikerjasamakan Pak untuk memberi kesejahteraan masyarakat Riau? Kami menyambut positif Pak. Tinggal bersama Pak Ustadz Mawardi nanti bagaimana kita mendesainnya, kenapa ini penting. Terus terang, ketika kita sudah membuat slot, misalnya kita buat seminggu sekali, dua minggu sekali, ataupun satu bulan sekali, ini sudah harus, tidak bisa ditawar-menawar, harus go gitu loh Pak. Ya, itu yang paling penting menurut saya, komitmen kita sama-sama. Ya. Kenapa teman-teman? Ada hal yang menarik ketika Pak Hendri Munir mengatakan kita bisa mengandeng Riau perusahaan-perusahaan industri besar yang notabene tidak hanya berdampak ke pendengar, tapi berdampak secara internal kita gitu loh. Baik secara operasional siaran maupun hal-hal yang lain.
4: Secara khusus, Henry Munif melihat langsung beberapa fasilitas RRI Pekanbaru dalam bersiaran. Reporter Tengkulam Siregar, RRI Pekanbaru.
3: Polisi tangkap pelaku pembunuhan di Sungai Sembilan, Kota Dumai. Seorang pelaku diamankan. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
8: Jajaran Polsek Sungai Sembilan bersama tim Resmob Satreskrim Polres Dumai mengungkap kasus dugaan pembunuhan berencana atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap seorang warga di Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai. Kapolres Dumai AKBP Angga Herlambang mengatakan tersangka berinisial AR diamankan setelah sempat melarikan diri dan bersembunyi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Saat diamankan, pelaku mengakui perbuatannya dan dibawa ke Polsek Sungai Sembilan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dalam kasus ini, korban bernama Suyetno meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis akibat luka tusuk yang dideritanya. Adapun motif pelaku diduga karena sakit hati terhadap korban.
9: Tersangka ini merasa sakit hati akibat korban menyenggol gelas milik tersangka yang mengakibatkan tumpah. Kemudian daripada itu si korban juga memaksa untuk membayarkan minum yang bersangkutan dengan kawan-kawannya. Bahasa istilahnya itu dipalak. Tetapi tersangka tidak, sehingga tersangka ini kembali ke rumah untuk mengambil senjata tajam dan lalu dibacok ke korban.
8: Salah seorang warga mengapresiasi kinerja kepolisian yang mengungkap dan menangkap pelaku dalam kasus tersebut. Menurutnya, penangkapan tersebut memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian.
10: Tentunya kita apresiasi ya sama pihak kepolisian, khususnya di Polres Dumai. Jadi kan udah nggak ada lagi tuh nanti warga-warga yang ribut di kedai-kedai tua gitu. Mungkin dengan ditangkapnya pelaku, kita warga sekitar udah nggak takut lagi nih untuk berkeliaran. Karena kan selama ini kan dia memang suka membuat resah tuh.
8: Atas perbuatannya tersangka terancam pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana atau pasal 469 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Baik mendengar, sekarang kita beralih ke berita olahraga. Kejuaraan nasional road race 2026 di Pangandaran, Jawa Barat. Atlet muda Rio berhasil menembus podium dan menyumbangkan medali perak untuk Bumi Lancang Kuning. Selengkapnya, reporter Hairani Januarini melaporkan.
1: Kontingen balap sepeda Provinsi Riau menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Indonesia Cycling Federation ICF National Championship Road 2026 yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat pada 18 hingga 21 Juni 2026. Atlet muda Riau berhasil menyumbangkan medali perak pada nomor individual Road Race IRR kategori junior. Medali tersebut dipersembahkan oleh Hukman Fals, atlet asal Pekanbaru dari klub Gurindam Cycling Club yang tampil kompetitif sepanjang perlombaan dan berhasil finish di posisi kedua. Capaian tersebut menjadi modal penting bagi pembinaan balap sepeda Riau dalam menghadapi agenda yang lebih besar pada masa mendatang. Pelatih balap sepeda Pekanbaru Ricky Leonardo mengatakan hasil yang diraih Hukman menunjukkan perkembangan positif atlet-atlet muda Riau yang saat ini terus dipersiapkan untuk menghadapi berbagai kejuaraan nasional.
2: Alhamdulillah hasil kejuaraan

0: 2000 juga. Jadi dengan harapan nanti kita kedepannya di tentunya di Rapon dan Pon lagi kan tahun 2020-2028.
1: Keberhasilan tersebut juga mendapat apresiasi dari Ketua ICF Kota Pekanbaru, Afiat Ananda. Ia menilai hasil yang diraih menjadi bukti bahwa Pekanbaru dan Riau memiliki potensi besar dalam cabang olahraga balap sepeda. Afiat menambahkan, pembinaan berkelanjutan menjadi kunci untuk meningkatkan prestasi atlet. Selain memperkuat program latihan, pihaknya akan memperluas pencarian talenta muda yang berpotensi menjadi andalan Riau pada ajang nasional maupun multi-event olahraga mendatang.
0: Alhamdulillah, artinya potensi untuk pembalap sepeda di Pekanbaru itu kan sangat besar, Kak. Ini belum kita secara ini kan bahkan ketika ICF Pekanbaru belum terlalu, kalau menurut aku sih kita belum maksimal ya. Nanti ke depan mungkin akan lebih maksimal lagi untuk menggembleng para atlet, mencari bibit-bibit baru.
1: Prestasi yang diraih di Pangandaran diharapkan menjadi pemacu semangat bagi atlet balap sepeda Riau lainnya untuk terus meningkatkan kemampuan. Dengan persiapan yang lebih matang, Riau optimis dapat meraih hasil yang lebih baik pada Prapon maupun Pekan Olahraga Nasional mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Baik mendengar, saatnya kita ikuti siaran khusus Pesta Bola Dunia 2026.
3: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RR.

Pendengar, Argentina meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Austria pada laga Grup J Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas Arlington pada Selasa 23 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Dua gol kemenangan Albi Celeste diborong sang mega bintang Lionel Messi pada menit ke-38 dan menit 95. Hasil ini membuat Argentina semakin kokoh di puncak klasemen sementara Grup J dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Dan Austria berada di posisi kedua dengan raihan 3 poin. Sementara itu, Yordania dan Aljazair masih belum mengoleksi poin dan menempati peringkat ketiga serta keempat klasemen sementara Grup J. Sementara itu, pertandingan lain grup I antara Prancis dan Irak mengalami penundaan sementara akibat cuaca buruk yang melanda Philadelphia Stadium tempat berlangsungnya pertandingan.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau Wesef Arianto bertemu jajaran pimpinan dan ketua fraksi DPRD Riau membahas berbagai persoalan yang ada, terutama yang berkenaan dengan anggaran dan mengejar pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak. Pemerintah Kota Pekanbaru upayakan pendiri Kota Pekanbaru Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah atau Marhum Pekan menjadi pahlawan nasional. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Mezul Hardinas, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Baik pendengar, segera kita akan bergabung kembali bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Prancis menghadapi Irak.
1: Ya oke, okay. Ya nunggu KP mulai lagi ya.
2: Ya silakan.
1: Mudah-mudahan tetap 2-0 untuk Prancis.
2: 2-0 untuk Prancis.
1: Mulai lagi siap.
2: Ya. Jadi terima kasih. Saya gambarkan memang hujan masih mengguyur ini di Philadelphia Stadium. Tampaknya pemain melakukan pemanasan terlebih dahulu nih, Bung Nova ya.
3: Yeah.
2: Karena istirahat yang cukup lama dan pemain-pemain Irak keluar menggunakan jaket mereka yang merah. Kemudian Prancis dengan jaket birunya sudah memenuhi.